0: Iya, iya.
1: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, ya. Minyak kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
2: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
6: Ada promo juga nih, Dek.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda kutu.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
1: Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau! Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Glitter, let's start!
4: Soya mie gelas ayam pedas, yum-yum mie-nya asik-asik, pedesnya bombastis!
1: Dari Wings Food.

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Everybody in the house, clap your hands up.

0: ちゃおう。ナイスナイス。
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper. Habis latihan dance, enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
1: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan?
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, glitter, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
5: Sepi dah.
6: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
5: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
6: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, minyak kenyal. Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
6: Wah, porsinya mantul.

0: cantik.
1: Siap cantik.
2: Mi sukses aja luar biasa. Mengata.
3: Wow, mi Acehnya beneran otentik kan, Rewika?
4: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Rewika, nambah lagi.
4: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mi sukses goreng Aceh. Mi Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: iya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
8: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
9: Chef Devina, apa yang bikin beda?
8: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
5: Oh iya?
8: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
9: Mau dong, Chef?
8: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
9: Mie-nya pipih dan kenyal.
5: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
8: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
9: Sedap.
8: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
9: Yes, Chef.

0: Haidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious. Ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
7: Ada promo juga nih, Dek.
6: Apaan tuh, Bang?
8: Kepiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Bu Nana.
11: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
11: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wingscare. Everybody in the house, clap your hands up.
14: 90.7,

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: So we're gonna come up to you for the fucking
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan?
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
5: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, Gure, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik habis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
7: Iya, Dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
9: Ada promo juga nih, Dek.
8: Apaan tuh, Bang?
10: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
12: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Sepi dah.
15: Iya.
16: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
17: Woi, ada Neng Wika.
16: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
18: Wah, rumahnya.
16: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
17: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
16: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
18: Wah, porsinya mantul, bikin full.
16: Iya dong, fantastis.
17: Siap, cantik.
18: Cek.
17: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengedak.
18: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
16: Iya kan?
17: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
16: Jelas, irit lagi.
18: Neng Wika, nambah lagi ya.
16: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerempesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, yes Chef.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
3: Iya.
4: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delicious.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsfood.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscan.
11: Glitter, break dulu yuk.
12: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
11: Yang pedes-pedes pasti enak.
13: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
11: Yang pedesnya bombastis kan.
12: Wah, soya mie itu bikinnya set-set praktis, tinggal seduh.
13: Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
12: Siap dong, mau! Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Ada topping kris-krisnya.
11: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
12: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
11: Yuk, glitter, let's start!
14: Soya mie gelas ayam pedas, yang yummy-nya asik abis, pedesnya bombastis!
3: Dari Wingsfood.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
14: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
14: Bang, beli sabun krim ekonomi.
15: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
14: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
15: Ada promo juga nih, Dek.
14: Apaan tuh, Bang?
16: Kebiar berkah umroh Pesta Emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
14: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
17: Alhamdulillah.
18: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
14: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
16: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
19: Sepi dah.
20: Iya.
21: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
22: Woi, ada Neng Wika.
21: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
23: Wah, rumahnya.
21: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
22: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
21: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
23: Wah, porsinya mantul, bikin full.
21: Iya dong, fantastis.
22: Siap, cantik.
23: Aceh.
22: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
23: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
21: Iya kan?
22: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
21: Jelas, irit lagi.
23: Neng Wika, nambah lagi ya.
21: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
24: Jadi gitu ceritanya.
23: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
24: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
23: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
24: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
23: Kenyal mie-nya maksimal.
24: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
23: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
24: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
25: Everybody in the house, clap your hands up.
26: 90.7 Kompas FM.

0: Halo, masih di 90,7 Fortuna FM, Radio Punk Kejreng Nadi Sukabumi ini. Dan masih bersama saya Dito Prakasa dan juga Mbak Nino. Oke, sahabat Fortuna, langsung saja kita ke berita terhits nih. Dikutip dari sukabumiupdate.com, kios ayam geprek di Cikembar Sukabumi terbakar, diduga dipicu ledakan tabung gas nih. Oh, sebuah kios ayam geprek di jalan Pelabuhan 2 kilometer 13 Kampung Cibodas Desa Kertara Harja ya, Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi hangus terbakar pada Kamis tanggal 7 Mei 2026 pagi. Berarti kemarin ya. Insiden ini diduga dipicu ledakan tabung gas LPG 3 kilo yang bocor menyambar ke kompor saat aktivitas menggoreng ayam sedang berlangsung. Petugas dari pos pemadam kebakaran Damkar 8 Cikembar segera diterjunkan ke lokasi. Setelah menerima laporan dari warga sekitar pukul jam 8 waktu Indonesia Barat, setibanya di lokasi, lanjut Sutisna, petugas mendapati api telah menyambar dan membakar kios makanan yang berada tepatnya di samping klinik GMC. Petugas kemudian melakukan pemadaman bersama warga agar api tidak merembet ke bangunan lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dan keterangan saksi di lapangan, api berasal dari salah satu kompor gas yang sedang digunakan untuk memasak. Berikut, meskipun api sempat berkobar hebat, Sutisna memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun pemilik kios yang diketahui bernama Herling Gunawan harus menelan kerugian material yang cukup besar. Hingga berita ini diturunkan, situasi lokasi sudah dinyatakan kondusif dan api telah sepenuhnya padam. Pihak berwenang menghimbau kepada para pelaku usaha kuliner untuk selalu rutin mengecek kondisi regulator dan selang kompor gas guna mencegah kejadian serupa. Oke, jadi kesimpulannya, kebakaran yang terjadi di ayam geprek Cikembar ini dipicu atau masih samar mungkin ya, dipicu dari sebuah kompor gas yang bocor ketika sedang menggoreng ayam. Jadi sebelum kita memasak, harap dipastikan mengecek dulu ya. Sebelum kita nyalain kompor, cek dulu nih gasnya udah aman atau belum. Terus selangnya ada yang bocor atau enggak. Dan regulatornya juga ditekan juga ya. Biasanya harus dicek, ditekan dulu gitu ya, agar memastikan bahwa gas itu tidak ada yang bocor. Seperti itu.
1: Iya, betul sekali saudara Fortuna ya. Jadi intinya selalu berhati-hati. Betul. Apalagi yang namanya gas itu kan harus selalu ada ventilasi udara nih. Nah, kalau misalnya yang bocor-bocor gitu kan bisa keluar ya yang betul. Namanya bau gas tersebut. Kalau seandainya memang tidak ada ventilasi ya susah juga saudara Fortuna. Ya mudah-mudahan juga semua ini diperhatikan juga untuk kita semuanya. Terutama untuk kita yang selalu masak kan di dapur yang menggunakan gas gitu kan ya, nggak ada ventilasi keluar untuk gas misalnya kalau bocor gitu kan. Tapi kalau misalnya ada ventilasi biasanya suka ini minimal terselamatkan ya gitu. Karena apa? Karena kebocoran itu bisa keluar gitu kan melalui ventilasi tersebut gitu. Kalau nggak ada ventilasi memang susah sih ya saudara Fatur. Tapi intinya selalu berhati-hati aja ya untuk Anda yang untuk kita semua lah yang selalu menggunakan gas apa, mau gas yang tabung gas yang melon, yang biru, yang pink gitu, selalu berhati-hati aja ya, selalu ada ventilasi terutama kalau kita lagi memasak ya. Baik, informasi selanjutnya saudara Fortuna, kutipan dari masih Sukabumi update tentang tol Bocimi sesi 2 dibuka kembali pasca longsor. Dan tentu saja TJT penanganan lereng ini masih berlanjut ya. Oh gitu, ini udah ya sepertinya ya di update ya, udah dibuka kembali. Oke, terima kasih, udah dibuka kembali ya. Dan selanjutnya saudara Fortuna, kutipan dari apa nih, sebentar, informasi selanjutnya

Iya, masih di acara Warawiri Berseri Pagi Hari bersama Teh Nini Pamiarsa hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Ini tanggal berapa ini? Oh, tanggal 7 sudah diupdate ya. Coba saya lihat lagi deh untuk informasi selanjutnya nih.

0: Ya, kita update ulang aja nih Saudara Fortuna untuk Prakicu hari ini ya, karena memang ini update-annya nanti untuk di putaran 8 dan 9 dan memang kini sudah memasuki sesi ketiga ya. Memasuki Idul Kurban, karena sebentar lagi Idul Kurban nih Saudara Fortuna ya. Ini buat Anda yang akan Idul Kurban, yang akan memberikan satu ya istilahnya, karena memang mau berkurban lah intinya seperti itu. Ini sering terjadi jelang Idul Adha, ada 8 kesalahan saat memilih hewan kurban nih Saudara Fortuna ya, karena sebentar lagi mau berkurban tanggal 27 Mei ya insya Allah ya. Banyak orang sebenarnya niat berkurban tapi kurang memahami detail kondisi hewan yang layak sehingga asal memilih karena murah. Oh, besar atau sekedar ikut-ikutan ya. Padahal membeli hewan kurban yang benar-benar layak dan memenuhi syarat adalah hal utama yang harus dilakukan agar ibadah kurban dilakukan bisa syah ya. Nah, biar Anda bisa menghindari kekeliruan tersebut, berikut beberapa kesalahan yang cukup sering terjadi saat membeli hewan kurban, seperti rangkumannya seperti berikut ini. Nah, jangan tergiur dengan harga murah. Tergiur harga murah tanpa memeriksa kondisi hewan ya. Ini paling sering terjadi menjelang Idul Adha karena ingin lebih hemat. Sebagian orang langsung membeli hewan dengan harga jauh di bawah pasaran tanpa mengecek kesehatan dan kelayakannya ya. Padahal harga murah kadang disebabkan kondisi hewan kurang begitu baik, seperti terlalu kurus, sakit, atau sudah tua namun tidak produktif. Yang kedua adalah tidak mengetahui umur hewan. Umur hewannya harus diketahui juga Saudara Fortuna ya. Banyak pembeli hanya melihat ukuran tubuh, padahal umur hewan punya syarat tertentu dalam syariat. Contohnya kambing minimal sekitar 1 tahun dan sapi minimal 2 tahun. Nah, kesalahan ini sering terjadi karena pembeli tidak tahu cara mengecek umur hewan yang biasanya dilihat dari pergantian gigi. Nah, terus juga yang ketiga adalah membeli hewan yang terlihat gemuk padahal sakit. Nah, di sini ada hewan yang tampak besar tetapi sebenarnya lesu, mengalami gangguan pencernaan atau bahkan demam. Karena itu jangan hanya melihat bobot tubuh, perhatikan juga mata harus cerah, hidung tidak berlendir, berlebihan, gerakan aktif dan nafsu makan baik ya. Jadi tidak hanya lihat dari bobot hewan yang gemuk ya, Saudara Fortuna, beting gering, beting naonnya gitu. Yang keempat adalah mengabaikan cacat fisik. Kadang pembeli juga menganggap cacat kecil tidak masalah, padahal beberapa cacat bisa membuat kurban tidak syah ya, atau makro. Misalnya pincang parah, buta sebelah yang jelek, telinga rusak berat, atau tubuh selulkus dan sebagainya. Jadi jangan mengabaikan cacat fisiknya. Terus juga yang kelima adalah membeli mendadak di hari terakhir. Semakin dekat di hari raya, pilihan hewan biasanya makin sedikit. Akibatnya pembeli terburu-buru gitu. Jadi harganya melonjak dan kualitas hewan sering tidak maksimal gitu. Jadi kalau bisa di awal-awal membelinya gitu, akan memberi waktu untuk memilih dengan tenang, dengan teliti. Iya, jangan sampai diburu-buru cenah meureunnya gitu. Nah, yang keenam adalah tidak memeriksa kebersihan kandang penjual. Gitu, kondisi kandang sebenarnya tidak bisa menunjukkan kesehatan hewan. Jadi coba perhatikan kalau kandangnya terlalu kotor, atau misalnya ya gitulah, misalnya Anda bisa lihat bau menyengat atau hewan berdesakan, ini resiko penyakit biasanya lebih tinggi ya. Okay. Jadi penjual yang baik biasanya menjaga kebersihan dan perawatan hewan. Okay. Terus juga yang ketujuh adalah asal percaya tanpa bertanya. Harus bertanya dulu lah ya, jangan sampai percaya bener ya. Udah boga saku 5, saku 7 ya. Nah, sebagian memang pembeli sungkan bertanya detail kepada penjual, padahal penting untuk menanyakan umur hewannya, asal ternak, riwayat kesehatan dan sebagainya, bla bla bla bla lah ya, pasti bisa dikondisikan seperti itu. Yang kedelapan adalah hanya fokus pada ukuran tanduk dan tubuh ya. Ada anggapan makin besar tanduk atau tubuh berarti hewan pasti bagus. Padahal yang utama adalah kesehatan, umur dan kelayakan syariat. Karena hewan yang terlihat gagah belum tentu memenuhi syarat. Itu dia ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi mungkin syarat-syarat bagi Anda yang ingin berkurban nantinya nih. Nah, ini sering terjadi di jelang Idul Adha, ada 8 kesalahan saat memilih hewan kurban. Jadi awal-awal dari sekarang nih ya. Karena kalau sudah mendekati biasanya suka terburu-buru gitu, kita susah untuk cek and recheck-nya gitu Saudara Fortuna ya. Balik sesi ketiga hari ini masih bersama kita berdua Nindu Pamiasah dan juga
1: Dito Prakasa
0: di acaranya
1: Warawiri Fortuna FM
0: Genggreng.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rilek komunikasinya. Gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau ajak ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
1: Siap, cantik.
2: Keren.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengata.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana, gimana?
5: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan Parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana, mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
8: Wah,
7: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
9: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Iya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
9: Cucian numpuk.

0: bersama mie sedap ahlinya rasa.
1: Chef Devina, apa yang bikin beda?
0: Sedapnya level up from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
0: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
1: Mau dong, Chef?
0: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
1: Minyak pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
0: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
1: Yes, yes Chef.
2: Asik, wow. Kita di pantai,
3: yeah, yoi.
2: Aduh, panas tahu.
4: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
2: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
4: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
5: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
2: Seger. Cil abis.
4: Air kelapa mudanya, real cuy.
2: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
5: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya Cil, air kelapanya real.
6: Masuk-masuk ke Just Juice.
7: Dari Wingsfoot.
2: Glitter, break dulu yuk.
8: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
2: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan.
8: Wah, soya mie itu bikinnya sot-sot praktis, tinggal seduh.
2: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
8: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
2: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
8: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk glitter, let's start.
10: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wingsfoot.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wingsfoot.
13: Bu Nana.
14: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
13: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
13: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
14: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
13: Berarti satunya 2.500.
15: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
13: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
15: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
16: Wingscan. Everybody in the house, clap your hands up.
17: 90.7.

0: 107 Fortuna FM Ganjreng. Masih bareng kita berdua ada saya Nino Pamiarsah dan juga
1: Dito Prakasa.
0: Oke, baiklah kita informasi lagi ya Saudara Fortuna nih tentang bagaimana identitas dicuri untuk love scamming berbasis AI. Wanita Sukabumi menang gugatan 485 juta. Lumayan, alhamdulillah besar banget ya Saudara Fortuna ya. Baiklah, kutipan dari Sukabumi Update ini Saudara Fortuna ya, bagaimana ini upaya panjang Evita Rahayu yang berusia 31 tahun dalam memperjuangkan haknya atas kasus pencurian identitas digital akhirnya berbuah hasil. Selain menempuh jalur pidana, Evita juga menggugat pelaku secara perdata ke Pengadilan Negeri Cibadak. Baiklah, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Evita terhadap Ratna Sumirat, pelaku yang diduga menggunakan foto dan video pribadi korban tanpa izin melalui akun TikTok @moza_95 ya. Dan berdasarkan informasi, maksudnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak nomor 2 garing PDT .g.s ya garing 2026 garing PNCBD Hakim Yahya Wahyudi menyatakan tindakan tergugat ini terbukti sebagai pembuatan melawan hukum alias PMH ya. Oke. Nah, dalam amar putusannya tergugat Ratna Sumirat diwajibkan membayar diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 485 juta rupiah kepada korban ya. Jadi nilai tersebut terdiri dari kerugian material 400 juta rupiah akibat hilangnya investasi usaha milik korban serta di kerugian imaterial 85 juta rupiah. Karena dampak psikologis dan rusaknya reputasi Evita. Oh, hati-hati tanya. Oke, Saudara Fortuna, tanya itu pula Majelis Hakim juga memerintahkan tergugat menghentikan seluruh penggunaan wajah korban di media sosial dan menghapus semua konten pada akun TikTok @moza_95 dalam waktu paling lambat 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ya. Dan kuasa hukum Evita Diren Pandimas mengatakan kemenangan gugatan perdata ini menjadi bagian dari langkah hukum yang ditempuh pihaknya secara paralel baik pidana maupun perdata Saudara Fortuna ya. Oh gitu, hati-hati nih. Nah, Saudara Fortuna, ia menyebutkan putusan tersebut menjadi bentuk keadilan bagi kliennya yang selama bertahun-tahun mengalami kerugian akibat penyalahgunaan identitas digital. Nah, hati-hati juga ya. Sementara itu pula Evita sebelumnya telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Sukabumi sejak 2026 Februari. Laporan itu berkaitan dengan dugaan manipulasi informasi elektronik ya, sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik ITE gitu. Jadi hati-hati juga Saudara Fortuna menggunakan akun yang lain, digunakan akun manihananya pasti rugi atunya. Ya bikin sendiri aja akunnya, apalagi menggunakan foto dan wajah baturnya. Gitu, akhirnya kan mengalami kerugian juga gitu ya akhirnya. Jadi berhati-hati saja ya Saudara Fortuna kalau misalnya akun-akun Anda dicuri, identitas Anda dicuri ya untuk love scamming gitu Saudara Fortuna ya. Dan tentu saja Wanita Sukabumi memenangkan gugatan ya, alhamdulillah pada ya. Akhirnya ya hukum berpihak kepadanya yang dirugikan ya. Betul. Sebesar 485 juta rupiah. Alhamdulillah besar atunya sakit mah artosna. Nah, ini juga kan material sama imaterial ya.
1: Betul, betul.
0: Begitu pemirsa ya, hati-hati aja lah menggunakan identitas yang lain, menggunakan akun-akun yang lain padahal manehanana merentah gitu ya Saudara Fortuna. Jadi apalagi yang nama misalnya menggunakan akun lain terus membuat status orang lain dan lain sebagainya, itu kan hoax juga, itu juga bisa merugikan orang gitu kan ya. Merugikan orang yang tidak berdosa seperti apa, kan itu juga masuk dalam UU ITE ya. Gitu. Ada info apa lagi nih, Mangga, untuk tapi ini silakan ada info apa lagi nih, Kang Dito, sebelum kita ke WhatsApp-nya dan lain sebagainya nih.
1: Coba.
0: Sok, Mangga. Ya, selamat pagi sambil nunggu ya Bang Len hadir. Genjreng, eh katanya terima kasih. Terus juga untuk Teh Meliandri, selamat pagi Genjreng. Oke. Alhamdulillah masih bisa dengerin Teteh Nino sama Adito. Oke, Mel baru pulang dari masjid, bisa rutin. Alhamdulillah Genjreng. Terima kasih Teh Mel ya. Mama Rosi Warawiri Fortuna FM di Genjreng dong. Pagi Teh Nino sama Kang Dito Gunung Undut hadir. Oh, hayang ikan dalam kolam ke dipancing merenya arek dipancing itu mah. Boy, terus apa lagi nih?
1: Oke, ada berita nih, Mbak.
0: Sok mangga.
1: Kebumiupdate.com. UPTD UP Cicurug Bangun Drai melintang di Jalan Pakuwon sampai Cipeuteuy. Oh, jalan melintang. Dinas Pekerja Umum Kabupaten Sukabumi melalui UPTD, Pekerjaan Umum UP Wilayah 3 Cicurug melaksanakan pembangunan Drainase melintang di ruas jalan Pakuwon sampai Cipeuteuy. Kepala UPTD UP Wilayah 3 Cicurug, Asep Saipulo menuturkan bahwa pihaknya sebelumnya telah melaksanakan survei kepemilikan jalan pada tahun 2025. Dari hasil survei tersebut ditemukan adanya kerusakan bangunan drainase melintang di ruas jalan Pakuwon sampai Cipeuteuy, tepatnya di sekitar STA 0+600. Ia menjelaskan bahwa sesuai tugas pokok yang dan fungsi UPTD UP Wilayah 3 Cicurug kemudian melakukan pengukuran, membuat sketsa lapangan serta melaporkan dan mengusulkan pembangunan penggantian bangunan tersebut. Menurut Asep, bangunan drainase melintang memiliki peran penting terhadap fungsi jalan karena menjadi bagian penunjang konektivitas antar wilayah. Betul banget ya. Ia menerangkan bangunan melintang dari jalan terdiri dari jembatan panjang, jembatan pendek hingga jembatan kecil yang biasa disebut gorong-gorong. Dalam pelaksanaannya, UPTD UP Wilayah 3 Cicurug mengusulkan pembangunan drainase gorong-gorong dengan kriteria. Jembatan kecil menggunakan konstruksi plat beton yang merupakan bangunan komposit dari pasangan batu dan beton bertulang. Pekerjaan itu dikerjakan oleh kontraktor CV Jayanti berkarya dengan volume panjang 6 meter beserta oprit badan jalan dengan anggaran sebesar Rp78.210.238. Oh, banyak banget ya. Asep berharap proses pekerjaan dapat berjalan lancar, dilaksanakan sesuai spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Oke, seperti itu.
0: Ya, semoga pekerjaannya berjalan lancar ya, gitu, dan kontrak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontraknya gitu kan ya. Gitu Saudara Fortuna. Ya, baiklah sebelum kita pamit nih, terima kasih untuk Anda yang selalu hadir dari Temel. Jadi sudah, Mama Rosie tadi sudah. Selamat pagi nih untuk Mama Syam di Genjreng. Hai Mama Syam Genjreng euy. Mama Bungsu, assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Genjreng juga, selamat pagi Bang Nino sama Adito. Sehat-sehat selalu ya. Lagi mancok nih. Dari Hermawannya juga, Pak Warawiri Fortuna FM di Genjreng dong, selamat pagi. Oke deh. Bunda Cepi juga terima kasih ya, Genjreng. Hatur nuhun. Teh Ita, Mais, dan Teh Nina ya. Kita ikan dalam kolam dulu, hadir untuk Anda.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM genjreng euy. Kang Dito, waktunya terbatas ya. Betul, beberapa menit lagi kita akan pamit ya, karena memang di acara Wadawiri hari ini kita akan sudahi sudah acara ini. Hatur nuhun sadayana telah komen-komenan ya. Yang telah komen kami Mama Ida, Mais dan lain sebagainya tadi ya. Sadayana seueur lah pokok namanya. Tidak saya sebutkan satu persatu lagi karena tadi sudah dibacakan semuanya ya. Gitu. Mohon maaf. Saya Nino Pamiarsah
1: dan juga saya Dito Prakasa.
0: Mengaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortuna FM.

0: Baiklah di pancar, aduh. Dipancarkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20, yeah. Kota kita tercinta Sukabumi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini ya? Hari Jumat memasuki hari yang ke-8 bulan Mei 2026.
1: Yeah.
0: Hadir di Negawati.
1: Sulistia.
0: Semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga. Tema kita hari ini adalah mendekatlah kepada Allah, yeah. Ya. Ada masalah apapun, jangan ke siapa-siapa mengadu kepada Allah. Ada itu dan ini, bilang sama Allah. Nanti Allah yang mengaturnya.
1: Yeah.
0: Tentang apapun yang mengatur kehidupan kita, bukan kita. Tapi Allah, termasuk rezeki, jodoh, dan juga kebahagiaan ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya, terutama untuk grup Cheer Inspirasi ya. Apa kabar untuk Balebat ya? Semoga sehat hari ini, tidak kurang satu apapun dan tidak sedih ya. Kemudian juga untuk Ibu Ipung Sapuro, ada Ibu Liliana, ada juga Ibu dan Bapak Marwan, juga Mr. Bebe ya. Mr. Bebe Nekel katanya pengennya gitu ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada
1: siapa lagi?
0: Para wadai.
1: Aduh.
0: Iya, pokoknya Ibu Uis juga udah ada katanya di sana ya. Pokoknya hari ini jangan dulu dikirim, Bu. Nanti aja hari Senin lah ya. Karena memang badan hari Minggu mau ke Bandung.
1: Iya.
0: Jadi
1: hari Minggu ke Bandung.
0: Ke Bandung sekalian. Jadi hari Minggu tuh
1: lusa berarti. Iya.
0: Udah dari UPI, udah wisuda, terus enggak ke rumah dinadu, ke rumah saudara yang ada di Bandung ya. Jadi kita akan keliling dunia. Keliling dunia ente ya, mau keliling ya, keliling kota ya yang indah Sukabumi. Dan ke UBKB Sukabumi ge. Kemudian juga untuk Mr. Hai. Selamat pagi yang ada di kawasan perumahan Puri Ciberem. Di bawah tepinya ya, dekat masjid, belakang masjid katanya. Selalu dengerin, terima kasih Mr. Hai. Hai itu hai gitu.
1: Mr. Hai.
0: Mr. Hai aneh.
1: Iya. Unik gitu namanya.
0: Iya, hai. Kemudian juga untuk semuanya aja lagi nguping ya. Selamat pagi, ada Bu Mimi, ada juga Poita ya, sudah lama tidak disapa. Kemudian juga untuk Manti juga ya. Meli Andri, Maiis juga ya, selamat pagi. Kemudian ada siapa sih yang di Kolaboreste? Namanya lupa lagi. Ker error sih kan ya, mah. Untuk Marin juga, oh Teh Olivia ya, selamat pagi, sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda. Ini tembangnya cukup bagus. Kang Ujeng Jeng juga lagi nguping kan, selamat pagi ya. Semuanya Rahman Seh bersama Rapat Solulernya. Selamat pagi, salam untuk istrimu ya.

0: Baiklah, kita mulai ya, Sulis.
1: Ya.
0: Kita akan memberikan tema kita adalah dekatlah dengan Allah atau mendekat dengan Allah. Apapun yang Anda rasakan, kesedihan, kekecewaan, dan banyak hal yang perlu kita dekat dengan Allah ya.
1: Iya.
0: Ibu rumah tangga, benar kita harus mengadu atau curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita disakiti oleh manusia.
1: Betul.
0: Adalah bentuk tertinggi dari ketauhidan kita dan jalan keluar terbaik saat menghadapi keluh kesah, beban hidup maupun kesedihan.
1: Iya.
0: Ada beberapa poin-poin penting mengapa kita harus mendekat dan mengadu kepada Allah.
1: Iya.
0: Yang pertama, mengadu kepada hanya kepada Allah. Seorang muslim seharusnya menampakkan kelemahannya dan kesedihannya hanya di hadapan Allah, bukan kepada makhluk yang sama-sama lemah dan sama-sama selalu menyakiti.
1: Iya.
0: Kemudian yang berikutnya, contohnya sebagaimana kisah Nabi Yakub alaihissalam yang tertuang dalam surat Yusuf 86, beliau menegaskan, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku. Janji Allah memberi jalan keluar. Allah SWT menjamin akan mengabulkan doa hambanya yang sedang kesulitan, sebagaimana tertuang dalam surat An-Naml 62 dan surat Al-Baqarah ayat 186. Mengadukan masalahnya berbuah rahmat. Dan siapa yang tertimpa kesusahan lalu mengadu kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya.
1: Iya, dan juga nih, mendekatkan diri kepada Allah adalah inti dari ketenangan hidup. Allah sendiri menegaskan kedekatannya dalam Al-Baqarah ayat 186 yang menyatakan bahwa Dia sangat dekat dan mengabulkan doa setiap hamba yang memohon kepadanya. Nah, apalagi di sholat tahajud ya, tuh tengah malam, betul. Dan juga nih, berikut adalah cara dan manfaat untuk terus berada dekat dengan Allah, yaitu jalur komunikasi utama. Berdoa dan curhat kepada Allah adalah cara paling ampuh, karena menyadari bahwa kita sebagai hamba sepenuhnya membutuhkan Sang Pencipta ya. Kita gak bisa hidup sendirian ya. Karena apalagi kalau manusia kan berubah-ubah gitu ya karakternya.
0: Nah, tidak pasti ya.
1: Tidak pasti. Dan juga nih, melalui orang-orang saleh ya, sebuah pesan bijak dari Kiai Haji Hamim Zazuli menyebutkan, jika kita merasa sulit mendekat langsung, maka dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Seperti kita misalkan lagi sedih ya, dengerin ceramah, seperti itu.
0: Nah, itu.

Baiklah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta ya. Kita lanjutkan lagi sulis. Yang berikutnya, meningkatkan ketenangan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sabar dan ikhlas akan mendatangkan ketentraman jiwa kita. Jadikan sholat, zikir, dan doa sebagai saran terdekat untuk melabuhkan semua keluhan. Tidak ada beban yang terlalu berat bagi untuk Allah diangkat ya. Berat tuh jangan dulu ngomong. Kasihan. Baiklah ibu rumah tangga, kita akan lanjutkan ya. Jangan dulu ngomong, kamu mesti kelihatan. Aduh. Gitulah manusia hidupnya di dunia ini memang gitu ya. Kadang kita memang sudah tenang, ada saja gitu. Apapun yang terjadi kepada manusia, kita harus siap menerimanya apa saja yang Allah berikan untuk kita. Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, apa artinya jika Anda mendekatkan diri kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada Anda? Ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, salah menjelaskan jalan salah. Oh, ini membuka.

salah. Nah ini mungkin. Baiklah, kita akan dengarkan dulu sebuah tembang untuk Anda. Semoga Allah bersama kita dalam apapun keadaannya, karena memang Allah itu Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ketika kita berdoa kepada Allah menjerit, menangis, nanti Allah akan balas dengan hal lainnya ya. Baik, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya, tetap di Femina Keluarga Gencering.

0: cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie-nya kenyal? Pasti. Mie-nya pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie-nya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerempesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Mie-nya pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Dika, beliin Ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
4: Wah, boleh deh bang yang baru.
5: Ada promo juga nih, Dek.
4: Apaan tuh, Bang?
6: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Hai.
11: Hai.
10: Sorry, Megandomani ya?
11: Iya, benar.
10: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
11: Oh,
10: apalagi
11: ya?
10: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah.
11: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Mm-mm. Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
10: Oh.
11: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wingscare. Sepi dah.
13: Iya.
14: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
15: Woi, ada Neng Wika.
14: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
13: Wah, rumahnya.
14: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
15: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
14: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
13: Wah, porsinya mantul, bikin full.
14: Iya dong, fantastis.
15: Siap, cantik.
13: Aceh.
15: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetan.
13: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
14: Iya kan?
15: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
14: Jelas, irit lagi.
13: Neng Wika, nambah lagi ya.
14: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
16: Bu Nana.
17: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
16: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
17: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
16: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
17: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
16: Berarti satunya 2.500.
18: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
17: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
16: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
18: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
17: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wingscare.
19: Hai.
20: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
19: Wah, padahal pengen nyobain.
21: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
19: Ada delicia.
22: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
20: Ah, yang bener lo.
22: Cobain dulu aja.
20: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
19: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
22: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
20: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
19: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
20: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
22: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
23: Glitter, break dulu yuk.
24: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
25: Yang pedes-pedes pasti enak.
26: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
25: Yang pedesnya bombastis kan.
24: Wah, soya mie itu bikinnya sot-sot. Praktis, tinggal seduh.
26: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
24: Siap dong, mau-mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
26: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
24: Ada topping kris-krisnya.
25: Wah bener, rasanya yummy.
24: Pedesnya bikin lagi.
25: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
24: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
25: Yuk glitter, let's start.
27: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
22: Dari Wings Food.
28: Jadi gitu ceritanya.
29: Enzi, Enzi. Setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
28: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
29: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
28: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
29: Kenyal mie-nya maksimal.
28: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
29: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
28: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: langsung aja membacakan komen kita ya, yang sudah ada di FB dan juga yang lewat WhatsApp kita.
1: Iya, yang udah di WhatsApp nih. Mm-hmm. Dari Mai Is, assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM Genjereng. Salam buat semua fans Fortuna tanpa terkecuali dan tidak mengurangi rasa hormat biasa. Mak lagi Jumat berkah dan banyak pekerjaan yang lain. Salam hormat buat Mbak Badian Egawati sama Neng Sulis, tetap semangat Genjereng. Tebal lebat. Assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM Genjereng. Pagi bahagia yang cantik dan sangat baik hati. Pagi juga buat semua keluarga Balebat. Buat grup cari inspirasi, buat ibu dan bapak marwahnya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Kirim salamnya buat semuanya aja, lagunya Separuh Aku. Lagi juga buat Neng Sulis, oke. Pengen Hanya Rindu, My Iis. Pengen Hanya Rindu dari Fitri Ariani. Di Facebook juga nih, terima kasih banyak ya yang udah komen-komen nih buat kakak. Kita bacaan dari bawah.
0: Balai
1: ya.
0: Balai kemarin mati Sinaga ngirim, kenapa gak dibalas?
1: Iya. Abah Western Samlangan, Dianyar Bali hadir, hashtag Feminal Keluarga, Dian dan Sulis. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, bahagia, dilancar rezekinya dan sukses selalu. Apai hadir. Nuasa-nuasa, Femina Keluarga Kutub FM Genjreng. Selamat pagi, baca sama Neng Sulis dari Norma Kutub Purabaya. Lagunya dong, Tak Berdaya dari Indah Dewi Pertiwi. Ucapannya Genjreng.
0: Tak berdaya, depannya tuh pakai aku tak berdaya gitu.
1: Nah,
0: jadi kalau tak berdaya tuh gak akan datang.
1: Iya. Dini Akbar, assalamualaikum, selamat pagi Badian sama Neto Sulis ya, Femina Keluarga Kutub FM Genjreng. Muara 2 hadir. Lagunya dong, dari Once Dialova. Meliandri, halo Teh Mel, assalamualaikum Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi, Bahaja dan Neng Sulis yang cantik-cantik ya. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat ya, semoga sah selalu, amin. Rezekinya lancar dan semoga
0: amin.
1: Dalam lindungan Allah,
0: amin.
1: Mendekatlah kepada Allah di saat bahagia juga sedih, tingkatkan ibadahnya biar selalu dekat sama Allah. Jangan mendekat di saat terpuruk aja. Lagunya dong, Penjaga Hati dari Ari Lasso. Salamnya buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Atur nuhun bahagia. Amiruddin, selamat pagi. Saiful Uje, assalamualaikum. Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Pagi Mbak dan Kak Sulis, apa kabarnya? Pagi Mbak dan Kak Sulis, gimana kabarnya? Semoga Mbak dan Kak Sulis semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segalanya. Dan selalu ada dalam lindungan Allah. Lagunya dong, La Luna, judul apa saja. Salam-salami buat fans Fortuna, ucapannya wassalamualaikum.
0: Jangan gitu, nanti ngerjain penyiar kalau
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, bingung.
0: Tuh banyak ya. Apa lagunya dari La Luna itu?
1: Nah, Dega Soce, Panjang Dega Jawa Tengah hadir di Hasil Femina dan Keluarga, Neng Sulistiar dan Tadian Egawati. Renata Sakura, assalamualaikum Femina Keluarga, Fortuna FM Genjreng. Pagi Tadian yang cantik juga, Neng Sulis yang cantik ya. Semoga pada saat selalu, mungkin
0: amin.
1: Aren banyak salah, semoga teteh. Sudi memang kan ya, salam sejahtera.
0: Maafkan, pastinya.
1: Iya.
0: Sangat dimaafkan siapapun.
1: Iya, betul ya. Salam kangennya penuh hormat Fortuna Genjreng. Is Aisyah, kawasan Pelabuhan Ratu hadir. Selamat siang, Teh Sulis, Femina keluarga bersama Fortuna FM Genjreng. Ujang Saipul Rahman, assalamualaikum tetehku yang bahenol.
0: Aduh.
1: Yang bahenol.
0: Bahenol. Tulis mau nggak itu? Enggak. Dito.
1: Ateng Supriyatna, Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Bahaja Dian dan Sulis yang cantik-cantik dari Duren Gede Tugujaya Cigombong hadir.
0: Iya.
1: Lagunya dong, Salam Iklim, Cinta yang Abadi. Kirimnya ya
0: Salim
1: buat
0: Iklim mungkin.
1: Iya.
0: Salam
1: gitu ya, ditulisnya ini typo.
0: Apa iya. Judulnya?
1: Judulnya Yang Abadi.
0: Yang
1: Cinta
0: Abadi.
1: Yang Abadi, betul ya. Oke, dari Kak Bendahari, assalamualaikum Bunda Hajadian dan Mbak Sulis, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Permata Hijau Permai hadiah, selamat beraktivitas, salam hangat. Kakak Diki, halo Kakak Diki ya, dari Jalur
0: Tidak
1: Lingkar
0: ada,
1: Selatan atau Badai hadiah selalu di Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Tadian dan Sulis, Jumat berkah ya. Iya betul, jangan lupa Jumatan ya. Ada hari di mana hati terasa sesak dan dunia seperti terlalu berat untuk dijalani di saat itu. Jangan menjauh tapi mendekatlah kepada Allah, karena di antara lelahmu ada doa yang sedang Allah dengar.
0: Amin.
1: Dan di balik diamnya ada rencana indah yang sedang disusun. Tidak apa-apa jika hari kamu lelah, yang penting kamu tidak berhenti kembali.
0: Iya, untuk itu siapa? Renata Sakura enggak minta lagu.
1: Enggak ya. Pengen lagunya dong dari Bondan Bumi ke Langit. Salam-salamnya buat semua fans Fortuna dimanapun berada, untuk Tadian dan yang Sulis tetap semangat pokoknya genjreng.
0: Ayo. Bumi ke Langit enggak ada.
1: Enggak ada. Wati Sinaga, Femina dan keluarga genjreng. Ayo, Tumia Virgo warga Mabar Medan hadir. Fitri Haryati Fitri, Femina keluarga genjreng. Ayo, yang Sulis Tadian dan Vitamin Cikare pengen dong requestnya lagu Jirok Berharap Kau Kembali. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Oke, Ujeng Jay, Femina keluarga Fortuna FM genjreng. Eh, pagi Mbak Dian dan Teh Sulis, apa kabarnya? Request dong lagunya Ungu Dengan Napasmu. Mendekatkanlah diri kepada Allah dimanapun kita berada. Biasakanlah ketika mau beraktivitas membaca doa dulu, meminta kelancaran sama Allah. Ya, TEH halo ya, miss call.
0: Iya, TEH miss call. Betul. Selamat pagi.
1: Ya, bersyukurlah dengan apa yang Allah beri. Berzikir selain berpahala juga akan memberi ketenangan dalam hati kita.
0: Amin.
1: Salamnya buat Mai Is, Teh Mel, Teh Dewi, buat semua saudara Fortuna dimanapun berada, buat Badian sama Teh Sulis tetap semangat genjreng. Ada dari Mari nih, dari WhatsApp juga.
0: Iya,
1: ya
0: boleh.
1: Tadi.
0: Kenapa kemarin pakai WhatsApp?
1: Iya nih.
0: Biasanya suka ke Facebook ya. Lebat-lebat juga kan nggak ada Facebooknya,
1: betul.
0: Jadi belum di ini lagi.
1: Iya.
0: Padahal kalau yang ada Facebook ya kita ke Facebook juga.
1: Nah.
0: Coba dibacain aja tuh.
1: Iya. Assalamualaikum Femina keluarga genjreng. Pagi Baku Haji juga yang Sulis. Maaf Mamah baru pulang rutin.
0: Oh rutinan.
1: Sehat selalu. Salam buat semua.
0: Amin. Cuman segitu doang ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Kita Mami kan juga nih.
0: Oh Mami yang mana?
1: Mami
0: yang mana ini? Yang suka di gendera mungkin ya.
1: Iya, suka naik.
0: Cuman apa miss call doang.
1: Miss call doang.
0: Iya, Mami bersama si papinya ya. Pokoknya jalan ku untu saja rumahnya. Kemarin ngundang suruh ke sana tapi ya gitu deh. Baik, kita akan berikan sebuah tembang. Apa dulu ya?
1: Apa?
0: Unon sirum di tempat kana wajah.
1: Manis kali ya.
0: Baiklah, kita berikan Putri Aryani untuk Mais ya. Nanti balebat separuh aku.

merindukanmu, Mais. Aduh, mendayu-dayu. Baiklah, Balebat, si cantik jelita dari Bayangkara ya. Ini Wati Sinaga minta lagu. Salam canda dari Mr. BB, berat badan BBT.

buat Kang Ujeng. Oleh tembangnya tuh dengan napasmu. Jadi ada napas buatan kalau terendam di laut ya.

0: Ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. 90,7 Volume
2: XSFM. Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih

0: lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sepida.
2: Iya.
5: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
5: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
5: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
5: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
5: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
5: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
5: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Asik, wow. Kita di pantai dong.
4: Yoi.
6: Aduh. Panas, tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger, chill abis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
6: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just juice kelapa muda. Gercep banget.
8: Just juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
9: Langsung ke just juice.
10: Dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
11: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Ada delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
6: Cucian numpuk.

0: krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba seger, serba guna.

0: Sorry, Megandomania?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscan.
0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minya kenyal? Pasti. Minya pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minya pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
6: Glitter, break dulu yuk.
7: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
9: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
7: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
9: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
7: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
9: Minya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah bener, rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
7: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk glitter, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wingsfood.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
12: Jadi gimana?
13: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wingsfood.
14: 90,7 Volt SSFM.

0: Kita lanjutkan ya. Ada sedikit lagi nih. Mendekatlah kepada Allah. Seruan untuk mencari kedekatan dengan Allah itu gampang. Kita terus mengulik apa yang Allah inginkan. Terus kita juga memohon kepada Allah agar hidup kita diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan diberikan kebahagiaan bersama pasangan kita ya. Karena seseorang mendekat kepada Allah, Allah berjanji akan mendekatkan dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dirasakannya ya. Tunduk dan rendah hati kepada Allah, bertobat dan mensucikan diri, melawan iblis, kemudian pasrahkan beban membawa kebahagiaan. Apa keluhan yang bisa dibawa, apapun keluhan ketidakpastian hidup, sakit, penyakit, masalah keuangan, atau juga sakit hati oleh pasangan kita, kelelahan mental, Allah berjanji akan memberikan kekuatan dan yang sangat luar biasa bagi kita ya.
1: Iya, dari Kalailawati Binangkit. Assalamualaikum Femina keluarga Ganjreng. Santun okay. Siang Baku Haji juga Nensuli iya. Jumat berkah, salam sehat selalu, bahagia ya. Oke, Joko Tau'u nih di tadi miskol-miskol ya. Halo Kakak Joko.
0: Joko Tau'u, Bapak Joko. Ganti Bapak Jaka aja deh iya. Namanya ya, karena
1: Bang Anjas katanya hadir Bu Hajah oh. Lagunya dong Bu Hajah jangan hianati dari Dona Leon.
0: Oh, jangan hianati. Emang pernah dihianati.
1: Kayaknya semua orang ya, cewek cowok pernah sepertinya.
0: Iya, pasti.
1: Iya.
0: Jangan dihianati.
1: Betul. Jangan dihianati. Yang udah like-nya langsung bacain sekarang aja apa
0: iya,
1: nanti?
0: Iya, boleh.
1: Terima kasih banyak nih yang udah like ya buat Kakak Diki, Nuasa Nuasta, Tumio Virgo. Kan Nuasa Nuasta tetap semangat ya. Kakak Ripat, Abaya Pesan Pelangan, Ami Ani, Bambang Pranoto, Putra Adeansyah, Wati Sinaga, Uup Sadullah, Rangga Widodo, Made Darmini, Iis Aisyah, Anang Aen, Langsun Medan, Reni Rentina, Yadi Mulyadi, Brahma Kumbara, Amir Udin, Bendahari, Kang Enjang Altea Ujang, Sang Tuketut, Icang Shepherd, dan juga terima kasih banyak udah telpon nih buat Kak Ujeng Jay, Dani Akbar, Saiful Uje, Adriansyah, Meliandi, Reni Rentina, Fitri Hariati Fitri, Socha, dan juga Lailawati Binaki.
0: Baiklah ya, kita akan bacakan langsung nih.
1: Betul.
0: Dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Neng Suli, saya Neng Dian Negawati, apa kabar hari ini? Selamat pagi ya. Semoga sehat semuanya. Apabila hamba-hambanya dan Allah pun pernah berfirman bahwa bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, kata Allah ya, apabila dia berdoa kepadaku maka hendaklah mereka memenuhi perintahnya ku dan perintah kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Dari rumah tangga, maka ayat ini berkaitan dengan kedekatan kita dengan Allah dan dia akan menjawab doa-doa kita. Kita percaya bahwa Allah mengabulkan dan mengabulkan doa orang yang berpuasa ataupun orang yang terus-menerus berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Ketika kita dikhianati, iya. Ketika kita disingkirkan dan lain sebagainya, Allah pasti dekat dengan
1: betul.
0: Kita. Asal kita terus 5 waktu dulu ya yang kita selesaikan. Baik, ya. Terima kasih. Minta lagunya Tunggulah Kasih.
1: Ya.
0: Ini pesanan ibu, pesanan itu, Mr. Bebe, bu. Saya ibu bukan itu lagunya ya. Baik, rumah tangga, salam-salamnya katanya untuk semua yang lagi nguping, terutama juga untuk Pati Senaga, adiknya Neng Hajah Dian Negawati. Semoga sehat selalu, rukun selalu ya. Untuk Palembang juga selamat pagi, ada Ibu Liliana, ada Kang Surya, ada Kang Budi, ya. Ada juga Ibu Uis di Jubleg ya, Mai Is, Meliandri, kemudian Lela Binangkit atau Marin, juga ada Olivia Senja, serta Gula Aren tadi terdengar ada ya.
1: Iya.
0: Selamat pagi buat semuanya, Kang Amar Servis juga punya sehat selalu. Jangan lupa lagunya kalau nggak diputerin takut marah. Biar aja Bu, biar marah dia nggak apa-apa, Mister Bebe. Berat badan.
1: Iya.
0: Oke, kayaknya sudah habis ya.
1: Iya.
0: Kita akan putarkan saja satu lagu dulu ya. Sebelum Kang Anjas dulu deh ini. Jangan hianatiku dari Dona.
1: Iya.
0: Nah ini coba dari Sapi lagunya, coba enak pisan ke hati teh. Teh jenah. Teh.

0: Jadi Kang Anjas merasakan bagaimana dikhianati laki-laki ya. Pasti kan sedih. Nah ini kita pilihkan untuk ibu dan bapak Maura yang ada di Banjarmasin.
1: Iya.
0: Terutama ini spesialnya untuk Mr. Bebe. Bebe. Bebe.
1: Bebe.
0: Bebe. Nekal.

0: Baiklah, terima kasih untuk Kang Anjas ya, yang ada di belakang Fortuna. Untuk Bang Ben juga yang ada di Bang Land ya. Kemudian juga untuk Pak Leandri, ada Balai Bat juga ya. Selamat pagi Ibu Liliana. Marah ya dirimu gak komen-komen. Dia ajakan. Kalau luar negeri geus embung gitu we. Imah yang cicing di imah we, mun ke mana-mana gitu. Pan ieu nu hebat maka Tokyo nya bae lagi.
1: Iya.
0: Oh, keren ieu mun ka ditu artis sungkul pan.
1: Iya.
0: Tapi kondisi tubuh tidak sesuai dengan keinginan hati ya.
1: Iya.
0: Jadi kita harus menuruti keinginan tubuh kita.
1: Betul.
0: Terima kasih juga untuk Ibu Ipung Sapuroh, pokoknya untuk iya. Cepi Maulana Saputra semua yang ada di grup Ceria Inspirasi ya. Selamat pagi menjelang siang.
1: Iya.
0: Sehat-sehat semuanya ya, tidak kurang satu apapun juga. Dan untuk acara jam 11 kita akan hadir kembali ya. Sulis dan Dian Gawati. Hari ini untuk Pemina kita pamit. Mudah-mudahan Anda berkenan dengan lagu-lagunya ataupun dengan temanya ya. Terima kasih, saya Dian Gawati.
1: Desa Sustia.
0: Mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering eh. Oh, Mami Mino ketinggalan.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia memuasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai. Balik lagi ya bareng kita
0: berdua Badian, ya. Betul. Sampai tapi enak kita 4 jam langsung pulang, jadi di rumah istirahat. Kalau ada sih yang lainnya Badian pengennya 3 kali gitu di jam ini. Soalnya jam 1 pulang gitu ya. Jadi enaklah
1: gitu.
0: Bisa merebahkan diri ya. Baik, terima kasih hari ini terbesiar di Jumat di 8 Mei 2026. Betul. Ada saya Dian Gawati.
1: Ya, saya Sulistia.
0: Maturlah selamat datang untuk Anda yang mau bergabung.
1: Betul,
0: mau
1: yang bernyanyi ya.
0: Ayo nyanyi
1: lagu
0: nyanyi.
1: Dangdut.
0: Yang suara bagus.
1: Sebelum Jumatan gitu ya.
0: Itulah itu. Itu
1: siapa?
0: Meliandri.
1: Perdana nih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Mel. Pertama terus.
2: Bahagia.
0: Iya juga.
1: Gimana kabarnya Teh Mel?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, alhamdulillah
2: baik,
0: tuh.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Terima kasih.
2: Demi Fortune FM Genjreng euy.
1: Genjreng. Boleh lagunya.
2: Gala-gala.
0: Gala-gala. Oh, gala-gala. Sumpah baru mau biasa hayang lagu gala-gala.
1: Ternyata kebetulan gitu ya.
2: Mudah-mudahan bisa.
0: Harus bisa lah. Kamu jeng-jeng. Oh, Kang Ujeng Jeng itu miss call, pengen disenggol.
2: Kang Ujeng, mau duet Kang Ujeng.
0: Ayo duet.
1: Kang Ujeng Jeng.
2: Dia kan suaranya kayak itu Haji Roma Irama.
0: Kan gede suaranya.
2: Menggelar.
0: Ya,
2: menggelar. Kang Ujeng naik dong sekali-kali nyanyi.
0: Iya, atuh.
1: Iya.
0: Jalan-jalan dari wanita bukan?
2: Iya, bajar.
1: Gala-gala.
0: Kita jaringkan dulu jinglenya.
1: Ya.
2: Fortuna Radio Penggenjreng Nadi Sukabumi. Fortuna FM Genjreng euy. Buat Kang Ujeng Jeng Mais Memerindu Kang Selanjutnya
0: Mas Joko.
2: Teh Olivia, Mas Joko. Teh Aren.
0: Iya. Nyanyi dong.

0: asik, ey.
1: Buat Kang Adut, Kang Ujeng, Jeng, Kang Reja, Kang Basar.
0: Kang Anjas naik, Kang Anjas tuh.
1: Teh Ranti,
0: Kang Anjas juga lagi nguping, Kang Anjas.
1: Kang Anjas, Ujeng Reng, Kang Anjas. Kayaknya tinggi ya bahagia ini mah.
0: Tapi pas dia dengernya enak.

0: kan tinggi wajah.
1: Tinggi. Coba kita cari yang ini yang.
0: Yang perempuan wajah. Kayaknya ini cowok ya.
1: Coba dilihat dulu. Nah, coba ya. Cari yang.
0: Iya, maaf wajah.
1: Gak apa-apa.
0: Waktu itu pernah nyanyiin rendah.
1: Rendah jadi berarti harus di.
0: Diulang.

0: ada ceweknya. Ini ceweknya ini benar.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.

0: sama Dani Herdin. Dani Herdin, lagu kamu nih.
1: Kini ku telah kembali, kembali.

0: Ku rindu bagaimana kau mengerti ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali, kembali padamu kasih, setelah lama ditinggal pergi. Telah lama menanti, menanti kembali, rasanya rindu di hati. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Terkira rindu segala-gala-gala-gala-gala. Asik sama Mama Davinya. Buat Manini, TH, Anda, Abi Cikundu,
1: Ayah Susanti juga,
0: Ayah Susanti,
1: Kendolan,
0: Kakak Ayah Susanti.

0: tanya. Kok ada terkira indah segala-galanya.
1: Bagus
0: terima
1: banget.
0: Terima kasih Mbah Haja, Neng Suli terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum, iya. Genjreng Eui.
1: Genjreng Eui, waalaikumsalam, terima kasih.
2: Iya.
1: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wangiso, Fortuna FM, Genjreng Eui.
2: Genjreng Eui.
1: Mau nyanyi sebelum lagu apa?
3: Jumatan, mau coba ya.
2: Boleh salam-salamnya.
3: Buat yang barusan ya. Buat Melianri,
2: buat Mano juga.
3: Buat Teolip. Buat Rasti juga, Teranti. Buat yang Budi juga. Api Udin. Kang Adul.
1: Jubaidah.
3: Buat semuanya aja di kuning. Buat yang kecitraan tadi. Sama Nanda. Fortuna.

Buat menghadapi Kang Egi. Tusuk katamu, aku sayang kamu.

ucapkan ya. Aku juga suka kamu, aku suka kamu. Duhai dan Jubaidah.

Tak percaya belah dadaku.

0: kuterukir wajahmu Juwaida. Juwaida, Juwaida.
1: Kang Reja, arku naon? Ngalengit.
2: Tiba-tiba mati.
1: Mama Njes, mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Mama Njes.
3: Ya, demi salpar tuna FM, kendreng nuk gelis.
2: Kendreng, wow. Oi, wow.
1: Boleh, si A.A. ada?
3: Ada.
2: Aduh,
1: si Kasem. Mau duet enggak?
3: Udah dandan, mau jemputan.
1: Oh, asik atunya. Punya suami yang soleh.
3: Alhamdulillah. Kabarnya, Badian ya?
1: Sabar atuh.
3: Udah 9 tahun.
1: Kuat atuh. 9 tahun bukan waktu sebentarnya. Mau nyanyiin lagu apa?
2: Boleh lagunya.
3: Pengin lagu Tangis Bahagia.
1: Nah, itu tadi malam ya.
3: Bahagia sekali.
2: Tangis Bahagia.

0: Kayaknya awet kan ya.
1: Iyalah, ini agak tenang nawa ada pukul ya. Salah kina.
0: Fortuna. Radio Panggendrengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng semuanya.
1: Genjreng Mama Njes.
0: Mama Yati, Genjreng.
1: Sok Yati Bali naik. Semuanya lagi nguping naik.

0: kenceng, ey.
1: Ayo, semangat juang.
0: Buat Ranti juga. Buat Madri, para...
1: Ciri ya. Bahagia sama suara Nagia, mekar.
2: Ceria.
0: Buat Mama Rindu, bikin jreng.

0: Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Bisa nyanyi nu cari kue teh heula teh nya.
0: Aduh. Tapi dasar ya, king basar.
1: King basar.

0: Aduh, terlalu.
1: Salah, nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa, Mbak Dian ya.
0: Nggak apa-apa, tuh, Dalin ngaji, iya.

0: Waduh mantap, yakin kebahagiaan Ate ya.
1: Dari suaranya gitu.
0: Oh, kecire ya tuh.
2: Aduh, makasih atas waktunya ya.
0: Boleh. Iya.
2: Ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
1: Kenjering.
0: Boleh. Mau nyanyi lagu apa?
1: Lagunya?
3: Pengen lagunya 3 hari 3 malam.
0: 3 hari 3 malam.
1: 3 hari.
3: Buat yang barusan, Mama Inje.
1: Iya, Mama Inje.
3: Buat Kang Reja.
0: Baik, kita genjeringkan dulu.
1: Yuk,
0: ya.
1: Berangkat.

0: Ngapain itu asih teh jadi ngalengit gitu aneh.
1: Mana atuh?
0: Sok atuh siapa yang lain ya?
1: Nah.
0: Teranti kenapa turun? Ayo udah mau diangkat nih. Tadi asih atau mungkin sinyal atau apa ya?
1: Iya.
0: Padahal baru mati. Kita akan makan kacang ya. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya mah nama Joledar. Joledar Ranti teh nama Joledar.
2: Itu
0: tara ka dieu nama. Aya sataun 2 tahun.
2: Aduh. Tahun ya Bunda.
0: Ya sejak meninggal almarhum tara dia.
2: Iya. Mungkin kadinya. Bu aja mau Joledar
0: aja. Ah, geningan buktina 2 tahun. Mau nyanyi lagu apa?
2: Pengen tanda merah Bu Haja.
0: Kan udah tadi malam ya, tanda merah
2: sama Bu Haja.
0: Tanda merah.
2: Iya. Iya, tanda merah. Pokoknya yang penting Bu Haja sehat terus ya.
0: Baik, kita genjering tadi.
2: Iya.

0: untuk Egi.
1: Mama Davi juga ya.
0: Mama Davi. Mama Nurul.

0: gerengan. Ini aja kesulit. Makasih ya.
1: Iya, sama-sama. Iya, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi ya, Mama Dapi nih kalau mau. Satu lagi. Sebelum para cowoknya nanti datang.
2: Iya.
1: Kalau tidak ada kita iklan aja.
2: Iya, sekalian azan.

0: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bisa Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng. Boleh menyanyi lagu apa?
1: Lagunya.
2: Mau Adam dan Hawa teh aja.
0: Adam dan Hawa.

0: Gak ada, kita gak punya.
1: Iya. Ada jilbab putih aja.
0: Jilbab putih. Judulnya benar jilbab putih gitu.
1: Iya, nasi dari ya.
0: Jilbab putih. Tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Tidak
2: betul.
0: Ada.
1: Ya udah itu aja tuh.
0: Apa?
1: Ganti sama apa? Surga di balik desa.

0: Makas, tenés allá.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan.

0: Hai.
1: Hai, Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delisia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
0: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal, pasti. Minyak pipih, beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh, iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.

0: juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipih dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wings Care.
0: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
10: Yang pedes-pedes pasti enak.
8: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
10: Yang pedesnya bombastis kan.
9: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
8: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
9: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
10: Wah, bener rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi.
10: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: Yuk, glitter, let's start.
11: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
2: Dari Wings Food.
12: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
13: Wah,
12: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
13: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Enak delisi ya.
14: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
15: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
12: Ah, yang bener lo.
14: Cobain dulu aja.
12: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
12: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
12: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
14: Laksanya
15: senagih itu, woy.
14: Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek.
3: sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
16: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
4: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
16: Ada promo juga nih, Dek.
4: Apaan tuh, Bang?
17: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
18: Alhamdulillah.
3: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
17: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Sepi dah.
7: Iya.
19: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
20: Woi, ada Neng Wika.
19: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
7: Wah, rumahnya.
19: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
20: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
19: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
7: Wah, porsinya mantul, bikin full.
19: Iya dong, fantastis.
20: Siap, cantik.
7: Aceh.
20: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengedang.
7: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
19: Iya kan?
20: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap.
19: Jelas, irit lagi.
7: Neng Wika, nambah lagi ya.
19: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
21: Sesaat lagi, 90,7 Fortuna FM menyampaikan ajang dukung untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: kembali lagi
1: ke domisol kita hari ini ya. Kita tunggu ada yang naik gak, belum bubar Jumatnya juga.
0: Betul, yang Jumatannya ya. Suka sepi gitu ya kalau hari Jumat.
1: Kita ada ya di Bali. Halo.
2: Hai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Kabarnya kakak?
1: Pada baik kita. Menyanyi lagu apa?
0: Boleh lagunya.
2: Ingin coba kamu ya.
1: Hah? Apa?
0: Apa?
2: Maria.
0: Putus-putus.
1: Apa coba? Halo. Ayah di mana? Iya nah putus-putus kia. Ayah cene Yati. Halo. Mau nyanyi apa?
3: Aduh pantesan panas sulit tetep kendala.
1: Ayo ini kenapa Yati Bali diulang lagi atuh?
2: Ingin Kamelia.
0: Kamelia.
1: Kamelia. Boleh. Kamelia. Romanya. Panuwun awen. Ku naon teh ngomong?
0: Iya, suaranya.
1: Ada.
0: Ada. Boleh atuh salam-salamnya sambil nunggu.
1: Kamelia.
2: Buat yang pada anak ini.
0: Ya.
2: Buat itu teh are. Agus.
0: Ya.
2: Atmo ini buat undangannya juga ya. Buat Oli.
1: Kamelia, Oli. Kenapa jadi

0: Yeah. Di Sukaisi. Lebih jeringkan ya.
1: Iya, yeah, berangkat.
2: Ya, yang nanti koplo.
0: Enakkan ya, koplo.
3: Radio Pantengdeng Nari Suka
2: Bumi.
0: Gencreng euy. Ah, gula aren tadi udah ada tuh. Ayo nyanyi.
2: Gencreng
0: euy.
2: Gencreng bahagia.
0: Gencreng juga.

Aku ngitung deh, anggeger,

0: Mama Sam juga.
1: Mama Nura.

0: terima kasih. Sama-sama.
1: Ini hoyong organamnya.
0: Nyawa asnya. Duh.
1: Mudah-mudahan tuh ada lagi ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Sehat selalu ya, Pak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
2: Halo, Domi Sofu sama FN Kinjering.
0: Kinjering, api hubudin, semangat.
2: Iya, baru pulang sekolah saja.
0: Oh iya, alhamdulillah tuh ya. Bisa nyanyi. Boleh?
2: Bisa. Iya.
0: Nyanyi lagu
2: itu
0: apa?
2: Bayanganmu ada nggak?
0: Ada.
3: Ada dong.
2: Ya, bayanganmu aja.
3: Boleh. Kesayanganmu.
2: Bayanganmu. Salamnya buat yang barusan. Nah, yang pada udah naik aja, Mama baru nima.
0: Iya nih.
2: Siap, nggak tahu yang ya. Naik siapa?
0: Gitu. Udah banyak tadi.
2: Fortuna. Radio Panggilingna di Sukabumi. Fortuna itu.
0: Mama Sam. Bayanganmu.

selalu menjelma dalam mimpi. Buatku sedih.

0: red lumen jelma. Terima kasih Raja.
1: Sama-sama.
0: Kedepannya Domisol Putunate Kenjreng.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mangga ya.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Domisol Putunate FM Kenjreng.
2: Boleh mau nyanyi lagu apa dirimu?
1: Iya, lagunya
3: Andaikan.
1: Andaikan.
2: Kau jadi istriku gitu.
3: Iya.
2: Andaikan.
3: Apa yang barusan memasang ya. Mahindah kan aduh kaano. Di Bali memanggis kan gak asli. Nusantana kan dasar. Reza buat semua-semua ya.
1: Buat semua-semua aja.
3: Iya.
2: Tulis nak, oh iya.

0: benon teh sulit sih itu juga nih magerung bentar ya pia
1: sini pak
0: oh iya iya pi pi kala punaon api jadi ngegerung tah halo pi
2: halo
0: tah ada andaikan kalau mencari gelap gimana
2: buat Kang Amar servis Al-Ghazalan Tehran ke buat Asun buat Kang Budi buat Om Jerry
0: nggak ada nih pi
2: ada kemarin
0: ada sih kemarin tuh tulis kan tulis kemarin
2: pun tetangga ada masnya juga

0: yang lain dulu Pi.
1: Karestan boleh.
2: Ke
0: Karesta di sini anak ini.
2: Apa gitu?
0: Dok apa tuh?
2: Tapi yang itu di downloadnya yang 608.
0: Iya 608.
2: Nah, saya tuh Kacida.
0: Kacida, Kacida.

情热忱，是你所想发展，看那刹那好些些难，阿西达阿西达，我个悲伤心在被你刻骨啊伤，哪怕在

kata saat ku dengar anak menyanyimu. Ku rasa lebih mulia wanita penjaga cinta daripada seorang istri yang tega berkali-kali.

Kim suda takdirnya diriku. Terbanglah kau bersenang-senang di sana, karena ku tak mampu.

aku menetekkan air mata saat ku dengar anakku manggil dirimu. Ku rasa lebih mulia wanita penjaga cinta daripada seorang istri yang tega berkawin. Aku tinggalkan suami di sampingkan bukan karena haus

0: Sate kambing yang saja mana.
1: Terima kasih Abih Udin.
2: Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Domso Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng Ayah Susanti. Halo.
3: Ini
1: lagu apa?
3: Di tengah-tengah. Di tengah-tengah hiber. Harusnya berakhir aja deh.
1: Harusnya berakhir.
3: Iya. Pi, sing sabar pi.
1: Tinggalkan hiberku saha.
3: Duh, kan ini berapa terbang lah.
1: Oh. Ada mah lagu mana. Biasa lagu mah suka membawa hati yang melo. Berangkat.
3: Ratu Femina aja.

sedang berbunga, hati yang sedang wangi, haruskah kukur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berbunga.

yang sedang berbunga, aduh yang sedang mewangi, aduh tak gugur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseni,

yang sedang mewangi haruskah gugur kemuni. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi.

0: aja yang sulit. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, Mangga.
0: Ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rupanya ini
2: ya, jeda iklan dulu ya.
1: Jeda iklan dulu.
3: Aduh, sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru, mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
5: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik, rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
5: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
5: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
5: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
5: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: sepeda.
1: Iya, ya.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh, isi dua.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, ya. Minyak kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatakan.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Hai. Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Mm-mm. Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscan.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
6: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
7: Chef Devina, apa yang bikin beda?
6: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
6: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
7: Mau dong, Chef?
6: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
7: Minyak pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
6: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
7: Sedap.
6: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
7: Yes, Chef.
3: Cucian numpuk.

Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai.
1: Hai, Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Asik, kita di pantai coy.
2: Yoi.
3: Aduh, panas tau.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
5: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Jus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
3: Seger. Cil abis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
6: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
5: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
6: Masuk-masuk kan Just Juice.
7: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Glitter, break dulu yuk.
10: Laper. Habis latihan dance, enaknya ngemil kali ya.
9: Yang pedes-pedes pasti enak.
11: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
9: Yang pedesnya bombastis kan?
10: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
11: Jadi. Nih, udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
10: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
11: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Ada topping kris-krisnya.
9: Wah, bener rasanya yummy.
10: Pedesnya bikin lagi.
9: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
10: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
9: Yuk, Guru, let's start.
12: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
9: Dari Wings Food.
0: Bunda.
13: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
13: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
13: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
14: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, Kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
14: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. 90,7. Volume
7: FFFM. Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
15: Lo dasar kutu buku. Gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
7: Kok permen?
15: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.
6: Pastikan milen saja. Teman sejati Anda.
15: Pendengar, benar banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
7: Tahu aja lu.
15: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
7: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
15: Dasar lu.
6: Hanya Milton Pastilles.
15: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Formula FM, radio pemberitaan di Sukabumi.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada delicious.
7: Ya, sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
7: Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
10: Ada promo juga nih, Dek.
9: Apaan tuh, Bang?
11: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Sepi dah.
13: Iya.
15: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
16: Woi, ada Neng Wika.
15: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
13: Wah, rumahnya.
15: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
16: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
15: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
13: Wah, porsinya mantul, bikin full.
15: Iya dong, fantastis.
16: Siap, cantik.
13: Aceh.
16: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
13: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
15: Iya kan?
16: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
15: Jelas, irit lagi.
13: Wika, nambah lagi ya.
15: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food. Shh,
7: pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
17: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up. From my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
7: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
17: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerempesan kriuk. Here you go. Enjoy.
17: Minyak pipi dan kenyal.
7: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
17: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
17: Yes, yes,

0: Megandomania?
1: Iya bener.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
0: apalagi
2: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
6: Yang pedes-pedes pasti enak.
7: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas, yuk cobain.
6: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat, praktis, tinggal seduh.
7: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
5: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
7: Mie-nya cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
6: Wah, bener rasanya yummy.
8: Pedesnya bikin lagi.
6: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
7: Yuk, glitter, let's start.
9: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

나 핫대 꾸린 안주네 찌징 이나 핫대 안준 꾸링에 찌징 분나라 분나라 흐뜨 비싸 허잣

0: Y ha cerrado por donada. Iya, waduh.
1: Soalnya cina aku nawal cina kita topi kena dia. Soalnya kan AC langsung kena pap,
0: betul nanti banget.
1: Kena mastaka nggak tuat. Akurannya besi aneh gitu
0: kan. Ayo,
1: digencrengkan.
0: Digencrengkan acara kita pelayangan di Dinten Ayana 8 Mei 2020. Ayo pangkin Nusantara diserangkan.
1: Teteh Ninu, pamirsa.
0: Mangga anu bae deui jamu lawang kawis sindana ayu ah.
1: Sok urang tapi heula mangga ieu teh. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Hai hai hai.
1: Mana wisarang mana? Waalaikumsalam.
0: Salam.
2: Para ieman fortuna. Jengereng.
1: Jengereng.
0: Sareng saya teh.
1: Sareng saya.
2: Surya.
1: Oh.
0: Kang Surya ke mana wae, Kang Sur?
2: Ah, iya, mau pinten wae.
0: Oh, siap atuh.
1: Halo, Dok, didinya.
0: Halo, Dok, tapi.
2: Sada arangkeup teh.
1: Oh, iya sami di DG nya.
0: Sada arangkeup nih.
2: Hayang ya,
1: biasa. Sok kawin naon?
2: Nanti we.
1: Hah?
0: Jayanti.
1: Jayanti.
0: Sama saja Jayantina mah enggak.
2: Itu adalah.
1: Mohon.
2: Ya,
1: mohon.
2: Karen, Yoli, Yati Bali,
1: mohon. Leres.
2: Mais, Mamarin. Balai Bat,
1: mohon. Siap.
2: Apa bungsu? Apa mohon?
1: Kabaon, mangga.
2: Tiga, Kamman Apero.
1: Leres.
2: Kang
1: Heru, Mang. Siap.
0: Mangga.
2: Iya.
1: Sahadi. Mohon.
2: Wapi Uti.
1: Siap.
2: Nino sarang Poki di sararehat.
1: Amin.
2: Tawin na siaran, pinta si salamat di jalan.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sa pengkeranana Mangga.
0: Mangga di pengkeranana.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perhiangan Fortune FM genjreng.
1: Kang Pongki meni atoh temel naiknya.
0: Iya temel naik mah.
3: Pongki. Pongki mah teu kangenan da temel mah.
1: Ih kan saur saha. Eta atos ngantos cenah.
3: Saur mel.
1: Atos ngantos.
3: Iya. Ngantosnya.
0: Sami teh meli bade di kantuna bae naon?
3: Kawina hoyong duriat Madinah atanapi korejat.
0: Korejat nya?
3: Mangga korejat.
0: Dadang korejat.
1: Korejat langsung.
3: Korejat langsung.
0: Kamu saha?
3: Kintun-kintun nya kanggo anu neme Kang Surya.
1: Mohon.
3: Kanggo Mais, mamarindu sareng sendal jeung

0: alias Cijulek ya. Kanggo ke Teh Aren. Kanggo ke Teh Asti, Teh Citra, Teh Ranti, Teh Yati Bali.
1: Laras.
0: Kanggo ke Bang Len, Kang Deden Bantas, Kang Basar, Kang Amar, Kang Santana, Api Udin, Abah Atom, Kang Anjen, Kang Rejaya Susanti, Kang Adut, Kang Ujengje, Bang Len, Kang Enda, Kang Oka, Kang AM, Kang Wahyu Tahu, Kang Abi Cikundu, Kang Egi, Sarung Mama Dapina, Mak Dini, Teh Ella, Kang Joko Tauu.
2: Mas Joko
0: Tauu. Mas Joko Tauu. Kang Opa Ben. Ibu Etika, Sareng, Neng Herana.
2: Siap.
0: Oh, Kang Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Pak Maman Apero.
2: Siap.
0: Kango ke Waduta, akan sadayananya dikungkeun. Hapunten anu teu kasenggo. Spesialna kango Teteh Ninu sareng Apongki, anu geulis, anu ganteng, anu bageur. Kumaha geus? Sing panjang yuswananya, ageung rejekina.
2: Amin.
0: Sing sararehat.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
2: Hatur nuhun Teh Me, asa panggerenana mangga. Halo.
1: Ya.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Bentar. Pangkurasun.
1: Sampes.
0: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
2: Genjreng. Teh Mano. Cijulek.
0: Cijulek.
2: Cijulek. Pada kawin naon ceuk?
1: Kawin naon?
0: Mundut kawin tokecang.
2: Oh, tokecang, tokecang
1: mana? Kosong. Anu,
2: baik.
1: Ya, ya, ya.
2: Tah kitu lah.
1: Nah, teu sok atuh. Dah, sok kesannya.
0: Kaci
1: atuh. Tokecang emang. Oh, nya nya.
2: Urang tingali heula. Lirikna siga kumaha nya lamun eta?
0: Komen tokecang mah eta we.
2: Naon tah?
0: Manuk dadali.
2: Manuk dadali. Oh.
0: Hayang apung, hayang apung.
2: Oh, manuk dadali cenah. Sok atuh kitu salamna.
0: Manuk dadali mah hayang
2: apung. Mohon atuh sok atuh manuk dadali, manuk dadali.
0: Beres di senggolnya paket.
2: Mohon mangga, laras. Mohon.
0: Aduh,
2: siap. Mohon.
1: Jadi nada dadali, dadalinya.
2: Ikut manuk dadali,
1: ikut.
2: Manuk dadali, manuk dadali.
1: Manuk dadali.
2: Om gitu ikut.
1: Ikut oh. Aja.
2: Oke, sok selamat jalan.
1: Alam. Oh, jalan.
2: Ya, ya, sok lanjut.
0: Ya, Pak, nya.
2: Mohon.
0: Anu inget we nya anu disenggol.
2: Heeh, anu inget teh inget pantoh.
0: Inget mah hampura.
2: Hampura ditamakeun.
1: Ah,
2: kitu.
0: Tah Bunda Asa anu minang kapopohokeun.
2: Oh, si eta teh mohon. Tah, sok
0: ieu. Aren.
2: Tah, kitu leres.
0: Api.
2: Api.
0: Kang Surya.
2: Mangga.
1: Bapak.
0: Hampura we.
1: Bapak dalit mesat kapung
2: luhur. Bapak dadnya mesat kapung luhur teh.
1: Jauh di. Sok laras mangga.
2: Teras.
0: Terus. Oh, kanggo itu Mama Sam.
1: Mama Sam.
0: Yo iyo. Mama Bungsu.
1: Mama. Oke, oke.
2: Siap.
1: Oke, oke, oke.
0: Terus buat semuanya aja memang.
2: Oh, kita siap lah.
0: Biasa kan jam. Ingat kan sak itu.
2: Mama si paman menuju di Bandungnya streaming sih kan nanti mudah-mudahan nggak nanggukin ya.
1: Mohon. Amin amin amin.
2: Mohon siap.
0: Spesial.
1: Spesial.
0: Kalau Teh Ninu sarang Tongki dan keluarga.
2: Mohon.
0: Salam sayangnya.
2: Salam sayangnya.
0: Eh salam sayangnya.
2: Salam sayang.
1: Salam sayang ya.
2: Curiga ya.
1: Au au au au au.
0: Salam hanya ah
2: kado. Oh hanya ah.
0: Hanya anak atuh Pak Jule.
2: Oh pasti atuh.
0: Batur mah Stefana.
2: Oh,
0: keluarga.
2: Oh, eta teh nya?
1: Cujel.
2: Cujel.
1: Cujul.
2: Cujul.
0: Cujul. Jule.
2: Bukan cep. Bukan Cepijul ieu mah.
1: Cepijul mah
2: tos lama. Beda. Sama beda. Cujul sama Cepjul beda.
1: Ke mana
2: atuh? Oh, bener.
1: Hai.
0: Tambahan deui Jule kitu nya.
2: Jule iya.
0: Jule teh nya dina Juli bulan kelahiran.
2: Oh.
1: Resep lele gitu.
2: Oh, Julai.
0: Resep lele tak gitu.
1: Jadi Juli jeung lele, Julai.
2: Julai, Julai, Julai.
1: Julai. Anak
0: Julai.
1: Apa
0: sulah? Ya, siap. Kita salah telepon. Itu kan paling kumpul.
2: Benar. Kan itu ya.
0: Nggak tua itu kan saling kumpul.
1: Oh, bapaknya. Sama Abi emangnya.
2: Ya, saya mah cari aman.
1: Cari aman,
2: ya, cari aman lain. Oh. Cari aman. Batu lupa si anak, ya nu aman.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sok, siapa keren nama enggak? Halo.
1: Hai.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Egi.
1: Kang Egi. Lembur situ mangga kawihna.
3: Mulut. Kawihna teh dadali manting di peuting.
1: Dadali manting di peuting. Dadali manting di peuting.
2: Kinten salamna.
3: Kinten salamna mah kanggo Teh Jule. Mamah rindu, mamah rindu, mamah ini Teh Maria Sri.
2: Leres.
3: Eh, Olivia Sinja, Teh Gula Aren.
2: Mohon.
3: Mamah Ranti, Kang Mamah Apero, Yoni Sebelah.
2: Mohon.
3: Kang BG, Kang Bebek Pantas, Kang
2: Bebek
3: Pantana, Kang Dasar.
2: Siap.
3: Mamah Sa, Mamah Nora.
2: Aleros.
3: Mamah Rosi.
2: Aleros.
1: Leres.
3: Mamah Yati.
2: Aleros.
3: Terus buat Elisa.
2: Leres. Leres. Leres.
3: Abis dikunduk.
2: Amangga.
3: Terus buat
1: Dadali nonton ya pak?
2: Dadali manting tipeting. Dadali manting tipeting.
1: Dadi dimat ayahnya banyak?
2: Cobi duka ayah teh.
1: Kan doa gawinya. Manting tipeting gak sok.
2: Yaudah sok. Keras.
3: Terus buat
2: Dadali manting hukum minta salah mana? Oh tayanya. Mohon mama siapa mama mama iya mama Indah semangat.
3: Mama Indah. Terus buat buat semuanya saja.
1: Mangga.
2: Siap siap siap
1: siap. Siap siap siap. Siap.
3: Buat semuanya saja.
2: Mohon.
3: Buat biasa sama dapur.
2: Siap.
3: Ucapan nama assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengkerana naik kan esok mangga.
2: Ayah.
1: Asal galas sih. Ingat orang dia deh ah.
2: Lain sih kira kira bangun bangun kartunduk kalau kalau kita itu nih
1: mak.
4: Kudu dipetisan.
2: Tak i bener.
1: Yang metis.
2: Yang metis atau dah
4: melengi. Gentra para yang Fortuna FM.
2: Gentrengken.
1: Gentrengken pokok nama.
2: Sok Mama Indah.
1: Main main.
2: Main bari kawi naon main.
4: Kaon main. Gapura cinta we.
2: Pendak jeung si manehna di gapura cinta di
1: Bandung. Lain gapura gang lain.
2: Iya nya.
1: Gapura gang.
2: Oh bisa, di gapura gang bisa. Di gapura cinta bisa. Ai Bang Siti launching. Berapa sih teh? Kita mau makan.
1: Kamu baik-baik aja. Kok kamu sekarang jadi glow up?
2: Kagok
4: asem. Kita mau mantan, makan di gapura cinta.
1: Aing
4: mah. Mantan tabobo. Lah jadi suami.
1: Mantan kenalan.
2: Nanti dia teh langsung. Gebeg. Aduh.
1: Arda HTT dah gigduk gitu nya.
2: Dah gigduk cenah badannya. Aduh, cina. Asa bikin glowing.
1: Asa balikan dikah? Kita kudu balikan kah?
4: Asa kayaknya lah.
1: Tah teu mah enggak gabura cinta anak Erna Arsilia.
2: Oh.
4: Bikin tun salamna. Kak anu nembe teh aya Kang Egi. Nah, Cujule.
2: Nah, kitu.
1: Cujul.
4: Ponura.
2: Cujul.
4: Mamah macam.
1: Macam.
2: Mama Syam, semangat Mama Syam.
4: Ya, semangat aja Mama Syam ya.
1: Mama
4: Bungsu.
1: Okay.
4: Mama Bu. Mama Andri, Mpe Olip. Mama Rindu. Ada Pepe Helena ya, di Cibatu. Ya, yang baru ya itu teh. Tetangga itu teh.
2: Oh, itu teh tetangginya.
4: Iya, tetangi lembur.
2: Oh, gening. Mas Joko tahu semangat.
4: Mas Joko tahu.
1: Mama beli tahu Ustaz. Telepon awal ini saya beli tahu gitu kan.
4: Tahu.
2: Ya tadi cenah teh kalau jadi terkenal teh Mas Joko tahu.
4: Heeh, pan dina lagunya Mas Joko tahu. Serah deui ka Mamah Yati. Kang Deden Bantas, Kang Deden Gembol, Kang Eha. Mamah Dapi.
2: Keras.
4: Kak, dikumpulkan atau kak sadayananya.
1: Mangga.
4: Mohon, mungkin cara rehatkan sapa
2: Rona. Amin. Asun, semangat asun. Milih
4: Kristina.
2: Amin.
4: Utamina, Kak Apongki, sarang teh Nino. Mugi sing di cara rehatkan.
2: Amin.
4: Digarap ke Kristina. sing digampilkeun jodohna.
1: Amin.
2: Umi tarik
4: lagi kan. Beda dengan aku.
1: Kebutuhan.
4: Paling spesial sama keluarga pada Benar Sadayana. Mugi sik aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
4: Sariung sanama. Gentra Parahyangan Fortuna FM.
2: Benjreng
4: euy. Assalamualaikum.
2: Salam. Tapi dia ieu bae cuaca ekstrim spesial biasa.
1: Cuaca ekstrim ieu bae rebahan sih.
2: Cuaca ekstrim biasanya. Siapa gerangan mangga lo?
1: Halo.
4: Halo.
1: Hai.
4: Fortuna FM. Geng jreng euy.
1: Cialah.
2: Spesial cuaca ekstrim.
1: Mangga.
2: Bakso
1: eta. Kawin mana? Iya,
4: ke bakso. Mana mana yang bakso eta teh?
2: Yo. Mama Syam, halo do paling dinya.
1: Duh.
4: Halo do neng paling dinya.
2: Atuh mantu halo do mainnya mata ke.
4: Mantu, gararing.
2: Gararing. Ai do peta
1: pas itu. Kecomring, salai gararing.
4: Sing kerempel.
2: Dopet man teu gararing nya mah bararaseuhnya.
1: Heeh, kerontang.
4: Alhamdulillah kalian dieu mah.
2: Eta teh nya.
1: Sok atuh, kawinna.
4: Hoyong kawin pake emot bae.
2: Aduh.
1: Emot kasaha atuh.
4: Emot
1: biasa move on.
4: Sarang apongki.
1: Biasa wae ai
2: emot bae peres. Emot bae kadu bareureum.
4: Tah kitu kadu bareureum asli nama emot nama da. Tah
1: nya ayeuna.
2: Tah kitu.
1: Jadi ingat wae.
2: Mangga atuh.
1: Mangga.
2: Mangga sakit kitu salamna.
4: Salamna ka nu nembe teh Mama Indah. Aya Ce Jule alias Teh Mano nya.
2: Tah kitu leres.
4: Oh, Kang Budi. Teh Yati Bali, Teh Olivia Senja, Meliandri, Bunda Aja, Mama Bungsu, Mari, Mai, Api Udin, Mama Nura, Kang Basar, Kang Santana, Kang Helo Ribra, Kang Maman Alpero, Kang Jasri Badi, Kang itu tuh Kang Amar Fertis, Yang Sapu Jagat, terus itu Duren Sawit.
2: Duren Sawit, udah keren belum kandungin. Kang
4: Denny Sapaat.
2: Teras
4: Kina lah Kang Maman Galon, Kang Deden Jempol.
2: Siap.
4: Mohon dikumkeun we Kang Kasadayana.
2: Mangga
4: mangga.
2: Siap.
4: Utamina Kang Kaning Minu sareng Apong Kiting sehat sapopot.
2: Amin. Alitan we alitan. Kecilin aja.
4: Hatur nuhun kan pontosna kering ka sama mah. Kentra Parahyangan. Foto nepe.
2: Kenreng.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Hatu nuhun Mama Syamnya, sapa gerana nama enggak? Halo.
5: Halo.
2: Halo.
5: Kentra Parahyangan Fortuna FM genjreng
1: euy. Genjreng euy.
2: Asyun.
5: Ya, Teh Ninu.
2: Aduh, Damang Asyun.
5: Asyun mana ya? Alhamdulillah sehat.
1: Ya, Ayah Susanti.
5: Ya.
1: Mangga atuh kawinna bae naon dinten ayeuna?
5: Kawinna hoyong anjeun.
1: Anjeun.
2: Saha anjeun tapi anjeun hungkul?
1: Anjeun hungkul.
5: Anjeun hungkul.
2: Oh, anjeun.
1: Anjeun ngejat ayeuna ge.
2: Nanti Nining Meidanya.
1: Nining Meida, anjeun.
2: Mohon maaf.
5: Mohon ayah anjeunan ya
1: kok itu.
2: Anjeun, laras pisan.
1: Anjeun.
2: Mangga kita salamna Asyun.
5: Mangga aturan.
2: Mohon.
5: Dah Teh Jule.
2: Laras.
1: Teh Jule.
5: Mama Indah.
2: Mohon.
5: Mama Davi.
2: Halo.
1: Mama Davi.
2: Halo.
1: Siap.
5: Joko.
1: Mas Joko. Mari Mas Joko tahu mana ye.
2: Mas Joko terus miskom teh hati terus miskom.
5: Iya,
2: Mas Joko.
5: Api Udi juga.
1: Api leres.
5: Terus teh tadi teh Egi oge nya.
1: Ya, mohon.
2: Leres.
5: Beres. Tadi teh.
2: Leres.
5: Mas Deprit.
2: Heeh. Aduh.
1: Yo.
5: Masa Dayana geulah.
1: Dayana ti ane pijerat atuh mangga lah gaskeun.
5: Heeh. Mohon utami sama. Kanu ka Teh Ninu apa?
1: Yo i
5: sehat lah pokona nya.
2: Amin.
5: Gentra Parahyangan Fortuna FM.
2: Gentreng.
1: Mangatnya sata cuaca ekstrim.
2: Biasa spesial cuaca ekstrim.
1: Spesial cuaca ekstrim imato.
2: Halo.
1: Hai.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gentra Parahyangan
1: di genjreng sarang saya teh.
2: Yati Bali.
4: Kumatu daramang berdua.
2: Alhamdulillah. Berkat jeruk Bali ti hati Bali.
1: Ayo hayang eta mah ngode. Dapat ge hayang.
0: menibah
1: lagi. Alungkan kan dia hiji.
2: Di mana jeruk Bali? Cina boleh tangkalna.
0: Tegaduh jeruk Bali.
1: Tegaduhnya. Nami unggulnya teteh.
2: Babakan Limbangan.
0: Bikin we mesor jeruk Bali.
1: Asik.
2: Bari kami naon atuh ceuk?
0: Hayang nuhun ka kolong.
2: Biasa yang anu teu aya. Ka
1: kolong ek naon?
0: Jangan kolong.
2: Jangan hayap ke dogan. Sugan aya nu dogan.
1: Suganannya gitu.
2: Ari bakal dogan geuning.
1: Dikotok.
2: Lain dogan nu puguh mah
1: bebas. Dikotok. Kotokan, lindogan, kotokan.
2: Bercanda.
1: Satu, kamu saha nongkoong kalau. Terus siapa kamu mau tikotok?
2: Mau tikotok, cina iya mah naon, cina iya dogan iya mah. Mas siapa?
0: Dosa. Kamu Eta mau masak.
1: Oke.
0: Bang Heginya.
2: Ya.
0: Rumah Indah.
2: Oke.
1: Siap.
2: Mangga.
0: Ka Mama Nura.
1: Iya.
0: Ka Terang Deden Gemo.
2: Mangga.
0: Dikumpulkeun kanggo kasadayana.
2: Kasadayana
0: berada.
1: Asik.
2: Sepada. Sepatu.
0: Spesial mah kanggo berdua we.
1: Asik, kos martabak ada orang teh spesial.
2: Oh, bener.
1: Hah?
0: Spesial pakai telur.
2: Oh iya.
1: Boleh kesini nih ya.
2: Telur mata sapi.
1: Aduh, ceplok atuh.
0: Tadi dekatnya nama kamu caroge-nya.
1: Au, caroge.
2: Oh, kaduh caroge mah nya
1: teh. Aduh, mata suka teh
2: gaduh. Oh, gaduh. Alhamdulillah atuh menik awetnya.
0: Heeh. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun. Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sadi-sadi naik-naik sadi buru-buru.
2: Beda. Lain eta Kang Pongki beda nu geus cala lahir
1: weh. Saya tanggal 5 maksudnya.
2: Celah lahir,
1: so, celah lahir. Mangga buru-buru naik deui, aya kene slot
2: bro. Anu cair-cair deui ya Allah.
1: Meleleh deui mending cair, geus meleleh.
2: Kitu cina meureun
1: sok atuh. Naik-naik buru.
2: Ari api.
1: Api buru eta bambu kosong.
2: Ari api Miss Koyung, ku Joko tahu mangga Jokang Joko, Mas Joko.
1: Oh iya Kang Joko nu naik ya.
2: Mas Joko.
1: Halo.
2: Salam.
1: Oi. Salam.
6: Ya gimana tuh?
1: Sama.
6: Menikolah.
1: Sama secara Mas Joko, kudu galak.
6: Ini galak lacur.
1: Gacor. Gacor, singkatan dari ganteng corongan.
2: Oh.
1: Corongan.
2: Pas corongan.
6: Caronge.
1: Eh.
2: Nari tete.
1: Sanes Abi. Apunten. Apunten. Sanes Pongki sareng Banino Sanes. Joko Tingkir ya. Joko. Pantes Joko Takuiku. Apa Joko apa, Pak?
2: Joko Mas Joko tak uu. Oh, jadi panggil lagi kan ada lagunya dulu kan ya.
1: Joko.
2: Mas Joko tak uu gitu. Ya.
1: Mas Joko eueuh ah buruk, bari kawih naon?
6: Kawihna eta we buleud.
1: Ah,
2: buleud siga Mas Joko.
1: Resep nu buleud buleud lin.
6: Tinggi.
1: Kotak.
2: Tinggi.
6: Gedung.
1: Aduh duh.
6: Tinggi 190.
1: Waduh, enggak mungkin.
6: Mas Joko 85.
1: Aduh, enggak mungkin. Artis Korea, Len.
2: Mas Joko tahu. Jadi berat badan 85, tinggi badan 190.
1: Ideal tapi segitu mah.
2: Bojohna.
1: Tapi emang iya 190 tinggi banget, Baba.
2: 190.
1: Kayak sekaca di atasin
2: kita. 2 meter, 10 meter, 10 cm lagi.
1: Kita aja seperapatnya.
2: Oh, ternyata. Mas Joko tahu.
6: Eh Mas Joko. Ini cina ayah saudara. Cina di pelabuhan, nanya.
2: Aduh, soor. Di sana, Mas. Saudara.
1: Eh, kalau nanti nambah satu
6: cina. Punya bengkel, cina ya?
2: Di sana, di terminal.
1: Oh, bergaduh?
2: Di terminal. Terminalnya, Bo.
1: Mas Joko.
2: Jangan di sini, atuh tolong di udara. Oh, ratu. Kalo bisa di udara.
1: Kadar itu, di.
6: Oh, iya.
1: Mas Joko.
6: Bulet.
1: Mas Joko buletnya.
2: Bulet.
6: Di Epi.
1: Nyaho ayah dah langsung.
2: Mas Joko tahu.
6: Gitu-gitunya.
1: Boleh. Tipe Pani meren Epi mah dangdutnya.
2: Bulet. Enggak Pani.
1: Pani kan? Pani. Tadi mah Epi.
2: Pani. Boleh Pani Epi juga boleh.
6: Di Epi tamah lagi ayah.
2: Ada. Karasana Epi tamah
1: lah. Omong yang Epi. Oke Epi deh. Buat Epi kan baik. Epi Ela. Epi tamah lah.
2: Sok atuh.
6: Bohana sekampung gitu
1: kan. Oh. Gitu.
2: Baiklah. Heeh. Ya. Kang Ho saha atuh.
1: Langsung kan itu abregen ah.
6: Gitu-gitu nah sadayana we lah.
1: Nah, ayatan diharapkeun.
6: Di kopi paste gitu nya. Di
2: kopi paste.
1: Oke.
6: Okay. Nah, pang ping ping lama kaya tahu.
1: Pang ping pang ping pang.
6: Gitu. Dua dua sejoli lah itu yang gacor.
1: Dua sikon.
6: Bah menu bake kok.
1: Asal berulang adem.
2: Kedai bah menu bake kok meh akrab dan Mas Joko tang.
1: Cina
2: gitu. Gimana? Baiklah.
6: Untung gak ada yang ininya.
2: Apa?
6: Mulai yang wajah bahaya.
2: Oh.
6: Berbahaya. Warning gitu kan.
1: Warning. Ya, dangerous. Bahaya. Bahaya muncul turun-turun ya maksudnya. Lila ya maksudnya. Lila ya. Yo.
6: Pokoknya berdua semoga sehat.
1: Amin. Ya, oke. Okay.
6: Nah, bahagia terus.
2: Siap.
6: Gitu ya, pokoknya.
1: Belum mah ayam promo ya jadi ya.
2: Ya,
1: Milton Pastiles PT Hanson Farma.
2: Oke, okay, siap. Mohon ya.
1: Iya, ya, dikasih mbak ya lagi.
2: Sok di belakang satu orang lagi deh.
1: Boleh, biar jadi 12.
2: Halo.
7: Halo.
2: Ya.
1: Api.
7: Kepariangan Korsuna FM
2: gini. Ya, Jrengo.
1: Hai Api.
2: Hai Api Uni.
7: Juga.
2: Hi.
7: Kayak lagi ya.
2: Yeah. Halo Do,
1: halo Do. Halo Do, ye.
7: Halo Do.
2: Halo Do.
1: Tes.
7: Halo Do.
2: Halo Do.
1: Halo De. Buru mah.
2: Mau lagu apa, Pi?
1: Kawinan naon, Pi?
7: Ah, saya berenyit.
2: Ah, berenyit. Berenyit.
1: Oh, berenyit.
7: Lomba buat sama Tikis Arulin di.
1: Banino dulu sering main berenyit ya waktu kecil.
2: Mais berenyit.
1: Ah, mais.
2: Nah, goreng berenyit.
1: Ih, kriuk banget ya aku pernah tuh dulu.
7: Kere,
1: tapi aku mah berenyitnya di mana? Susukan.
2: Di
1: yang...
2: sawah aku.
7: Oh. Di sawah juga.
1: Sana yang lelek kuning-kuning gitu ya. Aman secara.
2: Berenyitnya
1: di susukan. Pongki mah di nagot ke alam mana?
2: Entong atuh.
1: Goreng bayang ke.
2: Di sawah atuh. Iya. Ada
7: yang berenyitnya di tir di spotik.
2: Oh, untung atuh ah.
1: Maksud? Di sisi kota Saeutik. Pantes, pantes, pantes, pantes, pantes. Satu.
2: Kita salam Pi, kau sapi.
7: Atau kakak dari Sanhol, dari
2: kedalam
7: nyelam.
1: Terus.
7: Senajan lawas nyeroco, seperti itu artos.
1: Guys.
7: Bau-bau.
1: Alungkan. Kadi alungkan.
7: Spesial. Ngapongke sama Tuhan ini ya.
2: Siap. Mangga-mangga.
1: Mangga.
7: Berapa rahyangan Fortuna FM?
1: Jireng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kurang iklan helanya sok mangga sekedap ya sayangnya.
1: Ayo laktosa jam deui insyaallah.
2: Keun teh mami sekedap.
1: Mami kalanya.
2: Mangga sekedap.
1: Semangat sadayana antosan we kusabab Pongki sareng Baninu deukeut kita bu 5 oge. Hayo ah ka pramuala tetapi di acara kita rahyangan Fortuna FM.
2: Jireng euy, iklan heula ah.
8: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
9: Oh, lu dasar kutu buku.
8: Gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian.
9: Gitu.
8: Kok permen?
9: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.
8: Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
9: Tahu aja lu.
8: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
9: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
8: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu perlu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
1: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
2: Chef Devina, apa yang bikin beda?
1: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
0: Oh iya?
1: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
2: Mau dong, Chef?
1: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerempesan kriuk. Here you go. Enjoy.
2: Minyak pipi dan kenyal.
0: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
1: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
2: Sedap.
1: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
2: Yes, Chef.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megan Domani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Get Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscare.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
7: Wah,
6: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisi.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wingsfood.
8: Glitter, break dulu yuk.
9: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
8: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
8: Yang pedesnya bombastis kan?
9: Wah, soya mie itu bikinnya sot-sot praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
9: Siap dong, mau. Wahannya yang pedes dan gurih.
3: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Ada topping kris-krisnya.
8: Wah bener, rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
9: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
8: You glitter, let's start.
10: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wingsfood.
6: Sepi dah.
11: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
6: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
11: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
6: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
11: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
10: Siap cantik.
6: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetah.
11: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
3: Iya kan?
6: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
11: Wika, nambah lagi ya.
5: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Asik, kita di pantai,
6: coy. Yoi.
3: Aduh, panas. Tahu.
6: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
6: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
12: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
3: Seger. Cil habis.
6: Kelapa mudanya, real cuy.
3: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
13: Just juice kelapa muda, just juice kelapa muda, gercep banget.
12: Just juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
13: Masuk-masuk ke just juice.
12: Dari Wings Food.
3: Bu Nana.
14: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
15: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
14: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
15: Beli apa emangnya? Dapat bayam 2 ikat.
14: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
15: Berarti satunya 2.500.
16: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
14: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
15: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
16: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
14: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wingscare.

0: Sonora FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka.
1: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu. Pendengar, benar banget.

0: makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu. Hanya Milton
0: Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Ya, Bulat dari Pita Mala ya.
1: Betul.
0: Beninu dan juga.
1: Eh, mau laras pisan nih dan Gentra Parahyangan. Betul, serang laras.
0: Laras pisan. Iya, rewas. Aduh, rewasnya
1: mohon gitu.
0: Satu, kepengen itu na, pemirsa dan aku sahabat sudah pertuna tinggal 8 menit deh simkuring sarang Mbak Ninu pemirsa di acara iya atas
1: Rengse.
0: Rengse. Ya aku kita na ayar lagu berenyek ya kawina mungkin dikenjerengkan anu tadi nelpon di pangtutunya.
1: Pamit tempat mata api udinnya.
0: Api udin.
1: Rasakan berenyek.
0: Berenyek kita mangga.
1: Dipais pi.
0: Ayeuna.
1: Digoreng.
0: Satu mungkin kita tong kamar mas atas ya masih epok kita sendiri juga Mbak Ninu.
1: Sarang Teh Ninu.
0: Biasa di acarana Genap Parayang. Eh, di acara gotun
1: kayak mantu. Mohon kinnya.
0: Ayo. Ayo. Untuk kita nama mengucapkan assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.

0: Bagong, bagong.
1: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pura.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya, bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amal ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
2: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
3: Ada promo juga nih, Dek.
2: Apaan tuh, Bang?
4: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
1: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.
9: Hai Dit,
10: gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
10: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada delisi.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
10: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
10: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh.
11: So creamy, so spicy, so Singapura.
10: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
10: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
12: Bu Nana.
13: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
12: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
13: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
12: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
13: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
12: Berarti satunya 2.500.
14: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
13: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
12: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
14: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
13: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
6: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
11: Kita tanya masternya.
15: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
14: Chef Devina, apa yang bikin beda?
15: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
6: Oh iya?
15: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
14: Mau dong, Chef?
15: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
14: Minyak pipi dan kenyal.
6: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
15: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
14: Sedap.
15: pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
8: Yes, Chef!

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry, Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Glitter, break dulu yuk.
3: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan?
3: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
3: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
3: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, glitter, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
4: Dari Wings Food.
6: Sepi dah.
1: Iya.
7: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
8: Woi, ada Neng Wika.
7: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
7: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
8: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
7: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
7: Iya dong, fantastis.
8: Siap, cantik.
1: Cek.
8: Mie sukses Aceh luar biasa. Banget.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
7: Iya kan?
8: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
7: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
7: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
9: Fortuna FM 90.7. Enak didengar, nyaman di hati. Radio.

0: Ya, Sora Fortuna masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna. Oh, kaget. Genjreng E.
1: Genjreng E.
0: Yo.
1: Yo.
0: Kita lanjut yang mau request lagu dan duet favorit tim langsung bergabung aja.
1: Boleh, boleh, boleh. Jam berapa sekarang?
0: Jam 15.45 nih.
1: Ya. Oke, okay. Di hari Jumat ya.
0: Betul.
1: Yang sudah macam-macam terima kasih. Itu yang tadi hujan dan sudah was-was sepertinya
0: iya,
1: ya. Ya Allah.
0: Alhamdulillah udah cerah lagi.
1: Oh, benar ya. Oke, okay. Langsung saja Genjreng Kang.
0: Halo.
1: Terima kasih.
0: Jangan dong.
2: Halo. FM. Genjreng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Teh Asti ya?
1: Teh Aren.
0: Teh Aren, betul.
2: Gimana atuh teteh cantik? Ganteng, kabarnya sehat selalu kan?
1: Alhamdulillah dong. Sehat.
0: Iya.
2: Alhamdulillah itu yang selalu diharapkan ya.
0: Betul. Teh Aren sehat, Teh Aren sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat, adekku.
1: Oh.
2: Kapan atuh mau kesininya sama itu tuh si teteh?
1: Iya,
0: kapan atuh? Insyaallah atuh kalau ada waktu.
2: Orang ngaliwat.
1: Hayu.
2: Ayo,
1: ayo, ayo, cina irahannya, waktu senangnya.
2: Tapi sekarang mah enak ya, nggak hujannya.
1: Oh iya, tadi kita sudah manco-manco, bisa hujan itu waktu.
0: Nggak hujan nih ya.
1: Alhamdulillah.
2: Udah itu, udah hitam, tapi sekarang mencerah lagi.
1: Betul.
0: Oh, sama.
2: Alhamdulillah.
0: Betul. Ya.
1: Mama Sipa semangat. Oke, Mas Are.
2: Itu tuh lagunya ini. Itu dulu ya. Berangkat dulu, jingle.
1: Berangkat.
0: Jingle dulu ya, teteh.
1: Siap.
0: Siap, Teh Aren, jingle dulu. Ini dia jinglenya.
1: Oke.
2: Fortuna.
0: Fortuna.
2: Radio Pandegrina di Sukabumi.
1: Radio Pandegrina.
2: Fortuna FM.
1: Fortuna FM. Jingle. Oke, siap pantunnya, Ce.
2: Pantunnya teh harusnya.
1: Ya dong, say.
0: Oh iya.
2: Apanya jadi lupa soalnya baru baris mandi jadi langsung nerangkan radio.
0: Baris mantap. Baris mandi langsung ku pantun.
1: Pesan wangi.
2: Ala lumut dina batu. Aya ku ya di muara. Aya lumut dina batu di dunia urang ubara kada lumut kana waktu genjreng.
0: Genjreng.
2: Lagunya pengen ini aja teh.
1: Apa?
2: Lagunya pengen Mas Joko teh ada enggak? Kan ada lagunya yang dangdut.
1: Sok coba sok itu lirik Mas Joko teh. Coba sok.
2: Apa itu?
1: Sok coba.
2: Buta enak makan terbayang Mas Joko.
1: Mas Joko teh. Mas Joko teh. Teh. Nanti coba ya pan. Liriknya teh itu judul teh naon? Coba sok Joko. Hamba Allah itu teh Mbak itu siapa ya? Semangat. Mama Fatma ya?
2: Iya, ada enggak?
0: Ada di YouTube-nya judulnya Mas Joko.
1: Oh, Mas Joko aja. Ada tahu
2: ya? Kan itu
1: ya?
2: Mas Joko enggak pakai tahu judulnya
1: iya.
2: Mas Joko.
1: Oke, boleh.
2: Kirim salamnya ya.
1: Boleh.
2: Buat saudara Fortuna yang lagi pada nyimak pada Cetecun yang udah pada naik yang belum naiknya ya.
1: Pada manco.
2: Buat Emily Andri, buat Kang Deden Gemol, Kang Deden Bantas, buat Mpo Nurul ya, buat Kang Basar, buat Kang Mus Mulyadi, buat Kang Egi, buat Mama Dapki yang punya Cianjur ya. Terus Citra Kang Fajri, semoga sehat selalu, gak kedengeran naik ya. Buat Maman Jess juga, bareng Kang Aisnya.
1: Siap.
2: Buat Teh Ranti, buat Teh Asti ya. Buat Bunda Aca juga, buat Teh Jule udah naik belum Teh Jule?
1: Baru buka warung kita nih.
2: Oh, baru buka warung. Soalnya naik Teh Jule cepetan ya.
0: Okay.
2: Buat Mas Joko Tauu ya yang punya itu tuh.
1: Pelabuhan
2: banyak
1: Batu.
2: Ikan di pelabuhan ya.
1: Yang punya laut.
2: Orang kerbu yuk teh yuk.
1: Ayo satung-tung dulu eta lautnya nya alhamdulillah kitunya.
2: Benar kan hebat, keren apa namanya. Buat itu juga ya siapa teh?
1: Siapa?
2: Jadi lupa buat itu siapa teh Om Amang servis ya. Buat Nenek Cipa Sapa juga.
1: Oke.
2: Buat semuanya aja teh yang lagi pada nyimak pada dengerin teh. Oh itu Man ini ya teh ya.
1: Man ini
2: buat
1: boleh.
2: Ma itu juga Mais yang punya selabin tanah ya. Buat Teis yang punya itu tuh yang punya Pelabuhan Ratu, buat Teh Nurma yang Purabaya ya.
1: Oke.
2: Buat semuanya aja teh ya,
1: ya
2: tanpa
1: siap.
2: Terkecuali Mama Rintu juga ya, klipnya senja spesial. Buat teteh yang cantik ya, kebaik hati.
0: Oh.
2: Buat adikku Apongki yang sangat ganteng bareng Mama apanya ya.
1: Ya
2: semoga sehat selalu ada dalam lindungan Allah, mudah rezeki panjang umurnya ya.
1: Bahagia
2: selalu teteh. Bareng si Umi ya.
1: Siap. Ya,
2: terima kasih banyak ucapannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik di belakangnya Teh Aren, halo.
0: Halo.
1: Penyanyi Bali.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Yang pantun
1: Fortuna. Ya, Greg.
0: Di Genjreng dengan siapa ini?
1: Yati Bali.
0: Hai Teh Yati Bali.
3: Hai. Ya gimana kabar pada sehat?
1: Sehat.
3: Syukur
1: apa
3: ya?
0: Siap boleh lagunya? Siap ya. Kita jinglekan dulu.
1: Baiklah. Sampai.

0: lagunya, jinglenya, pantunnya.
1: Cakep.
2: Ke pasar. Beli kue bolu.
0: Cakep.
2: Tanya kabar melulu.
0: Nah, itu.
2: Ya enggak apa-apa. Pokoknya mau ke pasar beli terasi.
0: Ya, cakep.
2: Kalau nanya kabar memang sih untuk partisipasi. Baiklah, mau lagu apa dirimu? Hitam.
0: Airnya hitam.
2: Orangnya hitam, giginya putih sekali.
0: Hitam.
2: Hitam. Asik, boleh, asik. Boleh. Buat siapa?
1: Buat yang duduk pada meja.
2: Oke.
1: Okay. Pakai aren.
2: Siap.
1: Nomor ibu juga ya.
2: Boleh.
1: Tapi ini yang lebih rasa berkantan sama ibu juga.
2: Aha. Betul.
1: Buat Maiki, buat Bumi Kasinja, buat Tomah Nura, buat Teh Manulia juga.
2: Siap.
1: Buat Asurnya juga. Dikumin buat itu muka biar ya.
2: Oke.
1: Okay. Siap.
2: Ah.
1: Buat kalian berdua, semua pada saat selalu.
2: Oke.
1: Okay. Sayangnya buat Bumi aja.
2: Oke.
1: Okay. Ucapannya Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, di belakangnya lo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Neng Nino, pakai kaos sereng apungki.
2: Nusantara. Goyang pantun.
3: Goyang pantun. Radio Fortuna FM.
2: Gajreng. Dengan Mami.
0: Dengan Mami siapa?
3: Muhun.
2: Mami di mana Leng kita Mami?
3: Di Sindang Kerta.
2: Sindang Kerta di mana sih? Aku belum tahu Sindang Kerta di mana.
3: Parung Sea, Kabanduran.
2: Oh, Parung Sea. Ya, oke lah. Siap ya. Siap ya Mia jinggalnya ya.
0: Iya Mia.
2: Berangkat.
0: Mangga
3: yuk.
0: Fortuna. Radio panggendreng na di Sukabumi.
3: Fortuna.
2: Panggendreng. Fortuna mami. Sok pantunnya.
3: Mohon mangga. Di sarana di baju. Radio Fortuna maju terus genreng
2: ini. Oh, maju terus ya, Pak. Mantap. Ya pinter untuk Mami ya. Mau lagu apa Mami?
3: Oyong, aku putus cinta karena aku miskin.
2: Kenapa? Kenapa?
3: Aku putus cinta karena aku miskin.
0: Maksudnya judulnya apa jadinya?
2: Aku putus cinta karena aku miskin. Ayat judulnya panjang enggak saja sambung liriknya tapi untuk selama. Putus cinta karena miskin.
0: Putus
2: cinta karena aku miskin kalau enggak salah.
0: Iya betul itu.
2: Oke.
0: Okay. Oh pakai aku ya Mansur ini.
2: Aku putus cinta karena aku jelek.
0: Buat siapa?
2: Buat siapa?
3: Neng Nino.
2: Ya?
3: Aduh, si terus bunga. Sekarang aku Neng Nino.
2: Alhamdulillah tuhnya ibadah mana orang tuh bisa bisa seribatur gak alhamdulillah tuhnya sana aja kumaha we dah tugas penyiar mah kudu ngahibur atau meureun minimal lah menghiburnya ulah kada resakeun unggal
3: hayang enggak apa penak
0: ayo kita ke penak atuh pantang ya
2: bisi lah lompatan atuh kita lompatan tong transferan dana we
3: hayang mungkin nambah deh kadinya.
2: Oke boleh lagunya udah ya kirim salam langsung buat siapa
0: ya.
3: Kang Eman ini
2: boleh
3: Kang Ipa
2: boleh
3: Kang Arin
2: yuk
3: Kang Marwan sarang Ibu Nah
2: yuk
3: Kang Bule Kang Nura Kang Eman Mahinda
2: yuk
3: Kang
2: Ani
3: Kang Basar Kang Antos we Kang Eta we
2: Neng Nino sarang Ami
3: Entah sepenya.
2: Nuhun. Yuk. Atau nuhun, Mami. Di belakangnya, Mami.
3: Nuhun.
0: Bagaimana ini?
2: Genjreng ei.
3: Genjreng ei.
2: Oke, atau nuhun.
0: Tukeran anak belakangnya.
2: Halo.
4: Halo, selamat sore.
2: Sore juga, Mama Siva.
4: Iya, apa kabar? Bang Inu sama Apongki.
0: Kabar baik.
2: Kebaya berkain batik, alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, dong.
2: Mama Siva kangen kemana aja baru pulang mah?
0: Mas Sipi.
4: Tadi malam jam 10 baru pulang.
2: Oh.
0: Pulang dari mana tuh?
2: Bandung.
4: Kan di Bandung, Mama di Cimapungki.
0: Oh.
4: cari cuannya di Bandung.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Apa mungkin nanti mau ke sana, mau ke Bandung Cina mah?
0: Mau cari.
4: Boleh
2: cari cuan.
0: Cari cuan dan cari cewek.
2: Oh. Cari cuan dan cari cewek Cina mah?
4: Oh. Boleh.
0: Siapa Mama Desi ini ya?
2: Iya betul.
0: Yang Caul ya?
2: Betul.
0: Yuk langsung atuh yuk.
2: Langsung mah.
0: Kita kejinggalkan ya.
2: Ayo berangkat.
4: Fortuna. Radio Bang Gerena di Sukabumi. Fortuna NN di Greng.
2: Bang Mangga Pantuna, nah.
4: Yang biasa aja ya.
2: Oh, biasa aja.
4: Ke Malabar beli bolu, pulangnya beli pengki. Yeah. Apa kabar Baninu sama Apongki?
2: Jawab dong Apongki, jangan saya aja.
0: Apongki ya, lagi mikir kesempatan dia tadi itu. Paling kemana ya? Ke
2: Tasikmalaya.
0: Terima kasih ke Malaya.
2: Kain batik.
0: Beli kain batik Bina. Kabar saya ha? Selalu baik.
2: Ya,
0: oh gitu, gitu ya.
2: Mantul. Mana yang pernah kabar batik? Ayo efek
0: efek efek tepuk tangan. Ada di sini.
2: Ada, ya.
0: Ma? Ma?
4: Ya.
0: Lagunya,
2: mau berapa hari di sini di Sukabumi?
4: Lama sih.
2: Oh alhamdulillah tuhnya.
4: Iya. Ya, itu kan anak itu cucu ulang tahun di sana di aduh dampit. Jadi agak lama di sini.
0: Selamat ulang tahun.
4: Iya. Yang ke-18 ya keluar dari itu aja. Keluar dari SMA.
2: Siap.
0: Siap deh. Yuk atuh. Lagunya?
4: Lagunya mah pengen yang biasa aja. Lentera Hati dari Maggie Jet ya.
2: Lentera Cinta.
4: Iya. Lentera Cinta.
0: Oke.

0: Teh Julenya.
1: Teh Jule, iya Teh Jule, eh di bandar ya nama.
0: Buat Meliandri ya, buat
1: okay, siap. Mayin,
0: buat Olivia Sirja, okay. Buat Mari, buat Kang Basar, Kang Santana.
1: Teh Meliandri.
0: Iya, buat Teh Meliandri ya. Buat semua aja yang siap. Lagi nguping Radio Fortuna ya.
1: Mangga, mangga,
0: semakin
1: mangga.
0: Genjreng, semakin eksis. Nyampe tuh ke aku ke Bandung nyampe.
2: Emang iya?
1: Kan streaming.
0: Ada radio aku di Bandung ada.
2: Streaming, apa Mama Radio Fortunanya?
0: Iya, ya streaming.
1: Oh iya.
2: Oh ya Allah.
0: Ada, iya.
1: Kalau streaming mah sampai keluar angkasa juga
0: ya.
2: Nyampe.
0: Iya,
2: okay. Sampai
0: sehat selalu.
1: Amin.
2: Aninu.
0: Sehat selalu ya, panjang umur semuanya. Aninu sampai sore, sampai jam berapa?
1: Sampai jam 5, say. Sampai jam 5
0: oh,
1: saja.
0: Oh iya, nanti telepon-teleponan ya.
1: Oke. Okay. Kayak ngajak makan-makan.
2: Ikut.
1: Ikut.
0: Ya. Aja ya, sama
1: ya, siap.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Terima kasih Mama Sipa alias Mama Desi ya. Bercanda,
2: Mama
1: bercanda, bercanda, bercanda. Okay. Ya, it's okay.
2: Just take your time, let's go, continue.
1: Oke, okay. Silakan. Lanjut. Yang mau gabung kembali,
2: next.
1: Kita mah. Next selanjutnya, next yep, next kan?
2: Next next kan boleh
1: dia
2: banget.
1: Dia sudah WhatsApp di 0815-1490-7907.
2: Betul.
1: Ada Teh Meliandri. Goyang pantun Fortuna FM genjreng. Oh, ada yang masuk nih. Langsung. Boleh boleh yeah. Boleh. Halo.
2: Hai.
1: Hai.
2: Laki.
3: Assalamualaikum.
2: Ya, Teh tadi waalaikumsalam.
1: Goyang pantun.
3: Goyang pantun.
1: Fortuna FM.
3: Beli celana dan pisang goreng. Fortuna genjreng.
2: Oh. Asik. Belum apa-apa udah pantun ya.
1: Kecik kulo beli cireng. Emang dari dulu genjreng.
2: Oh gitu. Oke oke oke.
1: Pak Joko.
3: Masih Teh Minu sama
2: Pongki.
1: Ya,
3: Pongki ya?
1: Ya masih pakai kok nih sama Pongki. Ya.
2: Oh. Siapa ini? Kok aku enggak familiar sorry.
1: Mas Joko tahu.
2: Oh yang tadi itu. Siap betul. Mas Joko.
1: Yang punya Laut Kidul.
2: Wih ngeri. Siap Tadita ya. Ya langsung.
1: Oke.
2: Okay. Nyiroro Jongrang, bukan Nyiroro Kidul ini.
1: Yuk,
2: langsung aja. Kita ke jingganya dulu.
1: Oke, okay, siap. Yuk.
2: Fortuna.
4: Radio Mangdengdeng dari Sukabumi. Fortuna
2: FM. Mana suaranya itu di genjreng?
1: Oke, okay, sok. Padahal tadi udah.
2: Ya.
3: Tadi baju udah di depan.
2: Ah, ya udah enggak apa-apa, sok.
1: Kirim salam buat siapa, Mangga?
2: Lagunya.
3: Lagunya.
1: Oh, lagunya apa? Apa lagunya?
3: Laguna tuh bunda.
1: Bunda piara piara.
2: Lagunya bunda.
3: Laguna iya laguna oh, nanti atuh.
2: Bunda.
3: Iya laguna nanti lah.
1: Apa?
2: Itu mah tiga kalau masih ada
3: apa ya? Catatan dusta lah.
1: Aduh catatan dusta cenanya.
2: Oh, aduh
1: cenanya. Oh. Kira itu catatan hutot.
3: Eta mah udah terbiasa. Lah
1: catatan kasbon.
2: Catatan kasbon.
3: Catatan.
1: Catatan
3: faktur mah dan nota mah udah biasa.
1: Catatan faktur.
2: Masih agak kesindir gitu ya. Agak relate ini agak nyambung sama saya.
1: Catatan
3: faktur mah sama nota mah udah biasa.
1: Udah biasa catatan dustanya ya Allah.
2: Catatan dustanya siapa ada nih? Ada lah.
1: Catatan dustanya siapa catatan dustanya?
2: Repina.
3: Cewek.
2: Repina aku download dulu ya.
1: Boleh.
2: Ini jasa downloadnya ke Dana aja ya.
1: Boleh. Kalau enggak ke itu aja, oh mau ke Dana.
2: Iya, Dana aja deh biar langsung bisa
1: ya,
2: jajanin.
1: Dana, Pak Dana.
2: Aku lihat status Teh Meliandri betul nyanyi itu ya Allah.
1: Sok, boleh.
3: Ada, udah ada.
1: Ada.
2: Download dulu.
3: Ada.
1: Download dulu, boleh.
3: Kirim-kirim maksudnya.
1: Boleh.
2: Iya.
3: Yeah. Ini deket masjid soalnya itu jadi ini caranya.
1: Kenapa enggak apa-apa, bagus lah kalau gitu.
3: Ada yang perawatan ya.
1: Enggak apa-apa, bagus.
3: Kirim-kirim buat cuma aja tuh lah.
1: Boleh.
3: Nah, spesial buat Teh Minu sama Pungkinya.
1: Iya, betul.
3: Nah, semoga sehat.
1: Amin.
3: Bahagia terus.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Ucapannya, Fortuna genjreng.
1: Genjreng,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Joko.
2: Mas Joko. Jadi tahu ya, Jake
1: ya,
2: lainnya.
1: Ya, okay.
2: Di belakangnya, kalau masih ada colakan lagi, masih ada satu jam berapa nyata
1: juga. Temel, temel yang pantun Fortuna FM genjreng. Selamat sehat Teh Minu sama Pongki. Selamat bertugas ya, sampai tetap sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu dan pokoknya nyimak selalu dari Puncak Peuyeum. Malam hari nonton Gatot Kaca, salam manis buat yang baca. Mau dong lagunya Surga dan Dosa. Soalnya buat semua aja pendengar Fortuna genjreng. Eh, oke. Kita genjreng, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Goyang pantun Fortuna FM.
1: Genjreng, eh. Genjreng. Bangun di dalam cuaca ekstrim, ya, Pak. Langsung jingga Kang Reja, Mangga.
2: Kang Reja. Gaskeun.
1: Gaskeun lah.
5: For tonight, radio panggenjreng nari tuka bumi. For tonight, FM
1: genjreng oi. Genjreng oi. Baiklah, sok. Pantun.
5: Jalan-jalan ke Kota Semarang.
2: Ngapain? Nah,
5: jangan lupa beli roti.
1: Terus?
2: Beli roti unggul
5: dari Semarang. Dahulu sampai sekarang. Cuman si dia yang ada di hati.
2: Acuh. Oh. Semua akan pret pada waktunya.
1: Semua akan setia pada waktunya.
2: Semua akan setia pada waktunya.
1: Oke, lagunya apa Kang Reja? Genjreng. Saya tak.
6: Ayang.
1: Ya siapa nih?
6: Ayang Jame.
5: Oh, Jang Ki.
6: Ulah di.
1: Saha ieu teh? Halo?
5: Iya, Mas Jang Ki cuma.
1: Oh, kok bisa naik? Kamana wae, Bang? Oh, ini lagi disambungin.
5: Enggak pernah disambungin, di sini kan tetangga.
1: Oh, nah,
2: tarak dia.
5: Tarak
2: udara.
1: Kan gua Jang Gis teh udah punya istri. Meureun. Jadi meureun.
2: Oh, Jang cowok.
1: Iya. Cek sawah Jang Gis cewek wajah Gis mah cowok. Udah punya istrinya. Bener enggak, Wak? Jadi jarang sekarang teh kitu wajah Jang Gis teh lagi berbulan madu gitu si Gena teh.
5: Enggak, dia mah belum nikah teh.
1: Kamari cenah keur udah punya istri bulan madu.
2: Masih lengok ka Spongky mah.
1: Aduh. Ya udah, sok atuh kirim salam buat siapa lagi, Mangga?
5: Oh, lagi dulu belum nih.
1: Oh iya, sok atuh lagunya mau apa?
5: Lagunya nasibku aja.
1: Nasibku.
2: Itu sih nasib lu ya.
1: Nasibku dan nasibmu begini.
2: Siapa yang nyanyinya?
5: Salamnya buat yang udah enggak lupa.
1: Nasibku.
5: Oh, buat Mas Ben, Mas Ben juga ya.
2: Iya. Yeah.
5: Buat Teh Olive juga.
1: Boleh.
5: Buat Bu Larian juga ya.
1: Boleh.
5: Buat banyak itu dari sana ya.
1: Hahaha.
5: Terus buat Teh Citra Kang Paji juga.
1: Iya.
5: Buat Teh Ranti, Teh Ranti juga.
2: Iya.
5: Buat Api Udin,
1: Kang Adet.
5: Buat apa tuh, Anibar juga.
1: Oke, okay, siap.
5: Buat Kang Edi juga ya, Mama Dapi. Cukupin aja semuanya aja.
1: Oke, siap.
5: Seperti nampak yang lagi tugas.
1: Aha.
5: Seperti agar nampak video aja.
1: Capanya, oh, video aja. Salam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, silakan 0815-1514-907-907 Mangga digenjrengkan. Mama Fatma semangat. Oh, ini ada Mama Bungsu juga ada nih. Assalamualaikum, Gotun Genjreng. Ey, sore Teh Nino sama Pongki saya selalu manco. Mama Bungsu salamnya buat semuanya aja. Pantunnya nganjuk, ah iya pantun nganjuk, wae.
2: Oh, bisa nganjuk itu ya?
1: Aku sapu injuk. Beli di pasar. Enak nganjuk, isukan dibayar.
2: Oke, maksudnya.
1: Bagi nanti yang kering, yang genjreng, semoga berdua selalu sehat dan semangat. Ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih ya. Langsung saja, genjrengkan aja lagunya ya.
2: Ke lagu dulu?
1: Iya, boleh.
2: Ya, promo dulu ah.
1: Boleh.
2: Yuk, tetap nih. Goyang pantun-pantun FM.
1: Genjreng, genjreng.

0: Iya.
1: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
2: Woi, ada Neng Wika.
1: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
0: Wah, rumahnya.
1: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
2: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
1: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
0: Wah, porsinya mantul, bikin full.
1: Iya dong, fantastis.
3: Siap, cantik.
2: Aceh. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetahui.
0: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
1: Iya kan?
2: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
1: Jelas, irit lagi.
0: Neng Wika, nambah lagi ya.
1: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
4: Hai. Sorry, Megandomania ya?
5: Iya, benar.
4: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
4: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
7: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
8: Chef Devina, apa yang bikin beda?
7: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
4: Oh iya?
7: Sambal merahnya buatanku bareng sedap. Rasanya khas banget.
8: Mau dong, Chef?
7: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerempesan kriuk. Here you go. Enjoy.
8: Minyak pipi dan kenyal.
4: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
7: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
8: Sedap.
7: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wings Food. Cobain sekarang.
8: Yes, yes Chef.
4: Asik, kita di pantai,
2: coy. Yeah,
4: panas. Tahu.
9: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
4: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
9: Salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
10: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
4: Seger. Cil habis.
9: Air kelapa mudanya, real cuy.
4: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
11: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
10: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya cil, air kelapanya real.
11: Masuk ke Just Juice.
6: Dari Wings World.
12: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
13: Wah,
12: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
13: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
13: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
12: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
12: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
12: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
12: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
1: cucian numpuk, piring kotor. Ih, tenang, ada solusi paling.

0: Sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.
1: Serba bersih, serba seger, serba guna.

0: Dokter, break dulu yuk.
1: Lapar, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
0: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscan. Everybody in the house, clap your hands up.
10: 9.7, 4.7.

0: Ya, sudah Fortuna masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM.
1: Dan jereng euy.
0: Yu.
1: Dan ya sudah ya, Fortuna betul, betul karena banget. Memang kita harus banyak yang harus diputarkan lagu-lagunya.
0: Betul.
1: Ini tes Lisna nih. Assalamualaikum Goyang Pantun Fortuna FM Benjreng. Selamat sore kakak Pongki.
0: Sore.
1: Sama Kak Nino.
0: Aduh.
1: Nino. Pengennya lagunya Cintaku Terbagi Dua misal Maisyaka kalau enggak ada berkali-kali aja dari Sherly Kadi. Pantunya beli radio di pasar Pelita harganya murah. Kreser-kreser. Mau dong lagunya ke Fortuna sininya hilang masuk suara. Kerek-kerek, oh kerek-kerek cenanya. Oke, makasih Kak Pongki sama Kak Nino Benjreng. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Nuhun, teles nanya. Terus ikan untuk di siapa nih? Dari PT Hayati, mau dibaca gak sama dirimu?
0: Ah, dari sini sih,
1: PT Silakan.
0: Hayati Imut ya. Belum ketemu sebenarnya. Sama yang mana ya, Pak?
1: Di atas, yang di atas.
0: Oh ini,
1: okay.
0: Pantunnya pergi ke pasar membeli jamu diminum, badan pun sehat, meski raga jarang bertemu di dalam doang kalau berlaku ingat.
1: Oh.
0: Ya, lagunya ini pada waktunya, semoga komputer ya, sensitifnya buat biasa lebih asal ya. Itu juga Telisna, selamat sore, Teh Meliani, Mama Bungsu juga, Pak Anjas, yaps.
1: Oke, okay, ya, deh. Mama Bungsu.
0: Kalepan mancur, Pak Nadia,
1: yuk, yuk, yuk.
0: Siap.
1: Terima kasih ya Mama Syam, aduh, gimana komen nih, beberapa Mama Syam, selamat sore, mohon maaf ya. Waktunya nih mepet besar.
0: Coba
1: bagian Teh Manu, cina teh, kumaha atuh ye.
0: Teh Manu.
1: Satu tapi tanpa ini ya tuh ya, tanpa kumaha tidak teh juga.
0: Silakan, terserah.
1: Terserah sok atuh. Kalau misalnya mau mah, kalau misalnya mau nih ya, karena paling 1 menit 2 menit lah ya Mama Cang, Teh Manu, mangga kalau misalnya ini. Kalau misalnya ada waktu ya, sok atuh karunya teh kabagian cina karunya tuh. Mama Cipa terima kasih. Terus untuk yang sudah hadir juga terima kasih. Ini siapa ini? Untuk Joko Tangu, Kang Reza juga terima kasih Mas Joko. Terus juga untuk Felisnya juga Mama Indah Hati Bali, Mama Bungsunya juga selamat sore. Juga untuk Teh Are juga selamat sore dan semua kita tanpa kecuali ya. Rumah tuh barat semua. Ya sudah tuh kalau gitu kita pamit aja.
0: Yuk ah pamit dulu atuh.
1: Apa badannya say?
0: Yuk.
1: Yuk kita pamit aja ya.
0: Yuk Insya Allah ketemu aku di hari Senin nanti ya Insya Allah di sebuah hari. Baik, kalau gitu aku punya saudara dan juga Mbak Ninusu Tinceng mengucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng.

0: FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
1: jam 5 sore. Lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia memuasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM Radio Pabrik Rengan.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Sportuna FM Radio Panggindeng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 18 kurang ya. Dimana untuk setiap hari Jumat kita ketemu lagi di Anjang Sana Fortuna Gindeng. Dan seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang punya waktu dan juga punya kesempatan untuk request lagu, silakan dipergunakan telepon dengan sebaik-baiknya. Oke. Aduh, apa tentu lagu itu? Oh iya, ini belum dicolokin, pantesan atau kur? Diangkatnya nggak ada. Nah ini mungkin nyambung kan? Mudah-mudahan nyambung. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anjang Sana Fortuna FM Gendreng.
0: Nyambung bener.
1: Alhamdulillah, hirobil alamin.
0: Lagunya apa?
1: Penyanyi Kura.
0: Sula.
1: Kura.
0: Kura.
1: Kura. Project Jinmin.
0: Penyanyinya Project
1: Jinmin ya.
0: Project Pop atau apa ini?
1: Project Pak Imin.
0: Project Pak Imin.
1: Project adalah Kura, udah masuk.
0: Coba kita lihat dulu Kura ya judulnya ya.
1: Ya, Kura aja.
0: Kura. Yang nyanyi Baby Sima, ada Mansur, ada Sin
1: Project Sin Min.
0: Yang nyanyi Sin Min.
1: Iya.
0: Bukan ada band.
1: Bukan.
0: Sin pakai Y ya itu ya?
1: Iya.
0: Bukan pakai I, pakai Y.
1: Iya, Pak. Kirim salamnya.
0: Boleh buat siapa?
1: Buat yang ingat aja ya, yang enggak ingat Hampura.
0: Hampura Badag.
1: Iya. Buat Manini.
0: Manini.
1: Buat Mami Papi.
0: Mami.
1: Buat Egi. Buat Mama Dapi.
0: Mama Dapi.
1: Buat Aren. Oh, sakit
0: tuh. Oh, Akbar. Aduh, tunduh ya.
1: Ya. Tadi ngopi aku.
0: Nah, mau nyata sekarang muter lagu nanti boleh kopiin.
1: Spesial buat Bang Hari dan keluarga. Salam sayangnya buat Teh Mano alias Sejule dan keluarga. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Jule teh kemarin teh apa artinya teh? Buat artinya kepanjangannya Jule teh apa kamu teh? Apa lemah gitu le apa le teh? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjang Sana Fortuna FM Pindring.
0: Dengan siapa teh?
2: Dengan aku.
0: Aku.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Sama aku.
0: Aku teh di mana tehnya? Aku tehnya.
2: Dari Cempaka aku teh.
0: Lain Cibadak. Oh, pengen teh di Cibadak aku teh anu namina Nina teh ya.
2: Bukan, ini mah sama aku yang di Cempaka.
0: Oh, Cempaka. Oh, Cempaka iya. Mah. Oh iya. Tahu.
2: Saha, Pak Saha. Heeh,
0: Nina kan?
2: Bukan.
0: Isna.
2: Apa kok nama ya tak welah aku pokoknya.
0: Isna, anu Isna ya mah. Sok Isna. Pengen lagu apa Isna?
2: Lagu jauh pengen dari Wali.
0: Wali.
2: Puaskah kalau ada?
0: Aduh, emang selama itu mun puas. Itu puas mun mana tehnya?
2: Puaskah, kan? Puaskah kau lukaiku?
0: Oh, puaskah kau melukaiku gitu.
2: Puaskah judulnya Wali.
0: Boleh ada puaskah mah?
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Namanya buat yang barusan ya, Cejule.
0: Cejule.
2: Buat Mak Iis. Buat Teh Meliandri, Ayah Susanti, Teh Asti.
0: Teh Asti. Nah,
2: udah segitu aja.
0: Boleh.
2: Karunya nu belakang ya.
0: Wah, nu belakang?
2: Nu di belakang itu tata tutut.
0: Oh, Pak Ete nu gogoakan.
2: Nu Bang Hari gogoakan mah.
0: Kayak yang
2: anu baheno gini.
0: Belut, yang belut.
2: Lewat air,
0: Pak. Lewat tongkol.
2: Buka, Pak. Buka belut, buka tongkol.
0: Lewat gurame, gitu.
2: Lewat pokoknya, Pak, ya tak, weh lah. Terima kasih penghargaan atas waktunya. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Anjan sana, telepon Aip yang gendirin nih.
0: Teh Olip?
3: Iya, Bang Haji.
0: Teh Olip lagi di rumah.
3: Iya, lagi di hatimu.
0: Aduh, ilah. Tapi gak ke...
3: ada mau karasa.
0: Biasanya mau karasa hati teh. Banget. Beda jeung jantung, hati gitu.
3: Oh, ayo mau karasa.
0: Ya, kalau begitu mah tuh pengen lagu apa tuh?
3: Pengen lagunya teh Satu Rasa Cinta.
0: Buat siapa satu?
3: Buat Marin barusan habisnya ya. Mm-mm. Buat yang barusan teh siapa akunya?
0: Aku katanya.
3: Buat Meliandi ya, buat TE, buat Kang Budi, buat Maiis ya, buat itu siapa teh Mama Sipa ya. Buat semua-semua aja deh Bang, tanpa terkecuali buat Bang Aji ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih ya Bang Aji ucapannya, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah ini siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat sore.
4: Selamat sore, Anjan sama Pasana FM, Bindereng E.
0: Siapa ini? Oh, Lisna. Lisna, kumaha tuh? Sehatnya?
4: Sehat?
0: Sehat, syukurlah. Iya. Yeah. Lisna pengen lagu apa nih kira-kira?
4: Pengen menua bersamamu.
0: Berdua bersamamu?
4: Menua.
0: Oh, menua. Menua
4: bersamamu dari sampai sajana.
0: Menua, menua bersama. Ada juga Rahmania Astrini sama Endah Enresa itu. Ya,
4: ada di sampai dia ada.
0: Candil.
4: Candi.
0: Oh, enggak ada. Kunaon ieu? Asa kincel itu. Kudu ngopi sugan nyumannya. Kalisna,
4: ya.
0: Tidak ada.
4: Itu aja, embun tersiram hujan dari hari Valentine.
0: Embun tersiram hujan?
4: Iya.
0: Ada embunnya tersiram hujan. Embun tersiram hujan?
4: Iya.
0: Dari?
4: Hari Valentine.
0: Ada juga hari Sanosa. Hari Valentine. Kamu ada keluar non itu cocok wes tidak ada embun mah
4: ada apa
0: ada juga ini hari parintah jangan sampai tiga kali jangan salah menilaiku
4: itu aja dah
0: hati yang memilikmu yang pertama kali
4: jangan salah menilai
0: jangan salah
4: ya
0: siap.
4: Salamnya.
0: Salamnya. Kita tengok.
4: Teh Jule.
0: Terus.
4: Teh Esti, Mah Jati, Teh Norma, Om Jek, Teh Hedi, Teh Kiansa, Teh Dwege, Teh Surya, Teh Helen, Pas Mahis, Teh AM, Teh Elibar, Teh Santana, Teh Olip, Bang E, Manura, Mah Dapri, Mah Inda, Api Udin,
0: Pak Allah.
4: Eren Banta. Mana ini? Buat sama aja spesialnya okay,
0: spesial.
4: Buat Bang Hari yang lagi tugas semoga selalu
0: amin.
4: Bahagia panjang umur dia
0: amin amin
4: makasih Fortuna Gingering selamat ulang
0: grogi grogi itu teh Marin gitu ya tulisnya teh bangun ayah hate gitu ayah hate oke lah pura pura puaskah Satu Rasa Cinta, jangan salah menilaiku.

0: sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 18 di Anjang Sana Fortuna. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng, oi.
0: Waduh, ini mah kalau nggak salah Mama Sam siapa?
1: Ah, oh, bukan.
0: Bukan ya, Mama.
1: Depan ada
0: Mama. Oh iya, Mama Indah.
1: Iya.
0: Oke, Mama Indah pengen lagu apa?
1: Lagunya Angkat Tangan.
0: Pangkat Tangan?
1: Angkat Tangan.
0: Oh, Angkat. Angkat Tangan ya.
1: Iya.
0: Boleh, Asila Maisa.
1: Iya. Salam-salam.
0: Boleh, buat siapa?
1: Buat si Jule. Buat Family Andri, Mama Rindu, Mama Sal, Mama Nora, Kang Basar. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Boleh, boleh.
1: Di Kumin.
0: Kumin.
1: Kumin aja. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesialnya buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Ada dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin, amin.
1: Paling spesial buat keluarga, buat suami tercinta, sama putra putri tersayang. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezeki.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah, lagunya Angkat Tangan. Nah, ini. Angkat Tangan. Silakan. Marin, selamat sore. Mais juga selamat sore. Ami Ipah juga selamat sore, Ami Ipah. Nah, ini mungkin yang tadi disebutin sama Bang Hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajang sana Fortuna Genjreng.
0: Genjreng juga. Nah, ini baru Mama Sam.
1: Iya, ini baru Mama Sam.
0: Suaranya serupa tapi tak sama teh.
1: Hampir sama gitu, Bang Hari.
0: Ah, bener, hampir.
1: Hampir ya, hampir samanya. Gak apa-apa.
0: Oke lah.
1: Bagus lah, bagus. Hampir sama mah.
0: Mama Sam ngomong-ngomong lagunya apa?
1: Mama kepengen lagunya Memori Berkasih.
0: Memori Berkasih?
1: Iya.
0: Oh siap, buat siapa?
1: Buat yang barusan, Mama Ica ya. Buat Teh Mano juga ya. Meryanti, Olivia juga. Buat Aca, Mama Buku Mari. Maiz juga. Buat Kang Budi, Kang Bantar. Buat Teh Mama Yati Bali juga. Mama Teh juga. Buat semua-semua saja deh.
0: Boleh.
1: Amin ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesial mantap buat Bang Haji Hajar deh.
0: Oke.
1: Semoga Bang Haji Hari sehat selalu sama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak Bang Hari. Ucapannya Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng eh. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih kembali Mama Sam. Satu penelpon lagi karena waktu sudah habis nih. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng eh.
0: Aduh, gula aren.
2: Iya, Bang Haji.
0: Lagu apa lagu?
2: Pengen mundur.
0: Bentar lagi mau bedug nih.
2: Iya, mundur.
0: Mundurnya siapa yang nyanyi ya?
2: Enggak tahu nih, juga diputerin di itu di sini.
0: Ada juga mundur alon-alon kan.
2: Oh, ini.
0: Uh-uh.
2: Itu aja tuh ngantri ke surga dari wali.
0: Kuma, matri.
2: Ngantri ke surga dari wali.
0: Oh, ngantri
2: ke surga.
0: Ya, sebentar nih, kita lihat dulu nih ngantri. Nggak keluar.
2: Nggak keluar, si Udin bertanya tuh.
0: Nggak ada tuh namanya tuh.
2: Ada wawainya. Itu ya. Tuh doaku untukmu sayang. Ada merennya?
0: Ada itu mah, tapi ngantri mah nggak ada ngantri mah.
2: Nggak, itu aja we, doaku untukmu sayang.
0: Ngantri mah.
2: Ya udah tuh kirim salamnya ya.
0: Ya, betul sekali.
2: Buat Mama Sam yang barusan, buat Mama Indah juga. Yang tadi dari Cempaka teh itu teh Mama ada. Tapi kalau nggak salah ada Cempaka Cianjur.
0: Merenan.
2: Buat Kang Egi juga ya. buat mama eh buat Mais yang lagi sakit di Selatan sana, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Amin ya. Buat Teh Meliardi juga, buat Kang Basar, buat Kang Deden Batos, Kang Heruli Beraya, buat Kang Mus Mulyadi, buat Pak Isman, buat Kang AM, buat Kang Budi juga, buat Kang Deden Gembol, buat Teh Anibar, buat semua yang pada nyimak, pada dengerin, Mama Rindu juga bareng Teli Pesinja ya. Spesial buat Bang Haji yang lagi tua, tugas sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah, mudah rezeki panjang umurnya. Paling sayangnya
0: paling
2: buat Nochan aja deh, kesayangan aku. Terima kasih Bang Haji ya ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktunya habis, jadi kita harus tutup aja deh ya, dan sampai di sini. Aduh, oke, terima kasihlah buat semuanya, dan sekaligus dari sama-sama mohon diri, mohon maaf, kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan maghrib. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia memuasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebagaimana

Oke, dari Jalan Bangi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gendring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19, di mana untuk malam hari ini hari yang ke-8 ya di bulan Mei 2026 ketemu lagi bersama Hari Sanosa di KGS Karaoke Gita Senja. Selamat malam untuk semuanya dan diharapkan tentu jangan kemana-mana untuk sama-sama konsentrasi sampai tuntas, karena malam ini juga Bang Hari akan mencoba untuk melengkapi suasana yang lagi nyantai atau juga yang lagi sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ya, selamat malam saja, terutama juga ini untuk Mais. Katanya Mais kurang sehat ya Mais ya, mungkin sekarang sedang melaksanakan sholat maghrib ya. Ya mudah-mudahan lah ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Oke, saya pilihkan setelah Mansur, ini ada lagu milik dari Caca Hanif. Selamat malam untuk Teh Andi Bar juga yang malam ini masih nguping ya Teh Andi Bar. Terima kasih Teh Andi Bar, Marin dan juga Gula Aren bersama si Kamaru. Semoga semuanya tentu dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun.

Oke, dari acara karaoke jika senja, sementara waktu sudah jam 18.20 gitu ya. Ini untuk Mak Enti, selamat malam Mak Enti, Mama Lia dan juga Kang Surya. Terus juga untuk yang punya nama Meliandri. Selamat malam Meliandri. Semoga malam ini sudah beres melaksanakan ibadah sholat maghrib dan lagi nongkrong juga di depan radio ya untuk Meliandri. Selamat malam Meliandri dan juga selamat malam ini untuk Teh Olip. Terus juga selamat malam untuk DM Anjas, juga selamat malam Ikram, juga selamat malam. Dan Mama Neng, selamat malam Mama Neng yang kemarin-kemarin ketemu sama Bang Hari. Mama Neng, keren tuh Mama Neng, di mana ternyata masih ada ya. Mama Neng, terima kasih Mama Neng. Ikram juga selamat malam. Terus Teh Ani di Cijangkar dan Bung Udel juga. Selamat malam Bung Udel yang ada di Babakan Bandung, semoga malam ini kabarnya baik. Kemarin ada informasi dari teman-teman di daerah sana, ayo tuh main gitu. Insya Allah lah ya. Bung Udel, selamat malam. Dan Om Jen juga, selamat malam Om Jen, semoga malam ini lagi gitu. Dan juga untuk Mas Tokah, kemudian juga Madlai yang ada di Cimbe, selamat malam Madlai. Sudah lama nih Madlai, kita belum pernah ketemu lagi nih. Aduh Madlai sibuk sekarang bayangnya.

Sementara waktu tinggal 25 menit lagi, ini menjelang jam 7 malam di karaoke kita Senja. Selamat malam dulu nih buat yang punya nama Apok Jangkung ya. Gimana Apok kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Udah ada Pok gitu, udah. Tapi belum nyambung-nyambung nih gimana Apok? Belum nyambung-nyambung. Iwan Kopral juga, selamat malam Iwan Kopral. Dan juga ini selamat malam untuk Rosa dan Apple yang ada di Gerbitung ya. Selamat malam Rosa, udah lama nih Rosa sama Apple. Kemudian juga untuk ADG di Cisaat, Kang Yep Wete juga selamat malam, Kang Yep. Kang Didi Hidayat juga selamat malam, Caen juga selamat malam. Dan juga ini untuk Ius Jangkung, Kang Peterawan, Nurdin, Kang Pelik, dan juga Kang Dadang SBL. Ini diharapkan malam ini semua lagi pada kuping. Oh iya, ini buat teman-teman yang ada di SS Collection, selamat malam. Aduh, mohon maaf kemarin itu ya, karena ada sesuatu hal akhirnya jadi gak jadi. Gatot itu. Ayah Rival, terima kasih ya. Selamat malam. Dan juga untuk Didin, servis jam tangan juga, selamat malam Din. Mudah-mudahan juga malam ini nggak kemana-mana ya. Duh, sekarang mah kemarin ketemu sama Didin, ternyata aduh Din. Ya Din, nanti malah kalau memang Bahari mau kemana-kemana diajak ya. Tapi kan kalau diajak juga nanti ngeganggu pekerjaan Didin lagi. Aduh, jadi nggak enak Din. Ya Din, selamat malam Din. Selamat beristirahat, mudah-mudahan malam ini bisa istirahat dengan baik. Nanti Din lah, kalau memang memungkinkan, ya kita bisa bareng-bareng kemana misalnya gitu ya. Dan ini untuk ADG katanya lagi ada di pos 1 ya ADG ya. Di pos 1 ya, terima kasih. Salam aja gitu buat semuanya. DG dari Bang Hari atau juga dari Ahari ya. Buat semua yang ada di Cisaat gitu. Semoga malam ini semua juga dalam keadaan baik-baik saja. Kang Haji Yusuf, selamat malam Kang Haji Yusuf. Mudah-mudahan juga lagi konsen nih Kang Haji Yusuf ya.

Sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 7 di Karaoke Gita Senja atau juga KGS ya. Terima kasih untuk semuanya atas segala perhatiannya. Dan ini untuk Mama Gina, selamat malam bersama Kang Wira. Dan juga untuk Aris Munandar, Mbak Yuni, Kang Maman Avero, juga Kang Ebo Rapik juga selamat malam. Mudah-mudahan malam ini lagi pada meetingnya. Solehudin juga yang di KTM, selamat malam Solehudin. Gimana kabar-kabarnya? Ya semoga kabarnya malam ini baik begitu ya. Oke, terima kasih. Dan karena sebentar lagi kita akan menyampaikan azan Isya, sekaligus ada sama saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: Christmas candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan. Dan alangkah buruknya buruk sangka, hanya saja di dalamnya terdapat ketetapan hati. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Ya, dipancarkan langsung di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tanggal 10 di bulan Mei, tanggal 8 di bulan Mei ini kembali mengudara bersama Yuri Darmawan dan juga Bang Hari Sanosa.
1: Ya, betul sekali, tentu di acara Usang Berkesan.
0: Iya, betul.
1: Tuh, sebenarnya oh dari situ ya, kresek-kresek pantesan aku nggak bening
0: coba
1: nana udah
0: cek
1: masih ada sedikit ya sedikit kita kresek apa udah
0: oke nah
1: bagus
0: sip
1: oke malam hari ini kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan dan seperti biasa kita akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi apa nih?
0: Cerita masa lalu pastinya ya Bang Arya.
1: Kirain mau berbagi rezeki gitu.
0: Boleh banget ya.
1: Jadi berbagi cerita ya kenangan-kenangan masa lalunya.
0: Betul.
1: Silakan ke telepon atau juga ke Facebook.
0: Iya.
1: Sementara waktu sudah jam 7 lebih 13 menit dan ini ada lagu yang kedua. Saya akan pilihkan sebuah lagu milik dari Nia Daniati.
0: Oke.
1: Kalau tadi dari Ratih Purwasih. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Yap, jadi silahkan untuk saudara Fortuna semuanya yang mau berbagi cerita, bernostalgia, kita tunggu pastinya.
1: Ditunggu sampai jam 9.
0: Betul.
1: Nah, ini nih yang sudah komen di Facebook ada siapa aja nih?
0: Coba waduh, kita cek.
1: Oh iya, dari Ade Suma. Ya, Ade Suma Supriyatna.
0: Ade Suma Supriyatna.
1: Dari Jembatan Merah. Hadir Bang Bento katanya.
0: Bang Bento.
1: Ini tahu dari mana nih Bento nih?
0: Kok Bang Bento?
1: Iya, itu aduh. Ilah. Bang Hari kan kalau di luar tuh kadang-kadang ada yang bilang Bang Hari, ada juga yang bilang Bang Bento.
0: Oke, okay. Gitu. Aduh mirip lagu ya.
1: Seperti lagu dari itulah, makanya saya suka mempergunakan namaku Bento.
0: Oh, Iwan gitu. Fals ya.
1: Jadi ini tahu dari mana nih ini Ade ya? Ade coba sebentar nih. Ade Sukma apa?
0: Supriyatna.
1: Supriyatna nih.
0: Ade Suma Supriyatna.
1: Ini dari Jembatan Merah. Ini kalau enggak salah nih. Kalau enggak salah takutnya salah gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau enggak salah berarti benar nih. Namanya kalau enggak salah ini Rohili.
0: Rohili.
1: Rohili.
0: Oh iya. Oke, okay. Oh kenal Bang Hari mungkin ya?
1: Belum sih.
0: Oh kirain.
1: Belum, cuma tebak-tebakan Bang itu Rohili.
0: Rohili,
1: karena
0: okay.
1: Sama Rohili itu pernah kontak gitu ya. Belum ketemu orangnya yang mana gitu.
0: Okay.
1: Tapi dia suka dengerin juga gitu. Makanya kalau ketemu kontak suka nanyain, Bang belum siaran Bang katanya. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Belum, nanti malam. Oh ya. Nanti mau standby katanya.
0: Wede.
1: Oke, kalau begitu. Nah ini mungkin ini karena menurut informasi dia, dia itu ada di Jembatan Merah.
0: Jembatan Merah.
1: Kalau Bang Hari bukan Jembatan Merah. Saya bilang Rohili, Bang Hari mah bukan dari Jembatan Merah.
0: Iya.
1: Jembatan Hideung.
0: Jembatan hitam gitu ya.
1: Aduh, terima kasih ini untuk Ade Sukma Supriyatna. Ini perkiraan Bang Hari Rohili gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia Kang pernah Rohili ngomong Jembatan Merah katanya.
0: Kang Rohili pokoknya.
1: Dan ini juga terima kasih untuk Cucu yang ada di Bekasi sedang nguping katanya.
0: Oh halo, selamat malam.
1: Iya, Cucu di Bekasi sekarang lagi nguping lewat streaming. Bagus sekarang mah katanya.
0: Oh masya Allah.
1: Streamingnya, kalau tadi mah ngersek-ngersek katanya.
0: Iya.
1: Bagus, jelas sekarang mah.
0: Siap.
1: Di Bekasi Utara ini.
0: Bekasi Utara.
1: Oh iya.
0: Selamat
1: oke,
0: malam.
1: Oke, terima kasih. Kalau bagus ya. Kalau tadi mah ngersek katanya.
0: Oke. Okay.
1: Itu makanya barusan dicek juga kenapa nih. Gitu. Ternyata ada sesuatu hal.
0: Iya.
1: Ya, sekarang udah clear ya.
0: Aman, sudah aman.
1: Aman. Oke, terima kasih untuk Cucu di Bekasi ya.
0: Iya, Mbak Cucu.
1: Berikut ada siapa nih?
0: Ada Reni Rentina juga ini.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum Bang Hari dan Rido, hadir dari Medan digenjrengkan pokoknya. Selamat bertugas.
1: Iya.
0: Ada Rustam Bustomi juga hadir katanya. Terus berarti kekembaran ngirimin emot nih, good night katanya.
1: Waduh, bahasanya anjir. Ini banyak makan roti kayaknya nih.
0: Aduh, sama keju Bang.
1: Keju ya, campur keju. Enggak sabur kacang ya.
0: Nah itu.
1: Kalau sabur kacang beda lagi.
0: Bener.
1: Suaranya mungkin jadi bukan good night. Gulujeng wengi.
0: Gulujeng wengi itu.
1: Anjir deh.
0: Berarti kekembaran. Yap.
1: Sagita Indra Kumara.
0: Iya.
1: Terima kasih. Ini Pring Sewu Lampung hadir katanya.
0: Terima kasih banyak.
1: Oh iya. Dari Pring Sewu Lampung ya. Sagita Indra Kumara. Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada Dadai Sunandar juga.
1: Dadai.
0: Assalamualaikum Kapan Nunggal hadir katanya.
1: Okay.
0: Kenjreng euy.
1: Terus juga Teh Olive.
0: Teh Olive.
1: Assalamualaikum. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng.
1: Oke, okay.
0: Teh Olive.
1: Kakek Kuinara juga nih.
0: Ya ada kakek Kuinara mana nih?
1: Dari Kuinara. Kawasan Buleleng, Bali Utara.
0: Oh Buleleng, iya.
1: Jauh lumayan lah. Streaming udah bagus sekarang.
0: Streaming.
1: Karena informasi dari seorang wanita yang bernama Cucu, bagus sekarang mah katanya. Nggak ada jualan keresek,
0: kerasa.
1: Nggak sekarang mah katanya. Bagus
0: siap.
1: Katanya.
0: Sudah aman, berarti alhamdulillah.
1: Aman. Ya. Terus siapa lagi?
0: Ada Fitri Haryati Fitri juga di Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Euy.
1: Teh
0: Fitri Imut Cikaret pengen request lagu Bass Jam bukan Pujangga.
1: Oh.
0: Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel air.
1: Okay.
0: Queen Jam aja katanya.
1: Sapitri usang berkesan genjreng
0: genjreng
1: Sapitri di Gua Para. Mau debutin lagunya dong dari Eye. Satu Nama Tetap di Hati. Salamnya buat semua ya lagi pada dengerin Fortuna, spesialnya buat Bang Hari bareng Bang Rido.
0: Siap, terima kasih
1: yang lagi
0: banyak
1: tugas. Sayangnya di sini buat suamiku A Dikirloh. Makasih katanya.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Oke,
0: juga.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi nih?
0: Ada Bobo juga. Assalamualaikum. Boleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari Sanusa dan Kang Rido Darmawan. Mm-mm. Selamat malam di Usang Berkesan dari okay. Medan Sumut hadir katanya.
1: Oke. Okay. Beriti kekembaran.
0: Beriti kekembaran, ya. Iya.
1: Dari Tamora Medan City. Selamat malam Kang Hari dan juga Rido. Pokoknya juga. Sing handsome, bertugas dan jaga
0: juga imun.
1: Imun. Ya.
0: Terima kasih.
1: TKS katanya. Oke, okay. Sama-sama TKS ya.
0: Thank you itu deh ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, terima kasih. Siap. Ini sepertinya komen-komen.

0: dan sehat-sehat ya kalian katanya.
1: Amin. Kebetulan malam ini lagi pada sehat nih.
0: Iya.
1: Oke, udah dibahas semua ya?
0: Sudah bang.
1: Kita ke telepon lah.
0: Boleh dong.
1: Kasian nih udah kerang-kerang kering-kering
0: nih.
1: Oh,
0: boleh.
1: Kerang-kerang, tapi nggak bunyi ya.
0: Mm-mm.
1: Tapi ini diperkirakan kerang-kerang kering-kering karena ini ada yang masuk juga nih.
0: Oke.
1: Masuk tapi mati lagi, masuk mati lagi.
0: Bisa ledat lagi.
1: Nggak tahu kenapa ini. Mm-mm. Mungkin cuma ngecek aja atau memang...
0: Pengen ya, ngecek doang.
1: Gitu. Ngecek aja atau memang begitu nelpon masuk ada namanya. Ah, Ima di...
0: sebutin doang namanya doang gitu.
1: Misalnya anu ngebel ke Fortuna, mm-hmm, ada timbul namanya Dadang misalnya. Oh Dang, terima kasih Dang gitu, miss call-nya. Mungkin
0: ya,
1: gitu, betul. Mungkin gitu.
0: Mungkin. Boleh yang mau bercerita
1: nah,
0: juga.
1: Nih, ada nih satu nih.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Halo.
2: Iya.
0: Hey,
2: Arido bareng Bang Aji, selamat iya. malam.
0: Selamat malam. Ntar dulu nih siapa nih ya? Tebak-tebak dulu nih.
1: Tebak-tebak buah manggis.
0: Tebak-tebak. Siap. Ini sama Teh Olive atau siapa ini?
2: Iya, Bang.
1: Betul.
0: Ah, oh, benar berarti kan.
1: Aduh, ilah.
0: Sudah tahu suaranya. Teh Olive.
2: Sudah
1: boleh,
2: itu ya.
1: Teh Olive.
2: Sudah kenal suaranya. Orangnya juga kan sudah kenal, Murun.
0: Betul, udah. Itu.
1: Siapa sih yang gak kenal sama
0: Teh
1: Rido?
0: Olive.
1: Rido.
0: Oh. Ya, Teh Olive, ada cerita apa malam hari ini, Teh Olive?
2: Ceritanya ini ya dulu ya.
0: Mm-hmm.
2: Kan waktu dulu mah, waktu Teh Olive ini apa tuh, punya anak pertama ya.
0: Mm-hmm.
2: Kan tinggalnya di Bandung.
0: Oh, di Bandung, oke. Okay.
2: Iya, nah, waktu itu. Pas malamnya itu kan ada apa tuh, ada toko yang baru buka itu, Swalayan ya.
0: Swalayan,
2: Nah gitu kan katanya ya kita ke sana, katanya ada toko baru yang baru buka katanya gitu.
0: Okay.
2: Ya. Nah bareng mantan suami, terus bareng adik ipar juga ya.
0: Mm-mm.
2: Nah, ngabring ceritanya teh,
0: ngabring.
2: Terlalu jauh sih ya gitu.
1: Uh-uh.
2: Nah, pas gitu teh, pas apa tuh, mau masuk ya, Teh Olive mah udah masuk gitu, tapi yang di belakang itu kan ada ipar.
0: Mm-hmm.
2: Nah, manggil-manggil gitu nih, teh, kan ke sini katanya, teh, emang kenapa? Itu katanya sandalnya dibuka, jangan pakai.
0: Sandalnya dibuka.
2: Iya, kata Teh Olive, kalau dibuka kemarin ntar hilang sandalnya, ada orang lain juga pada dipakai.
0: Oh. Oh, dikira masjid kan? Harus buka.
2: Itu kan katanya, apa tuh, lantainya bersih, katanya
0: oh,
2: nanti
0: ya
2: dimarahin, katanya, itu kalau dipakai, katanya ya, gitu.
1: Betul.
0: Iya.
2: Ampun, itu itu lah orang-orang juga tuh terlihat tuh pada dipakai, gitu, kata telcenya.
0: Iya.
2: Aibnya tuh takut dimarahin, malah dijijing-jijing, lah, sedang lantai.
0: Ya ampun.
1: Bagus gitu, mah, gitu. Contoh, Eta, gitu.
2: Langit,
0: biar dipake bersih lantainya.
2: Dipakai dimarahin, katanya gitu.
1: Benar.
2: Kalau sekarang itu kalau ketemu ya tuh waktu itu inget gak kata Teh Olive tuh suka digituin. Ah udah sih jangan malu-maluin.
0: Jangan malu-maluin gitu.
1: Oh gitunya.
2: Tadinya niat dulu baik. Katanya belum tahu.
0: Siap ya.
1: Boleh lah.
2: Gitu aja lah cerita namanya Teh Olive. Bang.
0: Terima kasih banyak, siap. Lagunya mau apa tuh?
1: Lagunya kira-kira...
2: Lagunya mah itu aja deh lah. Yang apa? Pertama kali aja. Jangan yang...
1: Dari Pance?
2: Yang itu.
1: Pance ya?
0: Kali. Pance
2: aja.
0: Okay. Siap.
1: Buat siapa nih?
2: Favoritnya itu.
1: Apa? Kaporit?
0: Paporit.
2: Paporit.
1: Oh, paporit. Berarti kaporit. Kaporit mah ada keur ngabersihan cai.
2: Iya, mah kumaha.
1: Kaporit sagala. Kayaknya salah ngomong, salah dedengian.
2: Dedengian.
1: Oh, salah dedengian.
0: Paporit tadi bilang.
1: Ampura,
2: weh. Paporit tadi oge, bukan kaporit.
0: Kaporit membuat kolam renang.
2: Paporit, bukan kak aku.
1: Penyiar teh lieur sugan.
2: Temannya tambang bangun atas lieur.
0: Aduh, siap salam salam buat siapa nih?
2: Untung kesakit gigi.
1: Tersakit alhamdulillah gitu sekarang mah ada fit ke segala-galanya gitu.
0: Alhamdulillah sudah baik.
2: Atau yang penting anak kudu mandi subuh.
1: Mandi subuh, mandi sore gitu.
0: Iya, benar.

0: paling saya ketik dua kali lah mandi gitu. Hmm.
1: Tas gitu nya.
0: Ini mandi enggak sekali. Nah, pukul berenang aduh.
1: Ami do cenah biasanya juga kan mandinya teh Bang Haji masuk suka sore hungkul pagi tara jadi sakit gigi.
0: Oh. Pagi wungkul ada sore tara gitu. Udah mah sorenya di mandian gitu.
2: Di mandian.
0: Kan eueuh nu mandian ana gitu.
1: Ah nyata padareng mandian ana oge
0: hese. Sok atuh buat siapa yang pertama kali?
2: Boleh.
1: Buat Marin ya bareng Cina Jepitnya. Buat BM ya bareng Kang Budi, buat Melianti ya, buat Maiis, buat Mama Sipa ya. Buat Aren ya. Terus itu buat Mbak Yuni, maaf Mbak Yuni ya enggak kesenggol. Itu kan malum suka lupa ya Bang ya.
0: Ya.
1: Maafin aja ya buat Mbak Yuni. Buat itu ADG ya, buat Teh Hanibar juga ya. Pokoknya buat semua-semua aja Deddy Kumin ya.
0: Boleh, soalnya
1: kan kalau acara gini mah udah cerita panjang terus kok.
0: Jangan kirim-kirim panjang.
1: Kirim kirim loba kayak bisa dicari.
0: Parah mana ya teing gue.
1: Buat semua-semua aja campura weng kewet selama naik dari dikirim.
0: Bener.
1: Iya, pokoknya paling mantepnya buat Bang Haji bareng Arida ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Semoga pada sehat semua.
0: Amin.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Taulif.
2: Ya. Iya, penelpon pertama kita Bang.
0: Yang sudah berbagi cerita. Ya. Tapi di sini punya kenangan dengan lagu Pance.
2: Pance.
0: Ya, yang pertama kali.
2: Iya, yang pertama.
0: Iya. Siap yang lain barusan. Aduh, kenapa nih?
2: Aduh, tisa ledat kan.
0: Barusan udah ada yang masuk. Ada yang masuk. Biasa mulai tadi teh yang berenang.
2: Yuk, coba lagi yuk.
0: Nah, ini nih. Ini mudah-mudahan masuk nih, coba.
2: Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy.
2: Genjreng euy.
3: Okay. Laporan Cicule. Dulu.
0: Laporan
3: dulu. Tadi mah ngahyeung bener pas anjang sana mah.
0: Pokoknya
3: iya, jadi mau bilang mau laporan takut bermasalah di radio sininya gitu.
0: Iya itu teh apa coba cing? Pengen tahu enggak?
3: Apa coba?
0: Itu teh pintu terbuka.
3: Oh.
0: Jadi ngahyeung masuk sekarang mah enggak kan?
3: Enggak, biasa, normal
0: kan
3: lagi.
0: Kan ditutup pintunya. Jadi enggak, itu kipas angin terlalu keras bunyinya.
3: Oh, jadi pengen ini tadi yang bermasalah di mana gitu.
0: Di sini pintu ruang siar terbuka.
3: Oh, ya udah. Nah. Karena kalau ya kemarin-kemarin juga kadang-kadang suka itu
0: bener.
3: Takut malu dari sini gitu enggak. Yang bermasalah.
0: Enggak. Dari sini pintu terbuka.
2: Terima kasih banyak infonya nih.
3: Ya, alhamdulillah sekarang mah kan jarak kan di sini mah masih dekat ya. Jadi ada masalah di mana?
0: Kedengarannya.
3: Gitu. Gak taunya dari situ gitu kan malu kalau misalnya masa sih dekat nah jangkauannya dekat ada suaranya gitu. Iya ngahyeng gitu.
2: Oke, ternyata pintu terbuka tadi.
3: Oh gitu.
0: Pintu
3: sekarang mah ceritanya tetap ya masih tetap cerita buruk gawe. Ya.
2: Buruk. Iya, boleh.
3: Sekarang tanggal keramat.
2: Tanggal keramat?
0: Tanggal keramatnya?
3: Tanggal 8,
0: tanggal keramat mah beren kamari.
3: Bang Hari, anu kamari mah. Nostalgia, iya mah. Tanggal nostalgia, mano.
0: Tanggal nostalgia. Jeng mantan berennya.
2: Aduh.
3: Jeng mantan itu, mantan bos.
2: Oh mantan bos.
3: Mantan bos, kan pernah. Pernah jadi karyawan, sekarang mah jadi bos buat diri sendiri, alias produksi.
0: Produksi ya.
3: Iya kan kedangan 8 kan, kalau itu teh geningannya di pabrik teri, gitu geningannya. Kan dulu mah kan masih kene, Pak, terima slip gaji. Sekarang mah kan via online ya, via email.
0: Oh, email atau via rekening gitu ya.
3: Iya pakai email gajian sekarang mah dulu mah kan pakai slip gaji biasa turun.
0: Nah, amplop itu.
3: Enggak, slipnya aja. Duitnya mah nyari di ATM, nyari ATM.
0: Oh, ke ATM.
3: Okay. Iya, gajiannya mah ke ATM.
0: Jadi rekening itu namanya ngadi slip nang gue. Eta nungkul menerima atenya
2: Slip gajinya doang.
0: Slip gaji hungkul.
3: Gaji nah hungkul.
0: Iya, iya, iya.
3: Uangnya mah ntar nyari ATM yang kosong.
0: Di ATM.
3: Iya, tapi kalau iseng mah enggak, walaupun lagi kerja di pabrik kan ada ATM di situ ya. Alasan mah ke WC, weh padahal mengantri di ATM.
2: Oh, pasti tanggal muda gajian mengantri itu mah.
3: Iya, iyalah alhamdulillah lah pengalaman. Hari pengalaman sekolah mah, pengalaman pacaran kayaknya kurang pati ini. Mendingan kerja dah.
0: Kurang pati. Boleh apa aja itu mah. Mau pengalaman pacaran, pengalaman kerja, apa aja bebas gitu.
3: Itu bukan kalau pengalaman pacaranmu kata kayaknya aduh gimana lah.
0: Ya bagi dirimu.
3: Mendingan duit, mendingan duit.
0: Tapi bagi orang lain mah mungkin beda lagi ceritanya iya, gitu.
3: Iya, pokoknya mas hidup
2: pak,
3: duit
2: pak. Nah. Oh, berarti hidup buruh, hidup duit pada hawanya.
3: Atau enggak, manusia yang dibutuhkan duit.
2: Oh, mas realistis.
3: Iya, yang bukan butuh duit sih, kita itu butuh makan.
2: Benar.
3: Duit mana ada nggak bisa dimakan?
2: Duitnya mah asin dimakan. Siap, siap.
3: Kalau gajian gini tuh serasa jutawan bawa anak jalan-jalan. Bertiganya. Iya, ya di sini juga bertiga terus sih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah atuh.
0: Ya udah gitu. Lagunya apa sekarang atuh?
3: Tak dulu.
0: Oh, masih ada.
3: Pabriknya diwarisin sama anak lagi. Aduh, tapi alhamdulillah. Jalurnya ya jalur online. Melalui doa gitu.
2: Jalur
3: dan ada ridho dari Allah gitu.
2: Amin, amin.
3: Bukan ridho Darmawan, bukan. Ridho
2: Allah. Itu mah penyiar.
0: Ada nenek ridho ge di Jawa nama nenek ridho teh
2: tuh. Tuh,
3: nenek. Oh, iya, nenek ridhonya lagi jalan-jalan ya.
0: Enggak pulang lagi ke Sukabumi.
2: Aduh, mata kan enggak gebeg nenek ridho. Sah, nenek ridho.
3: Bawa itu enggak dari nenek ridho.
2: Mata kan reuas tuh si nenek gitu
0: ya. Jigana incuna ya.
3: Padahal jalurnya sama loh. Oh, gitu. Yang jalurnya sama ya.
2: Di mana emang?
3: Aduh. Di mana sih perumahan mana tuh?
0: Iya, itu di perumahan yang mana tuh? Aduh, astagfirullahaladzim.
2: Tanjung Sari.
3: Jalurnya sama.
0: Sama di situ memang. Enggak jauh lah.
2: Tanjung Sari.
3: Udah ada ceritanya segitu.
0: Ya, lagu apa dulu lagunya nih?
3: Bila ada kata yang salah.
0: Ya, enggak apa-apa.
3: Ulah dihore yang bisi kacaletot masalahnya.
0: Lagu apa?
3: Enggak dikumin aja we
0: buat lagunya saudara, dulu kontonya. Apa? Lagunya kan belum.
3: Ke ujung
0: dunia.
3: Bintang, ke ujung bintang kan ku cari.
2: Kita cek dulu aja Jule.
3: Ada eta Nur Afni Octavia.
2: Oh, cenah Nur Afni Octavia.
0: Coba ke ujung bintang kan ku
3: cari.
2: Kan ku cari ke ujung bintang kan ku cari. Ya. Siap.
3: Ya biasa cari duit ke ujung bintang juga.
2: Ambil bintangnya bawa ke rumah.
0: Ke ujung dunia.
3: Pokoknya mah selama masih ada napas cari duit sebanyak-banyaknya kecuali kalau udah enggak ada napas.
2: Benar. Stop juga rezeki itu mah.
0: Harus.
2: Udah tidak ada napas mah.
3: Iya. Makanya salah satu mentor Teh Mano itu Bang Hari.
2: Asik.
0: Oh, jadi
3: apa?
0: Mentor ya?
3: Iya, mentor lah sampai sekarang masih kerja.
2: Mentor, mentor Cijule.
0: Masih produksi.
3: Cijule, kudu
2: produktif.
3: Kudu produktif bukan nama.
2: Iya. Hebatnya Bang Harinya masih produktif.
3: Info-info kalau Fortuna off air di Sukabumi lah, siap lah jadi pasukan hore.
0: Pasukan hore-hore.
2: Jadi supporter gitu ya.
3: Iya. Bahalanya menang GP tuh boleh bahagia. Sambil belajar
2: intinya mah. Iya, betul.
3: Spesial buat Bang Hari dan Rido.
2: Terima kasih banyak.
3: Dan keluarga, semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
2: Amin.
3: Salam
2: amin.
3: Sayangnya amin. Buat Cijule dan keluarga.
0: Amin.
3: Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Cijule. Hatur nuhun pokok nama.
0: Kita ke lagu dulu
2: Boleh.
0: Karena di sini ada dua lagu, kemudian juga ada beberapa promo nih yang harus diputer.
2: Oke,
0: jangan kemana-mana, tetap di acara
2: Usang Berkesan Fortuna FM. Kencreng guys.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggen Jereng Nadi Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki waktu jam 8 lebih 13 menit ya. Jadi masih bisa untuk saudara Fortuna semuanya yang mau berbagi masa lalu, bernostalgia. Boleh banget pastinya. Ya, yang mau bercerita tentang masa lalunya boleh banget. Boleh langsung di line telepon Fortuna ataupun juga di Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ya, Rido tunggu pokoknya, dan Bang Hari pastinya. Nanti setelah sudah bercerita, bernostalgia, boleh deh request insya Allah. Kalau misalkan itunya mau request lagu-lagu pop lawasnya juga boleh banget pastinya. Coba sekalian kita cek apakah sudah ada komen-komen terbaru juga nih di Facebook. Sudah banyak sepertinya. Oke, sepertinya kita bacakan dulu nih satu komentar di Facebook nih. Bukan satu, banyak banget yang sudah komen. Coba dari Teh Mel dulu deh nih yang komen. Assalamualaikum, usang berkesan Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Bang Hari, juga Arido. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat katanya. Semoga sehat-sehat selalu, amin. Rezekinya lancar, panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Puncak peyem hadir katanya. Ada cerita sedikit waktu dulu masih remaja, kalau sekarang mah ABG katanya. Siap.
1: ABG ya.
0: ABG. Ya, singkat cerita malam itu ada layar tancap. Nah, pasti Bang Hari tahu, ngalemin merencana Bang layar
1: iya,
0: tancap.
1: Layar tancap itu dulu mah ada istilah misbar. Kirimis langsung bubar.
0: Oh gitu. Ya. Kalau udah hujan pada bubar gitu ya.
1: Bentar nih ya. Agak ngersek-ngersek juga nih, kenapa ya? Coba.
0: Masih ya?
1: Masih, Tuh. Aduh, ilah. Jadi nggak clear kedengarannya. Masih juga. Tapi yang punya bahannya mah clear nih, bening gitu ya. Coba. Masih ya? Masih juga. Gimana nih?
0: Masih ingat.
1: Ya, tadi clear. Tapi sekarang jadi resek gitu.
0: Coba cek.
1: Ah, udah.
0: Kita lanjutin udah. Ya, Bang ya. Nah, sudah aman nih kayaknya. Nah, kalau Ayudo gak mungkin ngalamin katanya. Oh iya, layar tancap. Rido gak tahu nih temelnya. Sorenya suka ada mobil keliling Bewara, saksikanlah katanya. Nanti malam ada film layar tancap di lapangan sekolah. Harga karcis dewasa itu 3.000, anak-anak itu 2.000. Nah, janjianlah sama teman-teman. Malam pun tiba, berangkatlah kita nonton film layar tancap. Masuk bayar karcis, gelar koran katanya. Duduklah sambil
1: koran, ya?
0: Jajan kacang asin. Pulangnya gelap-gelapan karena waktu itu belum ada listrik katanya. Mel digandeng cowok ganteng, pokoknya kenangan terindah. Segitu dulu aja ceritanya ya. Bang Hari, Aida siap pengen request lagunya Mengapa Harus Berjumpa dari Deloid. Coba kita
1: Mengapa?
0: Cek dulu.
1: Ada itu kalau nggak salah.
0: Ada ya Bang ya. Oke. Salam-salamnya buat semua penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Atur nuhun Bang Hari juga Aida. Kencreng katanya.
1: Sama-sama, terima kasih kembali ya untuk Meliandri punya cerita dulu ya. Nonton layar tancap.
0: Layar tancap.
1: Tancap ya. Itu kan dulu suka apa tadi ya? Suka di kalau sekarang mah ada istilah di woro-woro itu.
0: Oh ya, keliling-keliling gitu, Bang.
1: Keliling dulu. Bahwa misalnya untuk warga RT sekian gitu. Nanti
0: silahkan,
1: malam
0: gitu.
1: saksikan ada film Roma Irama misalnya gitu ya, atau juga film Advent Bangun. Saksikan dan tonton nanti malam di lapangan apa misalnya. Ya, terima kasih lah untuk Meliandri ya.
0: Temel, terima kasih banyak.
1: Kita akan coba terima telepon nih.
0: Boleh.
1: Ini udah nggak sabar, aduh mati lagi.
0: Yuk silahkan. Digaskan.
1: Itu di Facebook udah dibaca semua ya.
0: Di Facebook ini ada komen-komen terbaru sih Bang di Facebook.
1: Coba dari siapa aja gitu.
0: Dari Asep Pamos El Real katanya. Assalamualaikum iya. Usang berkesan Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng.
0: Asep di Cidahu hadir Bang Har dan Rido katanya. Ada cerita dikit dulu kalau nonton wayang golek tuh jangan dulu pulang duluan. Suka ada yang ngikutin atau dipegat di jalan.
1: Betul.
0: Waduh. Jadi kan saya takut dan pada akhirnya bertahan sampai gatot dan cepotnya keluar. Jadinya agak ngantuk.
1: Betul.
0: Segitu aja ceritanya Bang Har dan juga Rido. Ceritanya lagunya Best Jam, bukan Bujangga. Terima kasih.
1: Oh iya, Best Jam, bukan Best Pujangga Jam. Ya. Mm-mm. Boleh, itu ada tuh. Bukan Pujangga.
0: Iya.
1: Okay. Pujangga itu.
0: Oh, Pujangga ya.
1: Bukan Bujangga, tapi Pujangga.
0: Tipe. Best Jam.
1: Ya, bukan Pujangga. Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Dan ini telepon dulu nih, kasihan nih.
0: Boleh.
1: Coba. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM genjreng.
1: Genjreng. Dengan siapa genjreng?
2: Dengan Kang Beksa dari Panagan Warung Kiara.
1: Waduh, Warung Kiara. Kang Beksa. Ini gimana Fortuna sampai Warung Kiara masih bagus?
2: Bagus genjreng, Mas Haji, jangan takut gitu.
1: Ya kita pengen tahu kan laporan-laporan.
2: Iya, bagus.
1: Jadi di sini pengen tahu laporannya, di situ pengen request lagunya gitu.
2: Kalau masalah Fortuna mah jangan diragukan lagi, bagus.
1: Bagus ya.
2: Alhamdulillah. Bagus diterima di Warung Kiara.
1: Warung Kiara. Itu pakai antenanya gimana? Antena sajengkal atau tanpa antena?
2: Pakai antena, kalau FM kan nggak pakai antena nggak jalan.
1: Oh, berarti ya kecil kesana harus pakai antena ya?
2: Iya, pakai antena.
1: Tapi kalau pakai antena mah udah bagus pasti.
2: Bagus, ya pakai antena paling sekitar 1 meteran.
1: Benar.
2: Okay. Karena kan saya mah radionya rangkaian sendiri gitu, Bang Arif.
1: Oh, rangkaian sendiri. Wah, jago.
2: Iya, rangkaian sendiri.
1: Bisa, Bren, gitunya.
2: Pakai amplifier gitu, jadi gede gitu.
1: Ngejelegur lah jadinya. Aduh, ini bisa mesen, Bren, gitu mah. Bisa mesen FM, ya.
2: Rekan saya kerja di elektronik Bang Haji dari tahun 97.
1: Waduh.
2: Udah elektronik dari zaman TV hitam putih.
1: Berarti sekarang udah terkuasai lah 95% mah gitu nya.
2: Jadi kalau di elektronik itu enggak pinter-pinter Bang Haji. Jadi belajar terus karena ganti zaman, ganti lagi.
0: Iya, betul.
1: Gitu ya.
2: Waktu ganti lagi model dulu kan. Udah paham di televisi hitam putih, datang TV berwarna yang biasa. Gitu, datang lagi TV berwarna yang pakai remote. Sekarang datang lagi kan TV berwarna yang digital,
0: smart TV.
2: Gitu, jadi belajar terus jadi bodoh terus aja gitu.
1: Enggak sih,
2: dulu kan radio pakai variabel diputar biasa, sekarang kan digital sekarang mah gitu.
1: Kalau dulu variabel diputar-putar,
2: dulu variabel, dulu AM, dari AM ke FM. Sekarang FM-nya juga pakai digital.
0: Wah, keren
2: gitu, pakai remote.
1: Betul.
0: Bener, Kang Beksa.
1: Oke lah, kalau gitu cerita apa nih kira-kira nih?
2: Ya, cerita zaman Bah Gilaurnya.
0: Boleh, bangga.
2: Biasalah, layar tancap memang benar paling digemari dulunya.
0: Relate nih sama Kang Beksa.
2: Kalau apalagi layar tancap dia film Kubengan suka ada pelorama itu.
0: Atau Kubengan ya.
2: Sekitar jam 2 sore itu, jam 2 siang gitu ya.
0: Jam 2 siang.
2: Ajaklah teman Anda dan pacar Anda untuk menyaksikan katanya film.
0: Asik.
2: Di lapang anu misalnya. Dengan judul misalkan dari Beri Prima itu ya, benar filmnya Beri Prima dulu kan. Yang paling tetap Beri Prima, Roma Irama, Advent Bangun gitu ya. Jajar Rudi kalau dulu.
1: Iya.
2: Apalagi film Dono gitu.
1: Oh, Warkop.
2: Paling disukai film Dono atau kalau nonton film Dono nggak pusing ke kepala kan?
0: Ya ada ketawa terus ya.
1: Nggak bakal stres gitu nonton itu mah.
2: Nggak bakal stres kalau film Dono gitu ya. Paling suka gitu.
1: Ketawa-ketawa paling.
2: Ketawa-ketawa gitu.
0: Benar.
1: Oke, cuma itu berarti ya?
2: Iya, cuma itu aja lah. Ceritanya zaman dulu tuh, cuman pulangnya tuh saya pernah suwe itu pulangnya tuh Bang Haji itu ya.
1: Weh, kenapa?
2: Pulang nonton kan ya mentas rawayan.
1: Oh, mentas rawayan.
2: Jembatan gantung lah yang disebutnya.
1: Jembatan gantung.
2: Aya anu jahil meureunan dasarnya eta. Si pengalat teh Bang Haji di balur ku kotoran.
1: Kotoran
2: kotoran jalmi.
1: Aduh.
2: Di kotoran jalmi gitu ya.
1: Iya iya iya.
2: Kan sadayana pomi uyah teh kan muntang tadinya nya. Beres. Tadi awuan teh aduh eta bau.
1: Aduh. Eta nu iseng keterlaluan iseng gitu.
2: Iya, iseng-isengna iseng terlalu cek roba irama teh.
1: Terlalu bener. Aduh. Iya.
2: Pernah tetap pernah kejadian gitu
0: melegugnya
2: aduh ampun ya eta katidak pisan badirna gitu eta jami kemarin di balurna itu anjeunna mah kalau gantung karesek tahu ku paham urang nya balurkeun ya kana
1: panjang pengate pasti gitu mana mah gantung karesek
2: pasti kana kitu aduh bararau anu ieu teh anu pokona nu mentas kadinya mah bararau
1: dan nyepengan teh ya.
2: Lah nyepengan, udah nyepengan kan jembatan gantung mah iya nya lainnya tengetan gitu.
0: Bener, goyang-goyang.
2: Biasa gitu. Sakit aja, Bang Haji. Sareng saya teh
1: Rido.
2: Kang Rido.
0: Siap, Kang Deksa. Terima kasih banyak.
2: Lagu nama eta wala ti Ii Sugiarti. Ingat kau padaku. Kirim-kirim mama buat semuanya aja deh, pendengar radio Fortuna pokoknya genjreng semuanya.
0: Genjreng kan. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Hatur nuhun.
1: Oke, Kang Deksa ya. Terima kasih Kang Deksa. Lagunya dari Ii Sugiarti ya.
0: Iya betul.
1: Siap lah.
0: Tenang. Aduh, jahil pisan tapi orang tanya.
1: Jahil, ya itulah isengnya keterlaluan gitu ya.
0: Ada-ada aja ya Allah.
1: Tapi ada juga orang yang cerita pengalaman gitu ya. Ketika dia jalan kaki misalnya ya. Kan kalau di jalan raya itu kan jalan gitu ya. Tuh, sambil main lah istilahnya.
0: Yap.
1: Jalan-jalan-jalan. Dia kan jalannya kadang-kadang lurus lihat ya. Kadang-kadang ke bawah gitu ya. Lihat kaki atau ke bawah. Ke trotoar itu. Disangkanya itu karena sinar matahari itu kuning kelihatannya.
0: Oke.
1: Okay. Wah, ada emas katanya. Padahal bukan emas gitu.
0: Aduh.
1: Nah, itu
0: emas ya. Di dalam perut ya.
1: Ting kotoran budak ting saya teh ngurak berininya teh. Aduh
0: ya Allah.
1: Ya we gitu eta mah lain-lain jahil mungkin
0: itu,
1: ya.
0: Apes itu.
1: Apes gitu orang yang jalan-jalan gitu. Disangkana emas mun aduh emas euy cenah balik deui mah eta beureunan. Balik deui culang-cileng pas di
0: rawu weureun.
1: Coel teh weureun di rawu teh lain emas anyir cenah itu.
0: Aduh apes
1: weh. Cuma cerita enggak tahu lah bener atau enggaknya ya. Cuma cerita aja gitu.
0: Ya ampun.
1: Kadang-kadang juga ada cerita dulu ya dulu nih kan komputer itu suka pakai apa ini sebutannya keyboard ya.
0: Keyboard.
1: Keyboard itu kan mungkin orang tuh nggak tahu atau gimana gitu ya. Mijit keyboard itu misalnya A, B, C, 1, 2, 3, tek, tek, tek, tek. Biasanya ngetik dia itu mungkin. Padahal di situ ada kotoran.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, masih bersama Rido Darmawan dan juga Bang Hari Sanosa di program Usang Berkesan. Dan waktu sudah menunjukkan jam 8 lebih 44 menit.
1: Iya, betul sekali. Jadi pertemuan kita juga tinggal sedikit lagi deh.
0: Iya, betul.
1: Satu program terakhir nih. Telepon terakhir, coba siapa nih?
0: Halo.
1: Nggak jadi. Ya udah. Kalau nggak jadi, kita pamitan saja.
0: Iya.
1: Tapi sebelum pamitan, kita ucapkan terima kasih nih untuk yang sudah bergabung ya.
0: Betul.
1: Yang sudah berbagi cerita di Facebook.
0: Iya.
1: Yang sudah komen juga terima kasih untuk semuanya. Yang telepon juga terima kasih. Nah, satu lagi nih.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan nyambung sekarang nih, mudah-mudahan.
0: Halo.
2: Halo.
1: Password.
2: Usang Berkesan Radio Fortuna FM.
0: Gendreng.
1: Dengan siapa gendreng?
2: Aduh, dengan Manini. Okay. Dari Parung Kuda.
0: Manini.
1: Manini langsung aja cerita apa nih kira-kira, karena waktu sedikit lagi nih.
2: Oh, saya cek dulu cerita nak.
1: Cok,
0: boleh.
2: Saya cek ya. Kio ta, kio Manini teh bareto teh kungsi balik ke Sindang Kerta. Ka Umi. Maan budak dua.
1: Terus?
2: Diraku cicing di Umi teh Manini teh kudu cicing. Umi teh gawe di pabrik cilok.
0: Oh, di pabrik cilok.
2: Tak gawe di pabrik cilok. Batur mah minggu teh pere, Manini mah tara pere.
0: Gawe, nah, kerja.
2: Nah, oke, sagawe-gawe Manini teh. Aing geus kitu mangsa sakali, minggu teh hayang pere. Pere we minggu teh Manini teh. Aiku Umi teh dititah meuli pulsa. Cenah meuli pulsa jig cenah ka Ando, cenah ngaranna teh Ando tukang pulsa teh.
0: Ando.
2: Ando cite meuli pulsa titah Umi. Mangga cenah dipikeun we ku Manini teh duitna teh. Dipulangan. Duitna teh ku ka Ando teh. Aingnya katos kitu teh. Manini teh cicing we ngadaguan di berean pulsa teh.
0: Oh, padahal banyak.
2: Cicing eta mah geus nangtung kesel. Geus diuk, ah si kaburang si isuk teh. Da ngadaguan di berean pulsa teh. Padahal mah cenah pulsa teh da nu kumaha rupana da teu nyaho. Dah Manini teh teu nyaho rupa pulsa teh. Panjena teh sugan dikeresekan atau dibungkus.
0: Oh, sugan teh ya cayan pulsa teh merenanya.
2: Panjena teh sugan cara batu paneker atau naon teh kitunya. Rupa panjena teh. Manini teh teh atuh hayo panci teh duitna mah enggeus geus dipulangan. Ai pulsa na encan. Atos teh cenah tos dikirimkeun ka Umi. Atupan eteh nunungan si tadi cetek ngadaguan di berean cetek entos aicek Umi cenah aicek Umi teh cenah asugan cenah budak teh ulin cenah kawetan ka adina cenah cek Umi teh dalila padahal mah nunungan aicek teh cek umhor cenah cek Umi teh rupanya nate cenah kawetan ulin Umi ngadadaguan pulsa gini ayo duit na ngeles ayo pulsa nama teh di berean. Nasib Manini teh ayo nih kaki itu teh ngeles cenah ngeles aya pulsa nama kusaha diantar ke nana. Apaan cete gerak cicing di ditu ngadaguan lain diantar ke cenah langsung diatukkan.
1: Iya iya iya.
2: Nah kumaha teh
1: apa ya.
2: Aini yang kaki itu teh Manini teh poe Senin teh gawe weh ka cilok deui ai cek babaturan teh aduh cenah kamari cenah pere poe Minggu jalan ah lain jalan-jalan dititah meuli pulsa
0: nungguan pulsa.
1: Iya betul
2: dijakin kitu-kitu ku Manini teh da babaturan teh ti kaaya nu ngompolan maning
1: nyeung seurikeun
2: ah Manini teh naat ya teh nyai keupan teu nyaho urang
1: bener
2: kabodohan Manini baheula
0: kabodohan enggak tahu bukan kebodohan Manini
2: geus boto ka Manini teh teu nyaho pulsa teh panjenengan teh atau cowok cara batu panekel.
0: Oh.
2: Atau cara naon we diasupkeun deui meureun kana HP.
1: Iya iya.
2: Aman ini. Teti kaki tuh.
0: Atuh
1: eta teh. Oke. Apa? Udah.
2: Cerita Manini.
0: Bener. Terima kasih banyak Manini.
1: Terima kasih. Lagu apa nih lagu nih kira-kira lagunya?
2: Lagu nama Tenda Biru aya.
1: Boleh.
0: Tenda Biru boleh.
1: Buat siapa?
2: Buat papi, mami, teh Ipa, Neng Aren anu cantik, baik, Neng Renata anu bager, anu gelis.
0: Iya.
2: Eta mah Kang Basar, Pak Yusman, Pak Ben, Abi Udin.
0: Udin. Nah,
2: deui, maah. Pokona mah spesial
0: semuanya buat, saja.
2: Buat Bang Hari sareng Keprido.
0: Hatur nuhun Manini. Siap.
1: Mangga,
0: mangga. Hatur nuhun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
1: Terima kasih Manini ya.
0: Manini.
1: Ya itulah. Karena memang tidak tahu ya.
0: Nungguin pulsa
1: padahal yang dikirimkan ke tukang pulsa nama kan nomor telepon eta gitu.
0: Aduh ya Allah.
1: Ya udah, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari dan juga dari
0: Rido pastinya. Iya.
1: Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama ya.
0: Betul.
1: Sekaligus kita pamitan saja dan juga mengucapkan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

berhati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama. Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah, dengan ketakwaan kepada Allah, dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik, sebab mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggejreng Nadi Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Ya pastinya masih mengudara kembali bersama Rido Darmawan. Dan untuk Saudara Fortuna semuanya yang baru menyalakan radionya, selamat malam. Ataupun juga mendengarkan Radio Fortuna melalui streaming radio ataupun juga melalui radio mobilnya. Ya, lagu perdana tadi di program Dokcin, Dokter Cinta pastinya, sampai nanti jam 10 malam dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Wah, cocok banget kayaknya ya, apalagi dalam satu hubungan sepertinya kita perlu effort atau membuka ruang dalam hati untuk terus saling memaafkan pasangan kita. Apalagi perbedaan karakter kita dan juga pasangan kita, wah luar biasa lah pokoknya mah. Ya pastinya untuk Saudara Fortuna semuanya yang masih single, masih jomblo dan mau mencoba peruntungan di malam hari ini untuk mencari relasi, siapa tahu barangkali bisa ke jenjang lebih serius, amin pastinya. Boleh banget Rido tungguin di mana bisa. Bisa di line telepon Fortuna di 0815149907 ataupun juga di Facebook Fortuna dan juga WhatsApp-nya. Pastinya sudah di posting juga ya. Dan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau memberikan semangat, boleh banget di komentar aja ya, di komentar Facebook dan juga WhatsApp kalau di telepon, supaya menjadi pembeda. Biasanya yang di telepon itu yang mau langsung mencari pasangan gitu. Asik. Ya, Rido tunggu Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam karena waktu kita yang terbatas di Dokcin ini. Jadi semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sambil nunggu yang lainnya nih, untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung, kita sudah siapkan lagu pastinya untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu pantengin terus di 90,7 Fortuna FM di Dokcin pastinya.

Ya, masih di program Dokcin bersama Rido Darmawan, pastinya sudah Fortuna semuanya. Kali ini waktu sudah menunjukkan jam 21 lebih 30 menit ya, yang artinya waktu kita bersama tinggal 30 menit lagi. Jadi untuk sudah Fortuna semuanya yang mau mencoba peruntungan, lempar dadu di malam hari ini boleh banget. Karena ya kembali lagi di Dokcin ini cuma sampai 1 jam aja ya, dari jam 9 sampai jam 10. Jadi semoga bisa dimanfaatkan pastinya. Untuk saudara Fortuna semuanya yang mau langsung menghubungi, bisa langsung di line telepon Fortuna ataupun juga di WhatsApp, di Facebooknya juga boleh banget pastinya. Coba deh kita cek di Facebooknya apakah sudah ada yang komen-komen, dan barangkali mungkin sudah ada yang ingin ikutan nih di Dokcin nih. Coba sepertinya ada dari Tumiang Virgo nih, warga Mabar Medan hadir. Sepertinya ini lebih ke memberikan semangat dan ngabsen-ngabsen aja ya. Rahman Diski juga dari Kampung Banten, Medan hadir. Soca juga dari Banjarnegara, terima kasih banyak. Rustam, Winarti, dan Apai R. Apai ini hadir katanya. Ya, siap, terima kasih banyak yang sudah ngabsen di malam hari ini. Ini di WhatsApp juga ada Telisna nih. Assalamualaikum Dokcin, Fortuna FM, genjreng. Genjreng, Telisna, selamat malam. Ya, boleh banget nih saudara Fortuna semuanya, silahkan mangga yang mau ikutan gabung di Dokcin ini. Masih Rido tungguin pastinya ya.

Ya, kayaknya kemarin waktu Ridho Dokcin, kapan ya? Berarti Jumat kemarin nih kalau gak salah, atau sebelum-sebelumnya ya, waktu sama Pongki kalau gak salah ya, membahas tentang, wah, red flag dan green flag itu. Wah, itu menarik sih, Saudara Fortuna semuanya. Karena kembali di, kalau misalkan kita kupas kembali gitu ya, di dalam satu hubungan, kalau misalkan kita PDKT-an ataupun juga sudah memiliki pasangan nih ya, itu bisa jadi acuan gitu. Karena barangkali Saudara Fortuna sedang berada di fase yang memang ini pasangan kita tuh kenapa sih gitu, ada apa gitu ya dengan pasangan kita. Nah, bisa jadi acuan nih gitu, green flag atau red flag gitu. Aduh, bahaya deh pokoknya. Karena balik lagi istilah

green flag, red flag gitu. Green flag itu anggap aja pasangan kita yang memang suportif banget, mengerti gitu akan kekurangan dan kelebihan kita. Nah, kalau misalkan kita lagi menemukan lingkungan ataupun juga pasangan yang toxic gitu ya, pasangan yang red flag, itu memang harus rada diantisipasi gitu ya, Sobat Fortuna. Karena kembali lagi, orang yang toxic itu pasti membuat kita tidak dihargai, stres, terus gak nyaman juga, dan pasti mengurangi, apa ya, menguras mental sekali lah. Karena orang-orang yang berperilaku toxic itu manipulatif, egois juga pasti, dan empatinya pun kurang gitu, tidak mampu memahami perasaan pasangannya gitu, aduh. Dan juga pastinya orang-orang toksik itu pasif, agresif, dan menyalahkan. Karena apa? Sering bermain sebagai korban atau flying victim. Aduh, jangan deh ya, jangan sampai bertemu yang begitu. Kalau Rido pasti mendoakan mudah-mudahan Saudara Fortuna yang sedang berusaha ikhtiar untuk mendapatkan pasangannya, semoga tidak mendapatkan karakter orang yang seperti itulah. Ataupun juga yang sudah memiliki pasangan, semoga saja. Karena kembali lagi, pasangan itu ketika memang sudah didapatkan tetapi ada kekurangan, ya harus kita bentuk. Jadi ya tidak ada yang sempurna lah, sudah Fortuna semuanya.

Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, sepertinya kita kembali memutarkan lagu-lagu untuk menemani malam hari sudah Fortuna semuanya. Ini ada lagu dari Slang yang judulnya Satu. Waduh, semoga saja bisa mengobati atau juga menjadi semangat untuk sudah Fortuna semuanya yang sedang menjalin asmara atau mau mencoba untuk membuka hati. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di 90,7 Fortuna FM. Kencreng, guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu. Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 Kompor

Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita sudah memasuki waktu 21.47 menit, yang artinya sudah berakhir program dari Dokcin. Ya, untuk saudara Fortuna semuanya, terima kasih banyak yang sudah komen-komen, entah itu melalui Facebook ataupun juga WhatsApp-nya Radio Fortuna. Dan mudah-mudahan malam hari ini saudara Fortuna semuanya dapat terhibur, ataupun juga yang sedang ingin santai-santai. Dari tadi memang diputarkan lagu-lagu yang mudah-mudahan cocok untuk menemani malam hari saudara Fortuna semuanya. Kalau begitu, kita coba cek dulu deh di Facebook apakah ada komen-komen terbaru, takutnya ada. Oke, di Facebook ini ada dari Rista Ariani. Hadir kakak, nyimak aja katanya. Terima kasih banyak Rista. Ini ada juga Kang Iqbal Maulana. Assalamualaikum Dokcin Fortuna FM Genjreng Eui. Oh, mau ikutan katanya. Buat saudaranya yang namanya Puput. Oh, oke. Usia 35 tahun, statusnya janda. Alamatnya di Limus Nunggal Baros. Pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga aja. Nah, aduh, kalau ada yang berminat di si Kang Iqbalnya menijiga jualan nonwai, kalau ada yang berminat, ya. Kalau mungkin sudah Fortuna semuanya mau mencoba nih menghubungi Teh Puput yang berusia 35 tahun, orang mana? Limus Nunggal Baros. Bisa langsung menghubungi di 0838626831 96. Dia ulangi ya, di 0838626831 96. Ya, semoga saja Teh Puput dan juga Kang Iqbal sebagai jubirnya, sebagai perantaranya, mudah-mudahan bisa ya mendapatkan teman di malam hari ini, ya, mencoba dulu untuk komunikasi, berjalan untuk PDKT-an dulu, atau mungkin ya sebagai teman aja, just a friend aja gitu ya, sudah Fortuna semuanya. Ya sudah, kalau begitu, sudah Fortuna semuanya, saya Rido Darmawan yang bertugas pamit undur diri. Dan pastinya jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program Gundam bersama Rido dan juga Pongki. Nah, jadi untuk sudah Fortuna semuanya yang mau request-request lagu dangdutnya di malam hari ini, boleh banget nanti di jam 10 malam. Kalau begitu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini, engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Selamat malam Saudara Fortuna semuanya. Di malam hari ini di program Gundam pastinya, guyonan dangdut malam. Khusus untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request-request lagu dangdutnya boleh banget. Yang mau telepon-telepon di line telepon Fortuna di 0815-1490-907 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Ya, Gundam sampai nanti jam 12 malam. Jadi ya lumayan ada waktu 2 jam ke depan untuk Saudara Fortuna semuanya yang mau request-request lagu. Pastinya bersama Rido Darmawan dan juga Pongki Nusantara. Tapi sebelumnya sepertinya Pongki sedang ada kendala dulu di perjalanan menuju ke sini. Ya sudah, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita langsung saja open untuk yang mau langsung saja. Oke, sudah ada yang nelpon nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, seperti biasanya Kang Santana. Coba halo.
1: Bulan puasa genjreng euy.
0: Genjreng euy. Kang Santana.
1: Bulan.
0: Cok mau. Memang
1: abang.
0: Ini tadi putus-putus suaranya. Gimana Kang Santana?
1: Enggak.
0: Halo?
1: Halo.
0: Oh iya ada. So, ya. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya itu aja dari
0: Lup-lup, geningan.
1: Lagunya Andaikan, Imam S. Arifin.
0: Andaikan, Imam S. Arifin ya. Boleh, salam-salam buat siapa nih?
1: Buat Solid, Kak Aren, Masar, Kang Disira, Kang Budi, Tedala.
0: Wah, hilang lagi nih. Halo?
1: Mama Indah, Kang Deden,
0: Kang Deden Bantas, Deden Gembol.
1: Bantau aja. Pak Ben.
0: Pak Ben.
1: Kak Wahyu Tahu. Terus ke
0: Wah, hilang lagi.
1: Bisa katakan dapat kata pasang gigi seluruh.
0: Amin, amin, amin. Doa sebaliknya. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hapunten Kang Santana geningannya. Dicepat-cepat karena kendala dari teleponnya itu. Ayo coba selanjutnya lo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gundam malam Fortuna genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Ya mang Kang Rido ya.
0: Bu, betul betul betul.
2: Kang Etana juga mana Kang Ide?
0: Oh Kang Pongki.
2: Ya,
0: Pongki. Wih itu teh kayaknya suara radionya kekencengan jadi feedback. Siapa ini teh? Dengan siapa di mana?
2: Ini Kang Panjalamanda.
0: Panjalamanda.
2: Aduh Bogor kilometer 10
0: pembengkin ya. Siap. Coba bisa dikecilin dulu. Laguna. Gimana?
2: Lagunya request laguna.
0: Boleh, lagu apa?
2: Laguna album lawas ini dari Latifah ya. Permainan Cinta ya. Asik. Permainan Cinta dari Latif kan ya. Kirim Kang Santana yang bukan ya. Amar Tertif ya. Beberapa Anda Tukang Fajri.
0: Tukang Fajri.
2: Mama Citrana. Om Jerry ya. Diapri Kang Diri Gembol sama Mama Eha nanya Alisa Eha ya. Diapri yang punya nama, yang punya nama Mama Kenanga. Ka Mama Edo tanya.
0: Mama Edo.
2: Diapri Kapa Surya. Luri Anibar juga. Abah On ya.
0: Abah Bunda, On
2: sama bungsu adanya. Kang Ab, diapri Kang Agus, Kang Diri Acung, diapri Mama Adapin, Mama Apiro yana. Dilapdi yang punya Kang Herlan.
0: Kang Herlan.
2: Kang Awud ya. Mama Adian. Dilapdi Abah Rustam. Dilapdi yang punya Ma Teranti.
0: Iya.
2: Dilapdi yang punya Ma Kang itu Kang Bang Eng ya. Dilapdi Teh Manu.
0: Teh Manu. Dilapdi
2: yang punya Santana atau kali-kali ya. Apakah untuk semuanya saja lah.
0: Okay,
2: paling mantap buat Kang Rido ya yang
0: siap.
2: Banyak tugas.
0: Terima kasih sehat. Banyak.
2: Selalu Kang Rido ya dengan tugas sampai tuh. Ucapan nama. Aduh Gundam malam Fortuna FM. Kenyering euy.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Akang. Yuk di belakangnya ada siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Gundam Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy.
3: Kang Rido.
0: Kang Egi. Kenapa? Ngopai dong. Kudu ngopai.
3: Kang Panji Alam Barja. Tapi Kang Usman
0: Kang Usman ya.
3: ngaran asli nama.
0: Oh, Kang Us, man Panji Alam Barja tuh nih keeng nami teh. Kang Panji Alam Barja. Astagfirullahaladzim.
3: Alam Manda, Pan Alam Manda mah awewe meureun Manda mah.
0: Oh, Panji Alam Barja.
3: Panji Alam Barja
0: eta teh. Oh, geningan tadi teh radiona bangun kenceng jadi feedback teh geningan Kang Egi.
3: Heeh. Heeh. Teh pan tilu eta teh manehna mah.
0: Seur-seur teuing eta tilu siki mah. Nya eta atuh. Kang Egi, selamat malam Kang Egi.
3: Malam juga.
0: Iya, mau request lagu apa malam hari ini?
3: Pengen atuh da. Eta meureun nanti tiba, nanti tiba. Nanti RP nama.
0: Apa tuh?
3: Nanti nama udah keluar, mana bisa tuh
0: Tadi sudah keluar itu mah gibah teh ya.
3: Yang nanti yang bebas laguna tapi Repina.
0: Oh, bebas tapi yang nyanyinya Repina.
3: Ya.
0: Oh, boleh coba kita cek dulu ya, ada lagu apa? Revina.
3: Bebas judulnya.
0: Oh, bebas. Oh, emang judulnya bebas.
3: Iya.
0: Oke, okay. Kalau begitu Kang Egi mau salam-salam kah?
3: Kirim salamnya buat yang barusan alias Kang Utman Panji Alam Barja.
0: Waduh, ya? Itu meni ribet Panji Alam Barja. Sesahnya nyebatkeunanya. Oke. Okay.
3: Kang Utman Sapiring.
0: Heeh.
3: Sabaskom
0: siasa. Siap, siap.
3: Terus buat Kang Mama Santi.
0: Heeh. Uh-uh.
3: Mama Rindu, Mama Rita, Ma Is, Teh Meliandri,
0: iya.
3: Teh Jule, Teh Olivia Senja, Kang Deden Banta, Kang DG, Kang Jopir Santana, Kang Basar, terus buat Pak Ben, Kang Abi Cikundul, terus Mama Sam,
0: Mama Syam,
3: terus Kang Reja, sama yang punya manja.
0: Apa tuh?
3: Terus, yang punya manja.
0: Oh, yang punya manja, oke. Okay.
3: Terus buat...
0: Buat siapa lagi nih?
3: Teh Citra Sang Pajri. Terus Anibar, Mama Yati. Mama Herwati. Terus buat Kang AM. Terus Teh Lisna. Terus Teh Norma. Terus Manini. Terus buat
0: siapa lagi?
3: Kang Surya. Terus buat Wahyu Tahu.
0: Oh, Kang Wahyu. Iya, betul.
3: Terus buat Waduta ya.
0: Waduta, siapa tuh Waduta? Ya.
3: Terus buat semuanya saja.
0: Oke. Okay.
3: Spesialnya buat biasa Mama Davi. Mantapnya. Oh, satu lagi Teh Gula Aren.
0: Oh, Teh Rena alias Teh Renata.
3: Gula batok, Mama rindu kene.
0: Gula batok, aduh. Bener, lamun gula batu teas. Eta merenan. Siap-siap Kang Egi.
3: Mantapnya buat Bang Rido ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak Kang Egi.
3: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Egi. Di belakang Kang Egi, yuk, ada siapa?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam.
0: Passwordnya dulu dong.
4: Kang Rido.
0: Alhamdulillah. Passwordnya dulu, Kang Joko.
4: Kumaha bacaanna teh?
0: Gundam.
4: Fortuna FM.
0: Jereng. Euy, mantap. Kang Joko.
4: Baru mau ikutnya, no, ieu mah.
0: Sebelumnya tuh pernah ikut di mana teh?
4: Di apa tuh?
0: Program apa waktu itu? Lupa, Eng.
4: Siangnya.
0: Oh, yang siangnya.
4: Aku iya teh ning nang ya yang itu pantun dan ini ya.
0: Oh, Gotun.
4: Gotun.
0: Oh, di Gotun. Siap.
4: Iya gitu dengan terus kesan berkesan ini ya.
0: Oh iya benar, usang berkesannya pernah ikut antenya.
4: Kan ngobrol kan iya teh dengan anu sarung itu.
0: Oh, benar.
4: Di Almas dulu era 80.
0: Eta anu sarung teh. Karena kita satu alma mater Kang Joko.
4: Oh, emang di mana?
0: Di Almas juga sama Rido.
4: Oh, sama orang mana emang?
0: Rido, Galpara kalau misalkan rumah mah.
4: Oh, Galpara. Iya. Oh, dulunya.
0: Betul. Nah, kita satu
4: alma mater ya.
0: Satu alma mater kita. Ya, sesama
4: beda,
0: alumni.
4: Beda itu.
0: Beda era.
4: Beda era gitunya. Iya mah era 8.
0: Era 80-an.
4: Iya, era 80-an.
0: Siap.
4: Rido mah era berapa?
0: Berarti 2020.
4: Oh, baru.
0: 2020-an. Siap. Kang Joko mau lagu apa malam hari ini?
4: Lagu na ieu, naon teh? rapuh dari Anisa Rahman, Anisa Rahman ya.
0: Anisa Rahman rapuh, coba kita cek. Anisa Rahman.
4: Ah.
0: Wah, enggak ada nih sepertinya Anisa Rahman mah.
4: Enggak ada ya?
0: Heeh. Rapuh teh. Yang lain atuh Kang Joko.
4: Gita KDI ada enggak?
0: Gita KDI boleh, yang apa nih? Coba kita cek
4: dosa,
0: dulu.
4: Dosa.
0: Gita KDI.
4: Ada.
0: Oh, ada dosa mah. Sip.
4: Padahal Anisa Rahman itu sama itu juga.
0: Oke.
4: Okay. Pepeling eta ge pepeling
0: teh. Hmm, eta.
4: Kan urang teh kiai ngan teu ieu teu beri jasa.
0: Aduh. Sok atuh Kang Joko bisi mau salam-salam.
4: Salam-salam barusan Kang Egi nya.
0: Kang Egi.

0: Walaupun senggal sih meureunan da ieu ge senggal gitu.
1: Aduh. Atuh nah ikutan tadi di dokcin.
0: Gitu mah. Heeh. Itu dong kayaknya mau naya gula aren tah.
1: Aduh. Ya mungkin barangkali mendengar gitu teh aren.
0: Oh, teh aren. Iya. Yeah. Nah, tadi dia mau itu wae sampai lagunya judulnya cenah Mas Joko tadi ge cenah.
1: Oh, lagu atuh.
0: Mas Joko dikeluarin.
1: Jangan-jangan itu teh silih kode itu teh Kang Joko.
0: Nah, gitu. Tah,
1: aduh, tapi kita enggak tahu nih.
0: Jadi tahu yang kumau gitu nya.
1: Eta.
0: Pucuk dicinta ulam tiba
1: adanya, aduh gitu. Eta
0: menyelam tenya. Sambil minum gitu
1: menyelam lah. Sambil minum air menyelam sambil nah, minum
0: gitu. Jadi bungkang kayak itu nanti gitu.
1: siap boleh lanjut salam saya buat siapa nih siapa lagi
0: buat semua aja tentunya
1: okay.
0: Teranti single juga katanya
1: tah. Atau jangan semuanya diembat atau iya mah oh, serius gitu. Harus fokus kan satu.
0: Ada yang tereliminasi nanti.
1: Oh gitu. Oh jadi.
0: Tadi audisi merem gitu.
1: Asik siap. Oke Kang Joko.
0: Bauku Arido mangga atau siapa alinya?
1: Gitu. Yang di
0: kantor bapak dia meren siapa ali di kantor. Buat di rumah meren siapa ali gitunya gitu.
1: Iya betul.
0: Buat stok lama stok baru kan ada.
1: Eta stok lama stok baru siap oh, gitu. Kang Joko.
0: Ya, gitu. Nah, spesial buat Arido nya.
1: Terima kasih banyak.
0: Emang sendirian?
1: Ada sama Pongki.
0: Oh, ada.
1: Mm-mm.
0: Oh,
1: iya. Baru datang geningan tadi teh hujan perjalanan.
0: Oh, iya.
1: Betul.
0: Di Harudang, halo, Do.
1: Oh, halo, Do.
0: Harudang.
1: Oh, geningan di sini mah rada ngecrek.
0: Oh, gitu.
1: Yap, betul. Nah,
0: spesial idonya.
1: Iya.
0: Semoga sehat
1: bahagianya. Amin. Terima kasih banyak.
0: Ucapannya Fortuna gejreng.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Joko. Di belakang Kang Joko satu lagi boleh? Halo?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Undang Fortuna FM, genjreng
1: euy. Genjreng euy. Teh Olive?
2: Iya, Arido.
1: Ah, naik lagi nih Teh Olive nih.
2: Iya nih, kebetulan nih bangun tidur.
1: Oh, babak kedua?
2: Babak kedua.
1: Siap. Ya sudah, Teh Olive mau lagu apa malam hari ini Teh Olive?
2: Itu aja deh, Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta, boleh. Iya, Teh Olive, Bahtera Cinta buat siapa?
2: Nah, ini mata, siapa itu?
1: Halo. Mohon izin ya ini Teh ya. Udah mau hujan, motor
2: Ruki mah butut. Teh Olive mah itu Teh yang nyerobot itu Teh, ayo.
1: Yang nyerobot. Langsung pengen potong ini mah.
2: Iya mah ya.
1: Teh Olive
2: dari mana atuh kasep?
1: Ih, ayo motor asli aki momon kau hujan nanti bisi karena busi mah teu maju nih.
3: Tah itu geuning.
2: Heeh. Tah
1: eta. Maklum dah ro aya
2: em. Emang hujannya?
1: Ya tadi mah hujan
3: kalau dari.
1: Iya. Ya.
2: Kan Teh Olive mah ini enggak keluar di kamar we jadi nanti enggak tahu hujan.
1: Baru bangun lagi Teh Olive teh. Justru tidur tuh karena dingin hujan enggak sih?
2: Iya, jadi enak tidur loh.
1: Betul air tama. Kalau beres, kalau beres ya Teh Olive ya?
3: Kalau beres?
1: Ya. Hujan, tadi ngelewat ke situ.
2: Iya,
1: dari...
2: hujan, cuman kan Teh Olive mau tidur, merir.
1: Iya, Pongki tadi dari Karang Tengah. Karang Tengah, Cipanengah, salah Karang Tengah mah Cibadak atau
2: jadi. Cipanengah,
1: iya yang glasos ke bawah itu ngelewatin kalau beres tadi.
2: Iya, hujan kan kesini, jalannya mampir.
1: Iya, atau mungkin jadi yang milik ripset, ininya pabrik ripset, Teh Olive.
3: Oh gitu.
1: Ini murah dok, 7.000 masih panas singkong yang gede 1 kilo.
3: Aduh.
1: Bukan promosi ya,
2: sorry ya. Kan kalau misalkan jagang ke Teh Olive mah yang sebelah ininya selatannya, itu yang sebelah utaranya itu pabrik singkongnya itu di situ.
1: Kalau di Teh Olive pabrik apa?
2: Yang ada itu kan kandang sapi.
1: Yap, itu yang Pajagalan.
2: Bukan
1: kupaji kapal
2: jagal.
1: Oh bedanya? Iya. Nah sih anu di eta pokoknya mana kandang sapi di depan.
2: Jagal.
1: Oh iya eta.
3: Jagal.
1: Cuma kelan. Kalau dulu bahasa Indonesia wainya kudu perfeksionis.
3: Harus jentre pokoknya mah.
1: Iya.
2: Harus jentre.
1: Siap, nantilah. Insya Allah nanti Ido ke situ kok.
3: Insya Allah ya.
1: Insya Allah.
3: Mungkin bareng-bareng ya.
1: Oke, lagunya sudah disiapkan Teh Olive. Bahtera
2: ya,
1: Cinta.
2: Kirim salamnya buat yang barusan ya. Namanya Joko
1: Tau.
2: Ya.
1: Oh, Joko Tau. Joko Tau, betul.
2: Kok itu apa teh? Kok cewek dibuat simpanan-simpanan gitu ya?
1: Pilihan cenah Teh
2: Olive. Pilihan-pilihan.
1: Tuh, Kang Joko. Kang Joko kade ah.
2: Boleh gitu dong.
1: Mulutmu harimau mu. Kade di raur.

0: Ya, sok atuh teh Olive.
1: Boleh lanjut
0: ya. Spesial salam
2: buat Marin juga ya, bareng sandal jepitnya.
0: Iya.
2: Buat Bella bareng Kang Budingnya ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Mai Isya, buat Meliandri, buat ADG ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Egi, buat Abi Cikundul,
0: okay.
2: Buat Citra bareng Kang Pajrinya ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Anibar, buat Kang Maman Apero ya, buat Kang Deden Bantas.
0: Mm-mm.
2: Kang Santana, Kang Basar ya. Maman Ura juga ya. Itu buat Mbak Yuni ya.
0: Mbak Yun.
2: Buat Gula Aren ya.
0: Iya.
2: Selamat malam ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Teh Aren harusnya sehat ya.
1: Cenghar.
2: Ya, buat itu teh Mama Sipa juga ya.
0: Mas Sip.
2: Buat Teh Mano ya, buat Manti.
0: Manti,
2: selamat malam, Ma.
0: Selamat malam.
2: Iya, buat Kang Mus Mulyadi ya, buat
0: Kang, Kang
2: Anjat. Buat Kang AM ya.
0: Siap AM.
2: Buat Wahyu tahunya juga ya, buat Mama Nura, buat
0: yo.
2: Siapa itu Manini ya?
1: Manini Parung Kuda.
0: Pok Nini Mah Nini ada.
2: Buat itu Irfan Herlan juga ya.
0: Yo.
2: Buat Kang Asur, buat Kang Surya juga ya,
0: Gendreng,
2: buat
0: Mama Yeri siap. Bali, ya.
2: Buat Kang Yudhistira ya, buat Yusman gitu.
0: Lanjut
2: ya,
0: Olive, sampai jam 12.
2: Ya, itu bukannya gitu, itu ada yang ini.
0: Apa tuh?
2: Apongki, ada yang Indok ya, itu namanya teh kalau salah itu Dewi.
0: Indok.
2: Apa ya?
0: Apa ya, Dewi?
1: Dewi.
2: Dewi gitu kayaknya.
0: Itu lagu itu.
1: Oh, lagu.
0: Iya.
2: Olive katanya gitu.
0: Kenapa ngechat bukan?
2: Iya, ngechat ke Indok.
0: Oh, cowok.
2: Pengen.
0: Cewek siapa?
2: Cewek. Katanya itu kalau enggak satu itu menyeta Dewi itu siapa lupa ya.
0: Beliau lah ya di sini.
2: Lah pokoknya
0: Bu, buat Bu Dewi aja, ya. Iya.
1: Jangan pakai si dong.
0: Teman aku ada si Dewi ya, namanya, teman sekelas, iya.
2: Lisna ya yang suka nyenggol itu Teolog ya.
1: Siapa?
0: Apa?
2: Lisna.
1: Oh, Teh Lisna.
0: Iya, Mama Lara Hati jangan lupa.
1: Mama Lara Hati.
2: Iya, Mama Lara Hati ya.
0: Iya, siap.
2: Ya, siapa lagi dah? Pokoknya yang baru-baru tuh banyak.
0: Iya ya, alhamdulillah ini pada baru nih.
1: Alhamdulillah.
0: Bukan karena Ida ya, pada dulu karena aku ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Karena banyak yang baru kita juga. Jadi
1: alhamdulillah.
0: Yang... Alhamdulillah, terima kasih.
1: Warna baru berarti.
0: Warna baru, iya.
2: Itu sekarang mah enggak kedengeran itu suara Pak Ben juga ya.
1: Pak Ben enggak tahu tuh.
0: Pak Ben iya dari aku kemarin hari Senin enggak ada tuh.
1: Mungkin sibuk.
0: Iya, iya. Hampir seminggu kalau Pak Aung kan emang masih di umroh katanya ya.
1: Oh.
0: 45 hari.
1: Oke.
2: Okay. Oh gitu.
0: Lah, tak ada enggak tahu.
2: Yang itu mah itu baru Wa Aung,
1: Wa Aung itu mah.
2: Yang hajian mah.
0: Iya kan Wa Aung, aku tadi bilang Wa Aung mah emang lagi enggak ada.
1: Pak Ben.
0: Pak Ben enggak ada, Wa Aung enggak ada.
2: Iya.
0: Pak Ben kemana tuh? Biasa mah di grup-grup rame.
1: Sepertinya
2: masuk ada, tapi kemarin-kemarinnya ternyata kurang sehat badan katanya ya gitu ya.
1: Oh, iya.
2: Semoga sehat aja lah ya.
0: Amin.
1: Makasih membaik
0: Pak Ben. Amin. Ya ini belakangnya semangat sok.
2: Iya buat ada edit juga ya, pokoknya buat semua aja deh.
0: Kita gitu diharapkan
2: tetap
0: pura badag lah. Pura badag
2: yang
0: salah.
2: Banyak tuing dan cerita tambah kali juga jangan banyak banyak.
0: Itu Olive tadi tadi nggak sebanyak.
2: Oh itu Olive sebanyak sebanyak.
0: Oh nyak ditambahan deh. Makin we, mun bahari ngadeng ikan mapongki turunkan.
2: Mungkin ada ayah pongki, turunkan. Cina hantep ngobrol jangan pongki.
0: Tapi alhamdulillah monitor nuju ido bager ido mah.
1: Mun pongki
0: mah nggak langsung.
2: Iya kalau misalkan ke Olive ke mana teh? Ke Portuna mah kan jarang ngobrol terus sama Apongki.
0: Iya ya,
1: sibuk kan Apongki.
2: Sibuk kan Apongki.
0: Oh iya,
1: secara
0: CEO gitu ya.
1: CEO Cilo MC Konda.
0: Wow.
2: Waduh. Pulang lagi nih pergi lagi gitu.
0: Iya. So sibuk sih sebenarnya. Lebih ke aduh malu gitu
2: sama Datang pergi, datang pergi gitu ya.
0: Datang untuk pergi.
1: Asik
0: lagu. Ya Teh Olive waktu nanti.
2: Paling mantepnya yo. Buat anu kararasep tehnya.
1: Aturun.
2: Bareng Arido
0: yo.
2: Ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Anak yang sukses gitu
0: amin.
2: Ya.
0: Amin.
2: Punya jodohnya yang
0: salehah
2: gitu ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Salehah.
1: Amin. Amin paling keras itu.
2: Buat mamanya Pongki juga, mama Aridonya juga ya.
1: Terima kasih banyak
2: Teh Olive. Ucapannya makasih ya, ucapannya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Pongki? Apakah kita
0: udah berapa lagu nih?
1: Udah 5 nih.
0: Oh, harusnya ke lagu dulu sih.
1: Lagu dulu ya kayaknya ya.
0: Itu ini belakangnya siapa?
1: Itu Kang Reja nih.
0: Kang Reja.
1: Gimana nih? Apakah kita angkat dulu atau mungkin lagu dulu?
0: Udah dulu kali ya.
1: Lagu dulu kali
0: dulu ya.
1: Kali ya.
0: Udah 5 ya.
1: Kayaknya takut nungguin juga yang sudah request.
0: 5 kali 3 itu 15 menit. Saudara Fortuna insyaallah kita balik lagi di jam 22, jam 10 lebih 50 menit ya, jam 11 kurang lah.
1: Jam 11 kurang.
0: Masih ada waktu. Ah, tongkat tidur atau ya?
1: Iya, Kang Reja semangat ya setelah Kang ini Reja, ya.
0: Kita tunggu.
1: Yap, kalau begitu pastikan jangan kemana-mana Saudara Fortuna semuanya tetap di Gundam.
0: Fortuna FM, genjreng.
1: Genjreng.
0: Yo.
3: cukup dari jauh saja sayang. Aku memandang dirimu karena tak mungkin lagi aku mengharap cintamu di hati ini. Selamat tinggal.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: Ya, masih di acaranya Gundam
1: Guyonan Dangdut Malam.
0: Ya, silakan Bang Reja yang tadi mau naik-naik ya.
1: Iya, mangga.
0: Boleh banget mungkin. Atau tadi ada siapa yang naik lagi tapi nggak keburu keangkat karena kita lagi. Nah, langsung
1: silakan.
0: Silakan, Ido.
1: Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gundam Fortuna FM, genjreng.
1: Genjreng, ini dengan siapa di mana ini?
2: Diriku di
0: Dirik di Aren Glasari.
1: Oh, Teh Aren.
2: Adikku yang ganteng. Barang hari deh ya.
1: Iya, Teh Aren.
2: Sama-sama ganteng, sama-sama baik, sama-sama. Gimana gitu?
1: Masya Allah.
0: Ya kan syarat masuk jadi penyiar Fortuna good looking kayaknya.
1: Benar.
2: Semangat. Pokoknya sehat selalu ya.
1: Amin. Terima kasih banyak, Aren.
2: Makanya dah itu mah penyiar Fortuna mah ganteng-ganteng.
1: Oh, ya Allah. Amin, amin.
0: Amin.
2: Masih ABG lagi kata Tepi Trihari RT,
0: oke. ABG Sadayana di diamannya.
1: ABG Sadayana.
0: Iya, anak ABG ya? Gue. Betul, eta maksudna. Hujan belum kena gelas harinya lindung sana?
2: Gak ada, adekku.
0: Gak ada hujan?
2: Halo, doang alhamdulillah di diaman udah baik ya.
0: Kayaknya tadi tapi kesini hujan gak bentar?
1: Ngecerak doang sih ya.
0: Oh, ngecerak? Kesannya kayak bohong kayaknya ya.
2: Gak, kesini mah.
0: Aman ya. Alhamdulillah tuh kayaknya hujannya nanti udah jam satuan, tapi lebih enak gitu ya sambil tidur hujan.
1: Iya, yang pastinya kita harus nyampe rumah dulu deh.
0: Iya sih, itu nomor satunya nggak apa-apa. Jam berapa aja yang penting sampai rumah deh.
2: Iya.
0: Ya udah, teteh lagunya.
2: Lagunya teh pengen ini ya.
1: Apa tuh?
2: Kau tetap percaya.
0: Seri Aingan. Kurang air aneh. Hah?
2: Hah? Lagi seneng.
0: Oh, lagi seneng. Lagi seneng kenapa sih?
2: Kan tadi dengerin Duda nanyain
1: Joko
0: utu-utu
1: Jokang Joko tut tutut apa
2: ya, kalau mau ketemu mah kesini aja nggak apa-apa.
1: Aduh, nggak dibuka gerbangnya tuh.
2: Kan mau dibawain ikan banyak, masa Aren harus ke pelabuhan, harus pakai dana atau ke pelabuhan lagi mah.
0: Kang Joko
2: kesini Mas Duda ditungguin. Di sini mah bebas, aman, terkendali.
0: Maksudnya tak uuk.
2: Iya, ngapa-apa gitu.
1: Oh, berarti
2: kalau punya niat baik ngirim ikan kan bikin senang hati aku.
1: Bener banget.
0: Bakar-bakaran.
2: Ya. Tapi itu juga penyiar Fortuna juga mau, makanya datang ke Fortuna kita.
0: Alungkeun ka dieu sok ditampi. Ida mah lok berenyet geuri tampinya.
1: Golsom.
0: Golsom geuri tampi.
2: Ah, penyiar dengerin kalau Mas Joko orangnya baik, enggak pelit pasti datang. Kalau atuh enggak datang berarti pelit ya?
0: Iya, pasti harusnya.
2: Kata Aren itu mah.
1: Kang Joko.
0: Mang Joko tah.
1: Tuh udah naik
0: kita
1: nih.
0: Kita yang ngomong langsung.
2: Masih dengerin tadi kan nanyain ya, sekarang aku naik.
0: Tarena mancawai dari pagi ge.
2: Mancawai selalu.
0: Di paginya eta radio on terus.
2: On terus.
0: Tapi tarena di rumah
2: masih. Pamilih sikna hurung mah pamilih sikna teh hurung mah pareng.
0: Oh, berarti emang radio dicolok kayaknya mah ya.
2: Heeh. Ah,
0: dicolok.
2: Tapi
0: tarena
2: punya kok tetap sayang ya.
0: Ada dari Tasya Rosmala boleh ya?
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Tarena, Pongki mau nanya dulu.
2: Iya, sayang.
0: Biasanya kan di rumah kalau dulu tuh ada si A itu. Emang sekarang udah si A itu?
1: Siapa tuh?
0: Anu. Boleh gak sih aku sebutin apa udah beresan? Udah enggak?
2: Oh, A Cikamaru.
0: Nah, langsung aja itu Cikamaru.
2: Jadi Bang Toyib enggak ada.
0: Ah, jadi Bang Toyib di kos baheula. Aduh.
2: Kan dia mah gimana orangnya enggak boleh. Berona masa cowok cuma bisa mendua, kalau Tarena enggak bisa kan?
1: Aduh.
0: Tarena tuh bukan cewek yang mau diduain.
2: Enggak sih.
0: Tapi enggak, maksudnya kan tergantung cowoknya ya.
1: Heeh.
0: Oke. Ya maksudnya,
2: tapi kalau cowoknya baik kan pastinya enggak mendua juga.
0: Oh iya, oh jadi kayak pasrah tapi.
2: Dari dulu juga setia Tarena mah.
0: Kelihatan Tarena dari dulu.
2: Cuma kalau Mas Joko kan tadi nawarin ikan katanya kapan mau ke pelabuhan. Makin lama kan meren.
0: Heeh sih, masih lama.
2: Tahun baru masih lama, lebaran juga
0: bener.
2: Udah.
1: Tuh Kang Joko.
2: Makanya Mas Joko aja ke sini kirim.
0: Aduh, itu kode gitu ya? Bukan kode keras lagi, kode brutal atau masuk.
1: Itu memang disuruh
2: gitu. Tarena enggak pernah apa tuh? Selingkuh, bukbrak, blak-blakan.
0: Ini jujur ya, aku tahu sendiri Tarena gimana, benar-benar setia.
2: Iya kan, niatnya baik meren, apalagi dengan teman kan sama-sama teman.
0: Niatnya silaturahmi, ya? Betul, silaturahmi, menjalin hubungan dengan baik. Yep. Ya, apa-apa. Seperti itu. Baik atuh Teh Aren kalau gitu mah. Semoga nanti sama Mas Joko Tak Uu itu bisa lanjut ya.
2: Tuh
1: single cenah jomblo.
0: Mangga atuh.
2: Pilih cocok. Jangan ya, ngaparen Mas suka bercanda Mas Joko ya.
0: Iya atuh. Intermeso serius juga enggak apa-apa. Serius juga enggak apa-apa. Kita mah mendukung kok di acara Dokcin. Di Dokcin ya. Terima
2: kasih. Ya emang gundam. Ikutan Dokcin asian tuh laku ah.
0: Iya, aku coba mencoba. Wah, enggak ada yang tahu.
1: Benar.
0: Orangnya enggak ada yang tahu maksudnya.
2: Dari dulu juga suka dengerin sih ngedukung tapinya nggak ikutan.
1: Oh, nanti mah ikutan
2: dari Teren. Masih banyak ayam eta ayam kampung.
1: Ayam kampung mah dipencit teteh.
2: Oh iya udah mau kirim salamnya ya.
0: Boleh.
2: Buat Mas Joko, Kang Joko yang punya Tau ya. Tau. Terima kasih banyak atas senggolannya. Ditunggu ikan dibakarnya.
0: Betul.
2: Pokoknya nama silaturahminya ke Fortuna ya. Yuk kita rame-rame.
0: Yuk.
2: Temuin yang penyiar Fortuna ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau emang pengen genjreng cepet datang ya ayah.
0: Iya harus atau kalau benar-benar genjreng mah.
2: Pasti mana nanti dah kerkusa kose siri ayah naik dia dah udah mau diterimanya ayah.
1: Mau. Beres. Udah ya. Udah Kang Joko tadi.
2: Buat teot. Kasih teh senggolannya ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu juga ya. Buat Mama Rindu bareng senal jepitnya, buat Teh Yandri ditunggu naiknya Teh.
0: Iya.
2: Buat Kang Mus Mulyadi juga, buat Kang AM ya.
0: Iya.
2: Abah Yusman ditunggu naiknya, Aban itu tuh Man ini 20 tahunan tapi Aryan Man ini.
1: Man ini.
0: Emang ada ya Man ini?
1: Ada Man ini dari Parung Kuda.
2: Buat itu tuh Mais yang punya Serabin Tanama cepet sembuh ditunggu naiknya mah, biarin lagi sakit juga hiburan mah.
0: Iya mah, hiburan nomor 1.
2: Ramaikan mah buat Kang Basar juga ya. Buat Teh Jule. Kalian pengen bilang gacor, ay gacor ke apa?
0: Gacor tuh singkatan dari
1: apa ya gacor
0: apa
1: ya?
0: Coba ganteng corongan, kemudian jadi pagi karena ganteng bawel gitu.
2: Gacor
0: singkat, enggak itu mah bahasa polisi sama Baispa biasanya.
1: Gacor tuh apa ya kalau gitu. Di istilahnya?
0: Kalau istilah, istilahnya tuh kayak brutal, kayak rame, asik,
1: iya.
0: Gitu, kayak
1: resep lah pokoknya malah. Gacor.
0: Tapi kalau aku searching
2: aja ya.
0: Garing corong tuh kan. Jadi emang nyaring orangnya tuh merdu terus kayak rame. Nah,
2: mau bisa aja mepeneh hate supaya tamak.
0: Dari Google. Dari Google. Oh, gitu. Bahkan di Google mah banyak singkatannya gacor, gampang cari orderan.
1: Terus
0: buat ojol,
1: buat ojol.
2: Gampang cari orang kirain teh.
0: Gampang cari orang. Nah, bisa. Akalan atur seplenger mungkin aja sih.
1: Seplenger mungkin.
0: Enggak Kang Joko.
2: Buat Teh Citra Kang Fajri juga ya. Teh Ranti, Teh Asti buat Mama Anjas sareng Kang AS-nya. Buat Nenek Rido nih, selamat malam, semoga sehat selalu nih ya. Buat Bunda aja juga,
1: sehat,
2: buat
1: Mama Jumpa.
2: Pokoknya mah, buat semua-mua aja ayam nih pada nyimak pada dengerin ya Kang Kirau Mama Service juga. Oh itu lupa.
1: Siapa?
2: Kang Heru Libra bareng istri tercintanya ya, selamat malam. Selamat istirahat buat Kang Deden, buat Kang Budi kemana aja Kang Budi?
1: Kang Budi
2: jarang hadirnya sekarang mah ya.
1: Mungkin sedang sibuk nih Teh Aren.
2: Meren buat tedelanya juga. Pokoknya buat semuanya Teh Aren ngebalanya.
1: Aman.
2: Spesial sayang, love date. Ala Piotri Rena wenya. Buat kalian yang ganteng-ganteng penyiar Fortuna yang
1: Aren
2: kagumi ya.
1: Amin.
2: Amin. Semoga ada dalam lindungan Allah, mudah rezeki panjang umurnya ya.
1: Amin. Terus sebaliknya ya Allah.
2: Cepat dapat jodoh yang cantik, yang soleh.
1: Amin.
2: Oh, super love, super sayangnya buat saudara Fortuna yang kesengol diutamain ya. Paling super sayangnya, super dupernya buat Mama cantik aja ya.
1: Iya.
2: Terima kasih ya Pungki yang paling baik hati ya, juga Arido ya.
1: Sama-sama Teh Aren.
2: Yang ganteng-ganteng ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atur thank you.
0: Belakangnya Teh Aren.
1: Belakang Teh Aren ada siapa ini? Halo.
0: Oh, di sini ya. Sorry. Halo.
3: Halo.
0: Sampai ke Bandungan lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Maaf ya Anda turun. Terima kasih. Nah, ini ada Ki Bidi.
1: Ki Bidi.
0: Kalau jadi cewek itu jadi Cek Nina.
1: Oh, Aki Purunyutnya.
0: Aki Purunyut.
3: Wow.
0: Merinding bulu kuduk.
1: Tuh naik
0: kenyataan. Mang Budi akhirnya ketemu lagi, kemana lagi sih?
3: Oh iya ketemu lagi, selamat malam.
0: Biasanya kalau sama Ido tuh sering naik gak sih?
3: Gimana kabarnya?
0: Jarang ya?
1: Lumayan sih.
0: Lumayan?
1: Kang Budi.
0: Kok jarang-jarang Kang Budi?
3: Ya.
0: Dari siang-siang?
3: Kalau banyak. Pangga butuh mah bingung.
0: Pantes sibuk ayeuna.
3: Ya kan gini lah intinya kan anak kita itu mau sekolah SMA ya. Nah kita itu kan butuh cuan.
1: Betul. Butuh cuan.
3: Iya, Kang Budi kan mau masuk SMA.
1: Kang Budi atau anaknya ini teh?
3: Anaknya dong.
0: Boleh atau masuk SMA? Masuk
3: Kang Budi masuk SMA.
0: Masuk lagi boleh.
1: Masuk lagi.
0: Jadi office boy. Iya, maksudnya
3: makanya sibuknya, aduh minta ampun.
0: Iya. Semangat ya para pejuang rupiah semuanya.
1: Pastinya Kang Budi.
3: Iya dong, harus.
1: Yap, betul.
3: Harus dong.
0: Boleh atau sambil menunggu sambil istirahatnya. Kan pasti seharian iya. Capek ya. Silakan, aku cuma bisa ngasih lagu, nggak bisa ngasih uang ya. Boleh.
3: Oh
0: ayo.
3: Gitu.
0: Oh, lagunya apa?
3: Padahal mah lagu sama dompetnya dong.
0: Ah, dompet bong gigi kering. Jaring. Kau lihat konten yang baru sampai bayi sepatu ditekan-tekan dompetnya tuh.
3: Oh, kalau bisa nafas. Sama Rido, iya. Ini ngeples. Apa ngeplesnya? Ya kita bisa bercanda lah. Apalagi Pongki.
0: Mau ngerti yes. Kang Budi tapi kangen pisan sih, udah lama nggak dengar suara kayunya.
1: Suara kayu.
0: Suara perak, tembaga, kayu, emas. Kayu itu paling rendah pokoknya suaranya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Oh. Udah lama nggak dengar suara Kang Budi, ketemu lagi alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah barusan kan dengar teh aren. Alhamdulillah udah sehat.
0: Iya, alhamdulillah teh aren udah sehat.
3: Udah sehat, udah naik lagi. Kemarin kan lagi sakit, kita banyak berdoa lah.
1: Iya,
0: betul.
3: Juga kan masih fan, masih saudara juga.
1: Ih, betul sekali. Amin pokoknya
3: mah. Iya kan di itunya juga kan saudara.
1: Betul.
0: Regelnya aja saudara, iya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Kalau sayang Fortuna gimana?
0: Sayang-sayangnya dong. Kan di Dokcin harus dipanggil sayang deh, beda.
1: Iya.
0: Iya, sayangnya saudara. Fortuna.
1: Asik. Bunda-bunda semua.
0: Kalau di Pemina mungkin iya. Dia bunda-bunda Fortuna.
1: Iya, ibu-ibu rumah tangga.
0: Ibu rumah tangga ya, iya. Betul ya.
3: Iya.
0: Kalo iya. Lagunya apa?
1: Lagunya apa Kang Budi?
3: Ngomong, iya, ini teh dangdut.
0: Sanes. Dangdut.
3: Pop.
0: Oh yang golek.
3: Iya.
0: Lagunya apa tuh?
3: Ingin itu dari kotak
1: Kotak?
3: Dari kotak.
0: Nah, saatnya beraksi. Lain saatnya beraksi ya, namanya saatnya berjoget.
1: Nah.
3: Tuh kan. Hah? Kan tadi dibilang ini dangdut.
1: Bang, dangdut.
0: Enggak. Kan Bang Budi itu udah lama banget fansnya. Kalau Gundam itu udah pasti namanya gangguan. Gangguan apa teh?
1: Guyonan
0: dangdut malam. Kok gangguan dangdut malam? Saha. Kang Budi mah pura-pura. Tapi itu gangguan lah Kang Budi ya. Dangdut Bang Budi.
3: Iya.
1: Bukan empop.
3: Bukan Gundam.
0: Ya iya.
3: Dangdut malam.
1: Nah,
3: ingin ini ah.
1: Apa?
3: Cinta palsu dari Rewaldi ada nggak?
1: Oh, cinta palsu. Kita cek dulu.
3: Ya dari Rewaldi. Ada
1: silakan. Boleh, salam-salamnya buat siapa nih?
3: Ya, salamnya ya buat si cinta duluan ya. Yang lagi apa, PW?
1: PW, oke okay.
3: Iya.
1: Posisi wenak.
3: Iya dong. Harus itu. Kebanyakan.
1: Oh, oke okay.
3: Terus buat yang barusan, Teh Aren, terima kasih ya tersapaannya,
1: iya.
3: Masih ingat juga Teh Aren. Alhamdulillah. Jadi cirinya dia itu enggak lupain teman atau saudara.
1: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah.
0: The best.
3: Wasyukurillah.
1: Mm-hmm.
3: Iya dong.
0: Keren.
3: Buat Deden Pantai.
1: Terima kasih adikku.
3: Deden Kimboa. Buat wow.
0: Terima kasih dedeku.
1: Dedeku.
0: Adikku.
3: Terus buat.
0: Seri ah.
3: Wow. Terus buat itu Kang Reza juga.
1: Siapa?
3: Buat ibu guru. Mungkin lagi nguping juga ya.
1: Iya.
3: Selamat malam. Selamat mendengarkan. Apongi sama Arido.
1: Siap.
3: Yang tampan-tampan.
1: Amin.
3: Yang ganteng-ganteng. Boleh dibuka ntar TikToknya. Ada gak di situ di TikToknya?
0: Woi, blokir. Siapa nama TikToknya? Di report nih sama gua.
3: TikToknya?
0: Ada. Oh ada. Radio Or, Radio Fortuna TikToknya.
3: Iya.
0: Ya itu di situ emang keseharian kita di situ.
1: Betul.
0: Itu muka asli bukan AI ya.
3: Iya.
1: Kang Budi punya TikTok.
0: Kang Budi TikToknya apa sih yang lihat?
3: Ih, kepinis hide.
1: Kepinis hideung
0: namanya.
3: Iya.
1: Oh, ya udah nanti kita cek.
3: Iya, ikutan dong ntar naik, ditaikin, tenang kursi masih banyak.
1: Pakai tangga.
3: Rumahnya juga besar.
0: Oh, naik ke tangkal sok. Apa sih tadi itu?
1: Hideung-hideung
3: buat gitu. Itu tuh.
0: Apa namanya?
3: Buat Kang Herlan Nur
0: tadi.
3: Iya, buat Teh Olive, Mais, Teh Meli, Mama Rindu. Aduh, takut lupa.
1: Siapa lagi atuh?
3: Buat Kang Amar servisnya juga. Buat Irfan. dari Nyomplong.
1: Dari Nyomplong.
0: Buat... Bang Budi. Bang Budi.
3: Ya.
0: TikToknya tuh apa?
3: Kapinis.
1: Kapinis.
0: Kapinis.
3: Kapinis Hideung.
1: Kapinis Hideung TikToknya Kang Budi. Oh, hitung-hitung promosi ya.
0: Iya.
3: Ya boleh dibuka ntar.
1: Iya, siap. Kapinis Hideung.
3: Ntar kalau lagi live coba ikut dong.
0: Oke dong.
3: Ya harus. Dong, tapi nah. Tagin kursinya masih banyak loh.
1: Banyak banget.
0: Ini udah lihat ketemu nih TikToknya. Jadi kayak ngobrol sambil lihat Bang Budi ini nih.
3: Ya.
0: Oh iya.
1: Bang Budi.
0: Ya ketahuan.
1: Ya.
0: Yang ada naik kursi adegannya ya.
3: Betul.
0: Eh yang layang-layangan di kursi betul.
1: Wah mantap banget.
0: Mantap main layangan Kang Budi, ey.
1: Mm-mm.
0: Mantap, atuh keren.
1: Kang Budi.
0: Boleh.
3: Terus buat lanjut. Itu, buat Solih juga ya.
1: Mm-mm.
3: Yang punya Baros Karang Tengah, Gunung Karang. Terus buat itu tuh.
1: Siapa ayo?
3: Siapa teh? Kang A itu.
1: Tuh
3: Kang Ajik Amaman Alpero.
0: Kita lebih bingung ya.
3: Iya.
0: Nggak tahu nih.
3: Terus Teh Yuni sebelahnya juga ya.
1: Teh Yuni sebelah.
3: Terus buat Mama Rosi.
1: Mm-hmm.
3: Buat Ina.
1: Ina.
3: Naik dong.
0: Bisa stop gak?
3: Tuh ada itu Fortuna TikToknya.
1: Mm-hmm.
3: Naik ntar ya. Pokoknya kalau Pongki yang itunya ntar kasih itu aja comro.
0: Padahal Pongki gak cicing. Aduh. Oke insyaallah. Kadi halawi ka Fortuna sok.
1: Main.
0: Iya, Bang Silaturahmi Kang Budi Hayat tuh.
3: Iya tuh, Pongki dulu ke sini.
0: Iya, nanti deh kalau ke
3: sama Arido tuh.
1: Siap Kang Budi.
3: Kan di sini kan kolam maksudnya masih bening.
1: Oh, mau diapain tuh? Maksudnya, dikiruhin. Iya,
3: tinggal jubar-jubar.
1: Kita ya, berenang di sana.
0: Oh, siap. Ya ini menarik banget.
3: Iya buat semua ya.
1: Oke.
3: Dikumin aja. Dari A sampai Jret. Jangan kesenggol hampura badag.
1: HBD hampura badag.
3: Iya. Yeah. Paling mantap buat Apongki ya sama Arido ya.
1: Terima kasih banyak Kang Budi.
3: Selalu banyak umur, bahagia selalu juga.
1: Amin,
3: ya.
1: Amin, doa sebaliknya.
3: Dalam keluarga semua. Paling supernya.
0: Kang Budi sebelum berangkat.
3: Buat si cinta.
0: Kang Budi halo.
3: Ya.
0: Ini teh untuk lagu Lewaldinya yang Cinta Palsu udah enggak ada, mau di-download internetnya mati.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya ini harus lagu yang ada Lewaldi itu ada Air Cinta Debu atau Sama Cinta, Cinta Sejung Kuku, Gagal Lagi, mau diganti yang mana?
3: Sama itu aja, sama Pongki aja.
0: Itu kali ya, Cinta Seujung Kuku itu lumayan rame nih.

0: Nanti aja
1: ada
0: ya.
1: Ada ini buat TKW.
2: Asur. Diberangkatkan berarti ya.
3: Beres semua, yuk. Beres 12 menit ya.
1: Ya, makasih ya.
2: Sama-sama.
1: Tentunya ucapannya dan kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, memang yang malam makin rame, silakan.
2: Oke, halo.
4: Halo juga, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam.
4: Suyunan Ganggu Semarang.
3: Foto TKM di Cijuleng. Gimana?
2: Oh, Cijule.
3: Oh iya. Iya, Estemano teh sahnya Estemano teh.
2: Cijule. Lanjut dong. Iya. Oke, Cijule bagaimana? Belum tidur apa babak kedua ini teh?
4: Biasa seperti itulah.
2: Oh, yang mana nih seperti itu teh?
4: Tidur dulu, bangun.
2: Masya Allah, tidur dulu, bangun langsung naik. Ini mah bukan minum air putihnya.
4: Iya. Mimpi helapan, mimpi rara saat teh. Bukan beres ngobrol, gitu nya. Beres on air, padahal karaknya darah airnya on air.
2: Karak jual geningan. Tapi gundam teh rame cah jualnya. Alhamdulillah geningan beruntung.
4: Nah, gitu.
2: Tah, bisa itu.
4: Alhamdulillah, tetap semangat.
2: Tetap semangat pastinya yang ngantri-ngantri itu.
4: Iya, tetap semangat nyari duitnya walaupun malam sekali aja duitnya.
2: Banyak tuh yang mau request, tetap semangat. Siap,
4: iya,
2: siap.
4: Tetap semangat requestnya.
2: Iya, itu dia memang. Cijule mau request lagu apa malam hari ini, Cijule?
4: Ya, kalau yang ada-ada mah ya itu aja we. Ada gula, ada semut.
2: Ada gula, ada semut. Iya. Siapa yang nyanyi tuh?
4: Dedi Dores.
2: Dedi Dores. Itu dangdut kan?
4: Dangdut.
2: Oke, okay. Ada gula, ada semut. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Salamnya buat semuanya aja, we. Semuanya aja, pokoknya nggak mau disebut satu-satu. Yang pasti banyak.
2: Banyak atau banyak pisan iya. Pokoknya mah.
4: Terima kasih yang udah pada nyenggol ya. Tapi sekarang masih jualnya lantaran ayah di Kaler, ayah di Kidul, ayah di Kulon, ayah di Wetan.
2: Oh, gitu. ada di Kaler, di Kulon. Di mana wa ya pokok namanya aja Jule.
4: Kidul, Kaler, Kulon, Wetan. Jadi ganti ngaran.
2: Jadi Cek Jule.
4: Gitu.
2: Tapi Cek Jule, apa? Jule, teh kan tukang selingkuh. Jadi itu filosofinya.
3: Filosofinya gitu.
2: Ada iya. Di mana saja?
4: Di dikasih spek Korea aja tetep ya, milih odong-odong.
2: Milih odong-odong. Emangnya sok gergetan aja gitu teh.
4: Iya, tidak sekalipun puas. Perempuan itu juga kan apa bikin jadinya?
2: Ada gula, ada semut
4: gitu.
2: Iya, betul.
4: Bukan perselingkuhan terjadi bukan karena laki-laki atau perempuan. Tapi doyan.
2: Gara-gara apa tuh?
4: Ada dasar penyakit ya, penyakit beki.
2: Selingkuh. Tak bersyukur batinya.
4: Ya iyalah itu kalau udah pasti
2: memang gitu. Siap Cik Jule.
4: Iya,
2: tidak bersyukur
4: ya.
2: Terima kasih banyak.
4: Adek-adek.
2: Adik-adik.
4: Ini duit yang banyak. Ya anak-anak sih pantasnya mah udah jadi.
2: Untuk anak-anak.
4: Iya, pokoknya ikut di media itu pertama motivasinya yaitu ya. Pertama, belajar berkomunikasi yang baik dan benar.
2: Betul.
4: Apa yang pantas diucapkan di media dan yang tidak pantas.
2: Oh iya, itu betul banget.
4: Salah satunya.
2: Sepakat.
4: Jangan terus harus punya privasi sendiri gitu. Jadi kalau yang seperti apa ya area-area pribadi jangan terlalu diumbar lah gitu.
2: Oh betul,
3: area pribadi.
2: Iya, maksudnya privasi pribadi gitu.
3: Oh,
2: ya
3: kira area
2: iya.
3: Apa
4: punya
3: gitu
4: privasi lah.
3: Langsung ini yang pusing langsung kayak
2: langsung cengar ya
3: aku ini.
4: Nggak,
3: jadi
4: semangat Pongki.
3: Jadi terpikirkan sesuatu. Maksudnya area pribadi itu ya area baju, area
4: iya,
3: badan.
4: Iya, maksudnya privasi.
3: Iya tahu, iya. Makasih ya.
4: Salam aja buat mamahnya, Mama Pongki, mamahnya Rido.
2: Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Iya.
3: Sebaiknya buat keluarga.
4: Jadi duit yang banyak.
2: Nah, itu doakan saja semoga jadi orang sukses kita semua.
4: Sekarang jadi karyawan suatu saat punya karyawan.
2: Amin.
4: Kita bisa naik, bisa munggah haji lah gitu.
2: Amin, munggah haji.
4: Masalah berhasil enggaknya mah urusan nanti, yang penting usaha.
2: Ikhtiarkan
4: doa.
2: Ikhtiarkan dulu. Benar sekali, jujur. Waduh, obrolan malam hari itu makin kesini makin bijaksana ya.
3: Oh gitu ya. Bisa beda nih kalau aku siaran sendiri.
2: Mantap.
4: Itu kan jadi asa mau pantahan anak sendiri. Gitu.
2: Siap,
3: anak,
2: sebanyak.
3: Cucu gak?
2: Cucu.
3: Iya.
4: Belum cucu mah,
3: oh, belum
4: nyari calon mantu.
3: Aduh.
4: Sok atuh.
2: Sok atuh.
3: Sok naon? Dokcin atau dokcin?
4: Ih, di dating aja ada kok.
2: Apa tuh? Dating apps.
3: Dating apps, betul.
4: Ya mangga. Itu tuh di adeknya

0: mendingan di sono tuh date-nya.
1: Oh, yang itu. Iya, iya, ada di situ.
0: Ada kan dating ngedate
2: di sono. Oh, oke.
1: Okay. Wah. Aw, aw, udah urusan sebelah, maaf ya.
2: Kaget nih tiba-tiba.
0: Ya, apa kan itu mah masih ini, masih satu manajemen, masih satu
2: naungan,
0: satu bos.
2: Oh. Nah,
0: usaha teh kudu sigap gitu.
2: Bener,
0: radio 2. Ada transportasi ka itu kan dia jadi gancang banyak duit mah. Tapi itu kudu bisa diturunkan teh nyandung teh.
2: Aduh ya Allah. Cijule. Ayo.
0: Udah pada gear ya sih nama introvert dan datara.
1: Dia belum pernah ketemu ya?
2: Aku udah ketemu.
1: Heeh,
2: sama Cijule di Fortuna kalau enggak salah waktu itu.
1: Oh iya.
2: Iya, kita pernah ketemu ya, Cijule.
0: Alhamdulillah, ntar kapan-kapan ketemu lagi.
2: Boleh banget.
0: Kita janji lah.
2: Boleh. Alhamdulillahnya.
0: Kan selalu geningan, Pongki aja selalu diasuh sama mamahnya, selalu ngasuh mamahnya.
1: Iya.
0: Cijule juga sama.
2: Diasuh.
0: Didampingi terus.
2: Alhamdulillah, masih didampingi terus pastinya.
0: Iya, Rida juga sama ya.
2: Pasti
1: ya. Ah, Rida mau banyak kedampinginnya.
2: Cuma mau mandu aja. Dengan selir-selirnya gitu.
1: Ini tau gitu tadi OBS deh. Iya, direkam tuh.
0: Ingat kunci sukses yang pertama.
2: Doa ibu.
0: Jangan iri sama keberhasilan orang lain.
1: Salah ya, salah.
0: Anjing eta teh cek salah teh.
1: Ya doa ibu nomor 10 deh di sini.
2: Bahaya dong. Kalau prinsip Rida berarti doa ibu yang pertama.
1: Sama.
0: Iya, sedekah ibu, iya ibu. Ya sedekah itu kan salah satunya.
1: Gimana dah
0: ibu
1: kan nomor 0. Sebelum 1.
2: Siap, Cijule.
0: Gitu lah. Terus beres pokoknya hati-hati di jalan ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Langsung tidur. Nah. Begadang, jangan banyak-banyak begadang.
2: Siap. Pun juga kolot iwanya. Aduh.
1: Orang kita ring.
2: Mama Jule, aduh.
1: Aduh Mama Jule.
0: Emang beres kolot dan penora. Beres penora ketang berarti kolot.
2: Sudah melewati. Melewati fasenya.
0: Semangat aja ya.
2: Siap, terima kasih banyak.
0: Terima kasih atas waktunya.
2: Oke. Okay.
0: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut.
2: Cijule, terima kasih banyak.
1: Waktu terus.
2: Yuk, di belakangnya ada siapa?
3: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Gundam Fortuna FM Gejreng Eng guyonan dangdut malam. Gejreng Eng.
1: Assalamualaikum teh.
3: Bang Pongki, Bang
2: Dito.
3: Rido.
1: Siapa? Ya,
2: Mais.
3: Ingat lah.
2: Biasanya
1: familiar banget
2: Mais. Ah, ciri khas Mais.
3: Baru pulang nih.
1: Dari mana atau Mi baru pulang? Hayo
3: sih. Latihan ya. Anak-anak kan buat.
1: Latihan naon kempo?
2: Silat.
3: Silaturahmi. Nanti buat di Desa Sukajaya tuh.
2: Ya ampun jam segini baru beres kegiatan Mais.
3: Iya, kan harus maksimal latihannya.
2: Iya sih benar, ya ampun.
1: Dipikiran aku tuh yang latihannya Mais.
3: Mau gladi resi.
2: Kayaknya gurunya deh Mais.
3: Oh. Bukan.
2: Oh bukan.
3: Ibu,
2: apa?
3: Ibu PKK. Ibu Bela.
2: Ibu Bela. Bela ya. Diri.
1: Betul. Makin malam makin ngaco ya. Makin ngaco.
3: Ibu Bela.
2: Kita okay. Masuk sih.
3: Ibu silaturahmi.
2: Oh. Eta tehnya.
1: That's the point. Itu poinnya ternyata ya.
3: Oke, ini tadi Arennya yang manggil-manggil Mbak. Ini Neng Aren.
2: Neng Aren.
3: Mbak ada baru pulang.
1: Arin, Arun, Aron.
3: Neng Aren lah.
2: Iya.
3: Dia sudah naik belum?
2: Maman Jess belum deh, Maman Jess mah.
3: Eta Marin, Meli, Olive udah.
2: Teh Olive doang yang udah.
1: Udah Olive.
3: Teh Mel Maron udah tidur.
1: Iya, Teh Mel.
3: Dia butuh istirahat.
1: Iya.
3: Iya.
1: Secara ya.
2: Mais doang nih yang masih cenghar.
1: Orang Mais baru pulang.
3: Masuk rumah, Mama.
1: Aku bilang apa?
3: Barusan ngopi-ngopi dulu.
2: Tuh, Mais ngopi-ngopi
3: sama
2: dulu.
3: Sama anak-anak.
2: Bener, berarti udah cenghar ya Mais ya, alhamdulillah.
3: Udah kan tidurnya siang juga iya.
2: Oh, sudah jika pulih lah.
1: Jika care, rencah.
2: Kalong
1: pecah.
2: Jika kalong.
1: Cara mana denger ya?
3: Masih artinya, sedikit batuk nih ah.
1: Aduh, udah masih buk batuk.
3: Iya.
1: Obat batuk itu cuma satu.
3: Buat semua aja yang pada naiknya. Oh uh-huh. Ini ada Teh Jule ya.
2: Cijule, iya.
3: Cijule. Yang suka nyenggol mak. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
3: Iya.
1: Malah lagu nang lama.
3: Lagunya
2: apa?
3: Romantika.
2: Romantika. Roma Irama. Iya. Siap.
3: Buat semuanya aja ya.
2: Oke. Okay.
3: Terutama buat yang ada yang pen Fortuna dan grup Genjreng.
2: Grup
3: semoga Genjreng lebih akrab lagi ya.
2: Amin, amin.
3: Saudaraannya.
2: Nah, itu.
3: Terutama ini yang baru-baru. Semoga betah di Fortuna ya.
2: Amin.
3: Saling menjaga,
2: saling support bersamaannya
3: di Fortuna, saudara Fortuna semuanya. Betul. Salam hangat dari Mais ya buat semuanya.
2: Siap, Mais.
3: Satu mau yang abah-abah,
2: abah-abah
3: mama kayak emak. Oh, itu Manini ya.
2: Manini benar.
3: Manti kembarannya. Sama yang di Batu Karu tuh banyak banget banget ya.
2: Pendengar
3: buat semuanya aja.
2: Siap.
3: Ucapannya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ditunggu lagunya ya.
2: Siap, Mais. Oke,
1: siap. Kalau ngomong ditunggu lagunya, ini kalau dapat lagu itu aku lihat di timeline-nya itu. Ini kita selesai di jam 23.58.
2: Okay. Kita
1: punya kabur ke lagu dulu ya.
2: Boleh.
1: Yuk, kalau sekarang angkat satu penelpon boleh, cuman ya emang lagunya digabung.
2: Iya. Yeah.
1: Enggak bisa request lagi.
2: Betul.
1: Iya, apakah seperti itu?
2: Kita
1: ini mending ke lagu dulu aja sih.
2: Boleh.
1: Ya. Ini Teh Lisna.
2: Oh, Telisna masih Cenghar, Telisna.
1: Masih Cenghar, Telisna, ya. Telisna, selamat malam waktu kita saya aja, karena ini udah pas banget ya.
2: Betul, kayaknya.
1: Aku udah pas-pasin dari tadi, ya, dan ini udah mulai aja. Kita bakal balik lagi, kalau masih bisa, Telisna nanti lagunya di closing aja.
2: Oke. Okay.
1: Baik, tetap aja di acara.
2: Gundam.
1: Guyanan.
2: Dangdut Malam.
1: Fortuna FM.
2: Genjreng.

0: ini lebih kayak dangdut yang agak-agak semi-semi dulu ya kayaknya.
1: Iya, jadul
0: ya,
1: nih.
0: Jadul tapi enak banget gitu ya.
1: Iya, terhibur banget.
0: Terhibur banget semuanya. Dan baik, ngomong-ngomong terhibur, yang sudah terhibur bareng kita, pokoknya selamat istirahat dan selamat malam ya buat semuanya.
1: Betul.
0: Ucapin terima kasih juga yang udah naik dari tadi, mungkin ada Teh Aren, terus juga Teh Jule,
1: Teh Jule,
0: dan lain-lain. Ada siapa lagi sih?
1: Banyak banget.
0: Bang Budi,
1: terus ada juga Kang Egi. Banyak deh.
0: Banyak lah, terima kasih ya. Betul. Ya udah naik-naik. Yang belum naik, tenang. Karena masih ada acara lainnya besok di Subari bareng siapa?
1: Besok masih sama Rido deh kayaknya besok.
0: Oke. Okay. Berarti setelah ini oke. Ya menyala lah ya.
1: Iya, betul.
0: Baru ingat kah? Oh my god. Oke, okay. Enggak bisa ya aku.
1: Iya.
0: Pak Jamanda, selamat malam dan terima kasih.
1: Betul.
0: Dan insyaallah ketemu aku nanti insyaallah hari Senin di jam 5 lagi kalau Ido itu besok subuh ya.
1: Oh, besok jadwal aku.
0: Oh iya,
1: jadwal aku besok jam 3 sore.
0: Oh, aman. Makannya.
1: Aman.
0: Besok yang pagi itu ada
1: siapa ya besok pagi?
0: Dito sama Banino ya?
1: Iya, Dito. Dito sama Banino.
0: Ya aman lah ya, harusnya. Oke, okay, kalau gitu terima kasih dan selamat beristirahat. Mungkin ada Ido mau bilang apa lagi buat semuanya yang udah lagi dengar?
1: Apa ya? Pasti terima kasih banyak lah untuk semuanya yang sudah request-request. Kalau begitu ya mohon maaf kalau memang banyak kekurangan dan kesalahan.
0: Betul,
1: ya Pongki ya.
0: Iya.
1: Yep, betul. Karena sudah di ujung acara daripada Gundam itu sendiri.
0: Ya.
1: Jadi kita sepertinya pamit undur diri. Sudah Fortuna semuanya.
0: Baik ya. Ini untuk lagu yang terakhir tadi yang request Romantika ya.
1: Iya. Mais.
0: Iya Mais ya. Aku putar salah satu ini ya.
1: Yap.
0: Baik kalau gitu aku Pungki Nusantara dan juga
1: saya Rido Darmawan
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat, dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriahnya.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pantai Rengna di Sukabumi. Perdana Rekod Surabaya.

Informativo. FM Suka Bumi.

kembali dengan lagu yang satu ini ya. Harus banyak-banyak kita eling gitu tadi. Oh, ini ada DJ mati tak pakai jadwal. Bener banget. Kudu siap-siap manfaatkan waktu kita yang kita punya.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Miren cómo toman tu yo por.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian. Gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: Driver, obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati kamu.
2: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Iya, 90,7 Fortune FM Radio Panggen Jreng dari Sukabumi. Genjreng, oh yo, mamen yo. Aduh, Anda tidak suka ya udah. Gak masalah, yo mari yo. Yang penting kita banyak berdoa aja. Suka tidak suka kan itu menjadi satu hal biasa ya dalam kehidupan. Suka? Oke. Gak suka juga gak apa-apa. Kita yang penting percaya aja. Niscaya. Niscaya dengan kita selalu berdoa, kita akan selalu dalam perlindungannya. Nah kalau kita berdoa itu tidak perlu menunggu kondisi kita sempurna untuk berdoa. Ya. Tidak perlu menunggu dirimu cukup baik untuk berdoa. Justru sebaliknya, kondisi yang paling tidak sempurna adalah kondisi di mana doamu paling kuat. Jadi berdoalah sekarang apa adanya. Dengan luka yang belum sembuh mungkin. Dengan hati yang masih marah bisa jadi. Dengan air mata yang belum kering. Allah tidak menunggu hambanya beres dalam kondisi apapun ya. Kamu beres, ia menunggumu untuk selalu datang kepadanya. Iya, banyak berdoa. Ingat-ingat yang udah di perjalanan udah berdoa belum nih? Hati-hati di perjalanan ya. Minta perlindungannya, afirmasi doa terbaik. Yang belum doa, ayo berdoa. Pagi hari ini banyak-banyak doa, afirmasi doa terbaik Anda. Panjatkan, ya, meminta kepadanya, merayu Tuhan ya. Jangan merayu kabogoh, tiasana. Ari merayu Tuhan tetiasa Gusti, oh my Gusti. Ya wes, pagi hari ini gak berasa banget ya. Kicau mania, kicau Ispani. Udah 46 menit berlalu dari pukul 6 pagi untuk warawiri. Karena spesial Sabtu, 1 jam saja. Kebetulan 9 Mei 2026 Isma masih menemani saudara Fortuna karena rekan Isma biasanya jadwalnya Bang Dito nih ya. Tapi gak apa-apa, karena seperti biasa Bang Dito lagi off air dulu acara tugas keluar kota. Yang pastinya terima kasih banyak kebersamaannya. Ya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya pagi hari ini saudara Fortuna. Makasih udah nyimak kicau-kicau Isma secara seperti halnya kicau mania. Lagi viral ya kicau mania ya. Ya wes, satu hal yang perlu kita selalu ingat ya, manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Manfaatkan waktumu, jangan kau buang dengan percuma ya. Apalagi waktunya ini yang kita punya ya, kumah engke gitu tanya. Entong kumah engke harus dipersiapkan yuk. Kamu nubeki jajan ya, jajana sembarangan kadek taahnya, hati-hati. Nu resep jajan sembarangan bisi nyeri beteng, sabeteng-beteng nak. Nya sok inget, jadi lagu ini kalau didengar-dengar ya, semuanya net sehat ya, it's okay, good job. Pokoknya yang udah pilih-pilih lagu ini pagi hari ini. Menutup kebersamaan kita juga untuk warawiri. Ingat waktu, ingat umur sebelum kita dikubur ya. Anu beki jajan kadeknya. Baiklah kalau begitu saya Ispa Dahlan undur pamit di warawiri spesial Sabtu 9 Mei. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Nanti jumpa lagi di jam 7 di acara Celabe Wara. Tetap semangat, tetap sehat makin tetap bahagia makin bertahan.

Perkebunan Berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."